0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang memenangkan pernikahan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, ada orang itu yang sebelum menikah dan setelah menikah itu kelihatan ada suatu perubahan yang agak menyolok gitu, Pak Paul. Tapi anehnya itu ada orang yang berubah menjadi lebih baik, katakan di dalam berprestasi dan sebagainya, berkarier lebih baik, hidupnya lebih tertata. Tetapi juga ada orang yang setelah menikah itu hidupnya malah tidak karu-karuan itu, Pak Paul. Nah, kok bisa ada seperti ini? Bagaimana ya, Pak Paul, pernikahan itu sendiri?
1: Memang Pak Gunawan, akhirnya saya yakini ya bahwa pernikahan itu tuh sesuatu yang kompleks ya, dan penuh tantangan. Nah, kalau kita berhasil melewatinya, itu berarti kita berhasil melewati sesuatu yang kompleks dan penuh tantangan. Nah, kalau kita berhasil melaluinya dengan baik, dengan sungguh-sungguh baik, tidak bisa tidak ya, kita itu tuh seperti emas yang dimurnikan. Kita menjadi manusia versi yang lebih baik daripada sebelum kita menikah. Sebaliknya, kalau kita itu tuh gagal ya, melewati pernikahan dengan baik, mungkin saja kita bisa tetap menikah, tapi kita otoriter, maksa, kehendak kita yang harus terjadi, peduli amat dengan pasangan kita, dan sebagainya. Bisa jadi ya kita lewati sampai 50 tahun menikah dan akhirnya kita mati, tapi kita itu tuh menjadi manusia yang lebih buruk daripada sebelum kita menikah. Karena apa? Karena sekali lagi, kita melewati sesuatu yang merupakan pengujian, yang penuh tantangan dan memang kompleks sekali. Namun kita tidak berhasil melewatinya dengan baik. Akhirnya tuh yang kita timbun, yang kita bawa adalah kebencian, kepahitan, tipu muslihat, sifat atau karakter yang buruk-buruk itu akhirnya makin keluar. Dan hasil akhirnya adalah kita menjadi manusia versi yang lebih buruk.
0: Yang Pak Paul katakan dengan melewati perkawinan ini seperti apa, Pak Paul? Karena kalau kita sudah melewati pernikahan ya, itu tentu saat kita meninggal nanti gitu, Pak Paul. Atau ada suatu tenggang waktu tertentu gitu?
1: Saya kira ya setelah bertahun-tahun kita menikah ya, misalkan lah ya setelah 5 tahun ke atas ya, seharusnya lah kita bisa mengevaluasi ya, kilas balik lah dan lihat. Apakah saya menjadi manusia yang lebih baik setelah kita menikah? Ataukah saya menjadi orang yang lebih buruk? Nah, biasanya kalau kita berkata saya menjadi orang yang lebih buruk, itu dapat kita katakan pernikahan kita memang buruk. Kita tidak mencicipi pernikahan yang baik ya. Tidak adanya saling mengasihi dan sebagainya. Pak Gunawan, saya bertemu dengan orang-orang yang melewati pernikahan yang baik. Dan saya merasa beruntung bisa bertemu dengan orang-orang seperti ini. Dan saya sungguh-sungguh melihat mereka menjadi orang-orang yang matang, orang-orang yang bijak, sangat berhikmat. Dan hidup mereka itu tuh benar-benar hidup yang bersinar, berkilauan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan orang pun senang berada dengan orang-orang seperti ini. Tapi saya juga melihat ada orang-orang yang telah menikah mungkin di atas 10 tahun, 20 tahunan, tapi tuh makin tua, makin pedes, makin pahit, makin tajam mulutnya, makin angku, makin manipulatif, makin tidak puas, dan sebagainya. Saya akhirnya menyimpulkan, iya tidak bisa tidak, pernikahannya itu tuh kemungkinan besar bukanlah pernikahan yang baik. Mereka tidak berhasil membangun pernikahan yang sungguh-sungguh baik. Maka akhirnya mereka menjalani hidup setelah itu tuh, atau dalam masa pernikahan juga, dengan menjadi manusia versi yang lebih buruk.
0: Ya, nah Pak Paul, sebenarnya di dalam menjalani hidup pernikahan ini, tentunya kita berharap kita menjadi lebih baik gitu. Karena itu harapan Tuhan juga, dengan maksud Tuhan untuk pernikahan ini kan. Tapi langkah-langkah apa Pak Paul yang bisa kita lakukan supaya kita melewati pernikahan ini dan kita menjadi orang yang lebih baik gitu?
1: Ada 8 yang akan saya bagikan pada hari ini. Yang pertama adalah, di dalam setiap perbedaan pendapat, terbukalah terhadap kemungkinan bahwa kitalah yang keliru. Ini salah satu kiat ya untuk bisa melewati pernikahan dengan lebih baik. Waktu terjadi perbedaan pendapat, lihatlah diri, introspeksilah, terbukalah terhadap kemungkinan bahwa kitalah yang keliru. Jangan sampai kita menutup kemungkinan itu. Nah, orang yang menutup kemungkinan itu, saya tidak keliru dan tidak pernah dan tidak akan keliru, dia sebetulnya itu sedang berjalan menuju kehancuran dalam pernikahannya.
0: Ya, ada orang yang berpikir memang saya bisa keliru, tetapi pasangan kita juga bisa keliru. Dan kali ini, dan selalu dikatakan, kali ini pasangan saya yang keliru gitu loh.
1: Betul, sudah tentu kita bisa dan seharusnya lah melihat juga ya apa yang tidak tepat yang dilakukan oleh pasangan kita. Namun sekali lagi, dalam perbedaan pendapat, nomor satu yang mesti kita tatap diri sendiri. Jangan terlalu tergesa-gesa menatap diri orang lain. Apa tuh yang diri kita telah atau kurang lakukan? Nah, itulah yang kita munculkan dan kita akui di hadapan pasangan kita. Harapan saya adalah, tatkala kita memulainya, nah pasangan kita akan tertular. Dia pun lama-lama akan mengikuti jejak kita, yaitu melihat dirinya dan mengakui bagiannya. Nah, bukankah ini nantinya tuh akan mempermudah kita menyelesaikan perbedaan pendapat?
0: Ya, hal yang lain apa Pak Wal?
1: Yang berikutnya adalah, kenalilah pasangan kita dan keterbatasannya. Ya, hiduplah di dalam, bukan di luar keterbatasannya. Maksud saya apa? Ini nih, jangan kita hidup di atas andaikan. Ya, hiduplah di atas bukan. Maksudnya, dia bukan seperti yang kita bayangkan sebelumnya. Jangan kita itu berandai-andai, kalau saja dia tidak seperti ini, kalau saja dia lebih sabar, kalau saja dia lebih mau mengerti saya, kalau saja dia itu tuh lebih mempunyai pemikiran yang lebih luas dan sebagainya. Kenyataannya apakah pasangan kita seperti itu? Kalau kita berkata tidak, memang dia orangnya tidak semurah hati yang aku pikirkan. Nah, kita terima fakta itu, dia tidak semurah hati yang aku pikirkan sebelumnya. Dia sama uang sangat-sangat ketat sekali. Kalau sudah dalam genggamannya, susah sekali dia lepaskan dan dia berikan kepada orang lain. Berarti apa? Kita hiduplah di dalam keterbatasannya itu, bukan di luarnya. Dan terus menerus kita ribut dengan dia, mempersoalkan tentang betapa ketatnya dia memegang uang. Maksud saya apa? Hidup di atas bukan ini nih, bahwa dia bukan seperti yang kita bayangkan dan dia punya keterbatasan soal uang ini. Berarti kita melihatnya dan kita mau membereskannya, mau mencoba menolongnya. Yuk, lain kali misalkan kita lagi ada keperluan, kita katakan kepada dia, saya ada keperluan ini nih, tapi ya mungkin kau mau pikirkan dulu berapa yang kau akan berikan. Ya, mungkin besok saya bisa tanya lagi kepadamu berapa. Tapi yang diperlukan adalah ini, ini. Dan orang itu juga memang begini, dia butuh sekali itu gimana. Nah, dengan kata lain, kita fokuskan ke situ tuh. Terus kita fokuskan. Ya, kalau kita terus berandai-andai, dia mudah-mudahanlah dia gak pelit dan dia lebih bisa memberikan uang, kita tidak akan bisa menyelesaikan masalahnya.
0: Ya, berarti dalam hal ini kita mau membuat dia itu menyadari akan kesalahannya atau sebenarnya Pak Paul?
1: Pada akhirnya iya. Namun saya kira penekanan yang berbeda akan juga membuahkan hasil yang berbeda. Kalau kita mengandaikannya bahwa dia sepertinya tuh

0: Ya, dan dia berkata, Paul, saya bukan mereka. Mungkin saja mereka bisa, tapi mungkin juga kondisi kehidupan mereka tidak sama dengan kehidupan kami saat itu. Mungkin saja ada orang lain, ada mamanya atau siapa yang bisa mendampingi sehingga mereka bisa menjaga anak-anak tanpa kehadiran suami mereka. Nah, istri saya memang dalam kondisi yang unik saat itu. Dia sendirian di sini, tidak ada saudara dan kerabat di sini dan sebagainya. Jadi memang berat buat dia membesarkan ketiga anak tanpa saya di sampingnya terus menerus. Makanya saya akhirnya harus belajar menerima inilah kondisi istri saya. Dan saya tidak bisa berandai istri saya seperti istri orang lain. Saya harus terima. Jadi saya harus menyesuaikan hidup saya. Nah, ternyata apa yang terjadi? Waktu saya menyesuaikan diri, istri saya akhirnya makin bisa mempercayai saya. Dan akhirnya saya makin diberikan kesempatan untuk bisa pergi dan sebagainya.
1: Ya, bukan cuman terhadap partner gitu Pak Paul ya. Terhadap diri kita sendiri, itu seringkali kita mau mempertahankan identitas kita sebelum kita itu menikah dulu gitu Pak Paul.
0: Memang ini saya kira alamiah ya. Kita itu tuh ingin sebisanya ya melakukan hal-hal yang biasa kita lakukan. Kalau kita tidak pernah melakukan sesuatu ya kita juga tidak mau melakukannya setelah menikah. Tapi setelah menikah kita tidak bisa lagi bersikap seperti itu. Kita harus terima bahwa kita itu tuh tidak akan seperti sedia kala dulu. Mungkin ya, mungkin kita harus lebih berani bersikap tegas. Karena itulah yang diperlukan. Dulu kita orangnya lembek sekali. Atau mungkin kita masih lebih langsung dalam menyampaikan kemarahan kita. Dulu kita simpen berminggu-minggu baru bicara. Mungkin kita mesti lebih sering ya menyentuh pasangan kita dan disentuh olehnya. Ya, kendati kita tidak merasa nyaman. Sekali lagi, kalau mau pernikahan kita ini nih berjalan dengan baik, bersiaplah untuk tidak menjadi diri kita seperti sedia kala. Dan itu tidak apa-apa.
1: Ya, tetapi sulit gitu Pak Paul untuk merubah itu tadi. Jadi membutuhkan waktu untuk menyesuaikan dan sebagainya. Tapi kita pun punya harapan supaya pasangan kita juga melakukan hal yang sama. Gitu.
0: Sudah tentu ya, kita memang mau melakukannya, tapi kita juga berharap pasangan kita melakukannya pula. Jadi dengan kata lain ya saling mendorong deh ya, agar masing-masing bisa berubah. Itu betul sekali.
1: Iya Pak Paul, di dalam pernikahan itu beri warna pada komunikasi kita. Seringkali kita itu melakukan sendagurau dan sebagainya. Tapi ini bisa disalahartikan oleh pasangan kita gitu Pak Paul.
0: Saya kira ya sudah tentu kita mesti melihat konteksnya ya. Kapan kita bersendagurau dan sebagainya. Tapi pada prinsipnya ya ini adalah salah satu lagi ya kiatnya. Untuk bisa menjalani pernikahan yang baik. Yaitu percaya atau tidak, tetapi canda dan gurau adalah obat mujarab penambah energi pernikahan. Pernikahan yang diisi dengan senda-senda gurau ya, lebih berpeluang menjadi pernikahan yang sehat. Dibanding dengan pernikahan yang begitu jarang bersenda gurau. Kadang-kadang ini yang kita jumpai ya Pak Gunawan, kita berjumpa dengan pasangan nikah yang benar-benar mukanya itu tuh kecut. Asam sekali, tidak ada senyum, canda gurau dan sebagainya. Ya, bagaimanakah bisa nanti menyelesaikan masalah? Sudah ada masalah, pasti lebih berat ya di hati. Karena memang bawaannya serius, tegang ya. Nah, sering-seringlah bersenda gurau, sering-seringlah berguyon. Jangan hanya kita berguyon dengan orang di luar rumah, tapi sering-seringlah bercanda dengan pasangan kita. Itu obat mujarab.
1: Ya, tapi pengalaman ini mesti mempelajari itu seni untuk bersenda gurau yang bisa membangun hubungan suami istri, Pak Paul. Karena kalau tidak, itu bisa disalah mengerti dan menimbulkan problem di dalam keluarga itu sendiri.
0: Betul, betul. Memang ada kalanya pasangan kita itu tuh tidak memahami ya senda gurau kita. Dan kita perlu jelaskan, waktu saya begini, saya tidak mengatakan ini, saya tidak sedang merendahkan engkau. Saya sedang bercanda saja. Tapi kalau dia berkata, saya tidak suka dengan cara bercandamu yang itu. Oke, mungkin yang itu tuh yang kita akan nanti ubah. Supaya dia bisa lebih menerimanya. Tapi sekali lagi memang orang yang tidak bisa bersenda gurau, memang susah untuk hidup dengan orang lain Pak Gunawan. Itu harus saya akui. Dan ada orang-orang yang memang tidak bisa bersenda gurau. Ya memang menyulitkan orang yang di sampingnya.
1: Ya, ada pasang.

0: Kan itu yang memang mungkin kurang terlatih untuk bersenda gurau. Itu yang dibicarakan itu adalah apa ya, guyonan-guyonan yang sebenarnya tidak layak gitu, tidak pantas gitu. Misalnya guyonan-guyonan yang porno dan sebagainya, okay. Sehingga pasangannya merasa tidak nyaman gitu, Pak.
1: Betul, Pak. Betul. Jadi selalu prinsipnya adalah silakan bersenda gurau, namun jangan berdosa ya. Jangan kita itu ya menggunakan contoh-contoh porno dan sebagainya. Nah itu tuh mungkin saja membuat pasangan kita tertawa, tapi ya kita membuat Tuhan berduka karena kita telah berdosa kepadanya.
0: Iya. Apakah ada kiat yang lain yang Pak Paul bisa sampaikan?
1: Kiat yang lain adalah ini nih. Bila kita dapat menolongnya, lakukanlah. Dan jangan permasalahkan mengapa ia tidak bisa melakukannya. Ada hal-hal yang sepele-sepele, kecil-kecil tentang rumah tangga dan sebagainya. Dan pasangan kita itu tuh tidak bisa melakukannya dengan baik. Ya, silakan. Kita tolong dia, lakukanlah. Dan jangan permasalahkan. Saya berikan contoh yang sangat ringan sekali untuk keluarga yang terjadi dalam keluarga kami sendiri. Misalkan begini, saya memang yang sering membawa handuk yang telah kami pakai dari kamar mandi kami keluar untuk dijemur. Nah, itu memang saya sudah lakukan dan pernah terlintas kok istri saya jarang melakukannya. Ya tidak apa-apa. Jadi saya yang seringkali memang mengeluarkannya. Tapi di pihak lain, saya itu tuh juga orang yang sulit untuk misalkan dalam hal kamar mandi mengambil tisu atau apa, membersihkannya, lantainya dan sebagainya. Nah, istri saya kadang-kadang berkata kepada saya, "Paul, tolong dong habis mandi mungkin agak sedikit kotor atau apa, kamu yang tolong sekali-sekali bersihkan." Nah, saya bilang, "Iya, kadang-kadang saya ingat, tapi seringkali tidak mengingat." Tapi jujur bukannya hanya tidak mengingat, tapi memang saya agak enggan melakukannya gitu tuh. Jadi istri saya mengatakan itu kepada saya sekali dua kali, akhirnya dia tidak mengatakannya lagi dan langsung dia lakukan buat saya. Jadi sekali-sekali untuk hal-hal kecil seperti itu tuh, kalau kita bisa melakukannya, lakukanlah dan jangan permasalahkan.
0: Ya, memang melakukan sesuatu yang kita sendiri tidak suka itu agak berat gitu, Pak Paul.
1: Betul, betul. Dan memang ya kita berharap pasangan kita bisa melakukannya. Dan memang kalau memang itu hal yang tidak terlalu berat atau apa, silakanlah saling melakukan. Asal dua-duanya tuh juga saling melakukan sesuatu ya, saling membantu.
0: Ya, dan seringkali yang dibantu itu juga merasa bahwa kita ini tidak mengerjakannya dengan sepenuh hati, sehingga dia berkata, "Sudah, saya aja yang kerjakan itu, kamu kerjakan yang lain." Toh nanti jadinya enggak seperti yang dia inginkan.
1: Betul, betul. Dan sekali lagi ya, sampai batas tertentu hal-hal seperti itu tuh ya seharusnya lah dilakukan tanpa keluhan ya. Silakan lakukan.
0: Iya. Mungkin ada yang lain, Pak Paul?
1: Berikutnya lagi adalah tidak ada cara lain untuk memperlihatkan betapa pentingnya dia bagi kita selain daripada memperlakukannya sebagai VIP. Ya, VIP, very important person. Artinya, kalau kita ingin ya mengkomunikasikan kepada pasangan kita, dia penting. Tidak ada jalan lain. Perlakukanlah dia sebagai orang penting. Artinya apa? Pertimbangkan pendapatnya, pikirkan keinginannya, ya. Katakanlah hal-hal yang kita ingin katakan kepada dia dengan penuh respek. Ya, jadi kalau kita mau mengatakan engkau penting bagiku, ya perlakukanlah dia sebagai orang yang penting. Jangan sampai kita itu tuh hanya mulut saja berkata dia penting, tapi kita tidak memperlakukannya penting. Nah, pasangan kita tidak akan pernah merasa penting.
0: Nah, itu tidak berarti bahwa kita memanjakan pasangan kita, Pak.
1: Saya kira bukan, karena dua-dua melakukannya, baik kita maupun pasangan kita, saling memperlakukan satu sama lain dengan pentingnya, dengan hormat.
0: Ya, yang lain, Pak Paul?
1: Yang lain adalah lindungilah pernikahan dari diri kita sendiri dan dari orang lain. Ya, kita dapat menghancurkan pernikahan melalui kata-kata kasar yang kita lontarkan atau perbuatan dosa yang kita lakukan ya, misalkan berzina dan sebagainya. Jangan hancurkan pernikahan dengan perbuatan kita sendiri. Nah, tapi orang lain termasuk pekerjaan kita, dapat pula menghancurkan pernikahan melalui campur tangannya yang malah merusakkan atau menjauhkan kita dari pasangan. Ya, jadi bila pekerjaan kita menjauhkan kita dari pasangan, teman kita menjauhkan kita dari pasangan, nah berhati-hatilah. Jangan biarkan pihak luar menjauhkan kita dari pasangan kita atau malah merusakkan relasi pernikahan kita.
0: Itu juga dalam segi misalnya orang yang mengatakan pelayanan gitu Pak Pol ya, tetapi bisa betul menjauhkan dengan pasangan.
1: Betul sekali, mesti ada keseimbangan. Sudah tentu memang kita mesti melayani ya, tapi melayani tidak harus secara formal ya, tapi kita bisa tetap melayani secara tidak formal dalam kehidupan kita sehari-hari.
0: Iya, dan saya melihat ada banyak bentuk pelayanan yang bisa dilakukan bersama-sama sebenarnya.
1: Betul sekali, betul sekali.
0: Iya, yang lainnya Pak Paul?
1: Yang lainnya adalah ini yang terakhir, kesusahan untuk sehari cukuplah untuk sehari. Ya, seringkali kita dikalahkan oleh kekhawatiran akan hari esok. Kita menumpukan kekhawatiran 10 tahun mendatang di atas 10 menit hari ini. Ya, pasangan yang menang ya dalam pernikahan adalah pasangan yang mampu memilah-milah kekhawatiran. Artinya, kita bisa ya membedakan mana yang perlu, mana yang tidak perlu dikhawatirkan. Yang berikutnya, pasangan yang menang adalah pasangan yang dapat menjaga batas antara hari esok dan hari ini. Ya udah, hari esok itu tuh Tuhan akan jaga dan pelihara. Mari kita serahkan kepada Tuhan. Kadang-kadang pasangan ribut. Ributin apa? Hal yang belum terjadi. Karena udah mengkhawatirkannya sekarang. Jangan. Pasangan yang bisa bersama-sama melewati pernikahan ya dengan baik, dengan penuh kemenangan, adalah pasangan yang bisa memilah hari esok dan hari ini. Dan menyerahkan hari esoknya kepada Tuhan.
0: Ya, padahal sebagian besar yang kita khawatirkan itu tidak mewujud di dalam kenyataan, Pak Pol ya.
1: Betul sekali, belum tentu seperti yang kita bayangkan. Nah, kenapa kok kita harus meributkan sesuatu yang belum tentu akan terjadi?
0: Ya, alasan yang seringkali dikemukakan adalah untuk berjaga-jaga ini, untuk mempersiapkan diri gitu, Pak Pol.
1: Betul, sudah tentu kita memang perlu bersiap-siap. Tapi, ya selalulah berilah ruang untuk Tuhan bekerja. Kadang-kadang kita mempersiapkan diri seolah-olah tidak ada Tuhan dalam hidup ini. Jangan lupa, masih ada Tuhan. Dan Tuhan itu tuh masih bekerja. Jadi berilah ruang gerak kepada Tuhan untuk melakukan karyanya dalam hidup kita.
0: Memang ada orang itu yang dulu sebelum menikah itu dia kelihatannya berserah sekali pada Tuhan gitu Pak Pol. Lalu setelah menikah malah kekhawatirannya luar biasa. Seringkali diungkapkan. Dan dia katakan dulu kalau saya sendirian, itu yang nanggung saya sendiri. Sekarang ini saya sudah menikah, jadi saya harus pikirkan istri, anak, dan sebagainya itu.
1: Saya menghargai sikap itu ya, sikap bertanggung jawab. Dan memang itu diperlukan dalam pernikahan. Namun, ya ada batasnya bertanggung jawab. Batasnya adalah apa? Jangan sampai sikap atau ya sikap bertanggung jawab itu tuh mengeluarkan Tuhan dari hidup ini. Dan yang kedua, jangan sampai sikap bertanggung jawab itu tuh akhirnya malah mengganggu pernikahan kita. Ya, kita terlalu mengkhawatirkan nanti ini begini bagaimana, nanti ini begini bagaimana, akhirnya jadi ribut dengan pasangan kita. Nah, kenapa harus meributkan sesuatu yang belum terjadi? Jadi, ya saran saya, jangan sampai ya kekhawatiran untuk 10 tahun mendatang diributkan pada 10 menit sekarang ini.
0: Ya, nah Pak Pol, sebelum kita merampungkan perbincangan kita ini, mungkin Pak Pol bisa memberikan contoh atau ciri-ciri orang yang menang di dalam pernikahan gitu Pak Pol.
1: Ciri-ciri orang yang menang dalam pernikahan adalah orang itu tuh pertama-tama ya, orang yang puas, damai dengan dirinya, dengan Tuhan, dengan hidup, dia tenang, dia puas ya. Dia tidak lagi mencari-cari di luar, sebab di dalam sudah terpenuhi dengan cukup. Ya, dia benar-benar menjadi orang yang bukannya lagi mencari untuk mendapatkan, tapi dia menjadi orang yang memberikan, yang memang membagikan berkat. Sebab dia terpenuhi dengan sangat berlimpah. Sehingga dia selalu bisa membagikannya kepada orang lain. Nah, kita bisa melihat kebalikannya pada pasangan yang memang tidak memiliki pernikahan yang kuat, senantiasa mencari-cari, ya, untuk memenuhi kebutuhannya, mencari-cari perhatian mungkin, atau mencari-cari dukungan, atau mencari-cari kesempatan untuk bisa berharga dan sebagainya. Kenapa? kemungkinan di dalam memang tidak terpenuhi dengan baik. Nah, jadi cirinya orang yang pernikahannya baik, yang sehat, saya kira dapat saya intisarikan dengan satu saja, yaitu orang yang tidak lagi mencari, tapi dia menjadi orang yang memberi.
0: Ya, dan firman Tuhan yang mau Pak Paul sampaikan apa, Pak Paul?
1: Saya bacakan Amsal 11 ayat 29. Siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Artinya, siapa yang memang tidak memelihara rumah tangganya, menyanyiakannya, menangkap angin, artinya apa? Tidak akan mencapai sasaran. Hidupnya itu tuh akan selalu mencari-cari, ya. Hidupnya itu tuh akan selalu di dalam kebingungan, ketidakpuasan, kegagalan, dan kefrustrasian. Ya, jadi kalau kita mau hidup tidak frustrasi, ya jangan kacaukan rumah tangga sendiri. Kita orang-orang yang paling bodoh kalau kita mengacaukan rumah tangga sendiri.
0: Ya, terima kasih Pak Paul, ini sangat memotivasi dan menginspirasikan kita semua untuk menjadi pemenang-pemenang di dalam hidup pernikahannya gitu Pak Paul, ya. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang memenangkan pernikahan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda untuk mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangatlah kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga.

Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya Theo dalam program Do You Know. Kali ini dalam program Do You Know, kita akan bersama-sama belajar mengenai orang Amalek. Artikel ini saya ambil dari ensiklopedia masa kini. Kiranya memberkati. Pendengar yang dikasihi Tuhan, Amalek dalam bahasa Ibrani ialah Amalek, adalah anak Elifas, cucu Esau. Saudara bisa melihatnya di dalam Kejadian 36 ayatnya yang ke-12 dan ayatnya yang ke-16. Nama ini dipakai sebagai kata benda majemuk untuk menyebut keturunannya orang Amalek. Keluaran 17 ayatnya yang ke-8, Bilangan 24 ayatnya yang ke-20, Ulangan 25 ayatnya yang ke-17, dan Hakim-Hakim 3 ayatnya yang ke-13. Beberapa penulis membedakan orang Amalek yang suka mengembara yang biasa terdapat di daerah Negeb dan Sinai. Dari keturunan Esau, di dalam Kejadian 14 ayatnya yang ke-7, yang menurut waktu adalah lebih dulu daripada Esau, menunjuk pada daerah orang Amalek atau Amalegi. Perbedaan itu tidak penting bila kita memandang kata itu sebagai uraian redaksional yang dibuat kemudian. Orang Israel mula-mula bertemu dengan orang Amalek di Rafidim dalam rimba Sinai. Saudara bisa melihatnya di dalam Kejadian 17 ayat yang ke-8 sampai dengan 13 dan Ulangan 25 ayat yang ke-17 dan 18. Karena orang Amalek menyerang, maka mereka terkutuk untuk selamanya dan akan dibinasakan. Ulangan 25 ayat yang ke-19 dan 1 sampai 15 ayat yang ke-2 dan yang ke-3. Pada peristiwa itu, Harun dan Hur mengangkat tangan Musa dan orang Israel menang. Setahun kemudian, setelah mendapat laporan dari mata-mata, orang Israel mengabaikan perintah Musa dan berusaha memasuki Palestina Selatan. Orang Amalek mengalahkan mereka di Horma. Saudara bisa melihatnya di Bilangan 14 ayat yang ke-43 dan 45. Dari zaman Hakim-Hakim tercatat dua pertempuran. Orang Amalek membantu Eglon, Raja Moab, untuk menyerang daerah orang Israel. Hakim-Hakim 3 ayatnya yang ke-13. Dan kemudian, pasukan gabungan dengan orang Midian dan orang-orang dari sebelah timur menyeberang dan menjarah hasil tanah dan peternakan. Gideon mengusir mereka keluar. Saudara bisa melihatnya di dalam Hakim-Hakim 6 ayatnya yang ke-3 sampai ke-5 dan Hakim-Hakim 33. Hakim-Hakim 7 ayatnya yang ke-12 dan Hakim-Hakim 10 ayat yang ke-12. Pendengar yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melanjutkan kembali, mari kita dengarkan satu

Pendengar, saya akan melanjutkan kembali menguraikan mengenai orang Amalek. Dari keluaran dan seterusnya, orang Amalek terdapat di daerah Negeb. Tapi untuk beberapa waktu lamanya, mereka bermukim di tanah Efraim. Hakim-hakim 12 ayat yang ke-15. Bilaam, nabi orang asing, memandang ke tanah mereka dari tempatnya yang tinggi di Moab dan mengembarkan mereka sebagai yang pertama di antara bangsa-bangsa. Saudara bisa melihatnya di dalam Bilangan 24 ayat yang ke-20, yang dapat berarti mengenai asal maupun kedudukan. Samuel menyuruh Saul membinasakan orang Amalek di daerah Telaim bagian selatan, tapi merampas barang mereka dilarang. Saul mengejar mereka dari Hawila ke Syur dan menangkap raja mereka hidup-hidup. Kemudian Samuel membunuh Agag dan mencela Saul. Saudara bisa melihatnya di dalam 1 Samuel 15. Daud memerangi orang Amalek di daerah Siklag yang diberikan oleh Akis, raja kota Gat, kepadanya. Saudara bisa melihatnya di dalam 1 Samuel 27 ayat yang ke-6 dan 1 Samuel 30 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-20. Orang Amalek kemudian makin sedikit, dan pada zaman Hizkia, keturunan Simeon menyerang sisa orang Amalek yang meluputkan diri lalu merebut kubu mereka di pegunungan Seir. Saudara bisa melihatnya di dalam 1 Tawarik 4 ayatnya ke-43. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi program Do You Know. Bila ada saran dan pertanyaan, silakan menghubungi nomor 0822-333-49555. Kiranya program ini menambah wawasan dan memberkati pendengar. Program ini dipersembahkan oleh Grace Alone Ministry. Tuhan memberkati.

anak perjanjianku yang terkasih. Aku ingin engkau mempercayaiku dengan segenap hatimu dan tidak bersandar pada pengertianmu sendiri. Aku ingin engkau mengakui aku dalam segala perbuatanmu, dan aku akan memastikan jalan yang kau pilih adalah rata. Temukan kepuasanmu di dalamku, dan aku akan memberikan kepadamu

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-24 sampai yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada hari ini bertema kerelaan demi Injil. Prinsip Paulus dalam pelayanan ini bukan suatu hal yang mudah untuk dilaksanakan. Memang lebih mudah dan aman untuk bersikap kaku sambil bersembunyi di balik alasan bahwa kita berbuat demikian demi mempertahankan prinsip. Atau kebalikannya, mudah sekali menjadikan pelayanan yang komunikatif sebagai alasan untuk menutupi keinginan yang kompromi. Yang Paulus maksudkan jelas bukan yang terakhir ini. Paulus juga tidak menerima sikap yang pertama. Paulus bukan sedang belajar menjadi bunglon, tetapi menjadi hamba Kristus. Ia menaklukkan semua kepentingan dirinya, kebebasan dan haknya dalam upaya mempersempit jurang pemisah antara dirinya dan orang-orang yang dilayaninya demi memenangkan mereka bagi Kristus. Berjuang dan menguasai diri. Sikap dan prinsip pelayanan Paulus ini membutuhkan perjuangan yang berat dan penguasaan diri yang kokoh. Untuk itu ia mendisiplin dirinya. Ia menggambarkan dirinya seperti seorang pelari. Dalam perlombaan, semua orang berlomba, bertanding, tetapi hanya seorang yang akan keluar sebagai pemenang. Itu sebabnya bukan saja perlombaan itu saja harus ditempuhnya sebaik mungkin, tetapi persiapan sebelumnya pun harus sangat matang. Paulus menguasai dirinya supaya tidak diperbudak oleh keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Paulus tidak ingin hidupnya menjadi sia-sia, karunia dan panggilan pelayanan yang Allah percayakan kepadanya tidak sampai sasaran. Tujuan Paulus ialah memperoleh mahkota abadi yang akan Tuhan karuniakan hanya bagi yang setia dan menang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa, atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati. Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa, atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari, kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala.

Saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku, dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita
sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dia.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Shalom saudara-saudara, bersama saya lagi dalam acara M7M, Meaningful 7 Minutes. Dalam beberapa edisi yang lalu kita sudah berbicara tentang pilihan Allah sejak kekekalan atas orang-orang yang akan Dia selamatkan di dalam Kristus. Hari ini kita akan membahas sebuah pertanyaan yang cukup pelik, yaitu apakah orang-orang binasa karena tidak dipilih? Pertanyaan ini wajar untuk dimunculkan karena kita sudah melihat bahwa Allah memilih sebagian orang untuk diselamatkan, dan hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah yang pada akhirnya akan selamat. Beberapa orang pasti akan memikirkan keadaan sebaliknya. Bagaimana nasib orang-orang yang tidak dipilih oleh Allah? Apakah mereka binasa karena mereka tidak dipilih oleh Allah? Jawabannya adalah tidak. Mereka binasa bukan karena tidak dipilih oleh Allah. Mereka binasa karena mereka adalah orang-orang berdosa. Alkitab secara eksplisit dan secara konsisten mengajarkan bahwa semua manusia adalah berdosa. Kita semua mewarisi dosa dari Adam. Adam adalah perwakilan kita. Ketika dia gagal, maka kesalahan dan kegagalan Adam menjadi milik semua umat manusia. Itu diajarkan dengan jelas di Roma pasal yang 5 mulai ayat yang ke-12. Atau di dalam 1 Korintus 15 ada Adam yang pertama, Adam yang terakhir. Adam yang pertama adalah Adam, manusia pertama. Ada yang terakhir adalah Kristus. Di dalam Adam kita mewarisi kematian, di dalam Kristus kita mewarisi kebangkitan. Nah, karena semua manusia berdosa di dalam Adam, maka bukan hanya status mereka saja yang berdosa, tapi natur mereka juga berdosa. Roma 3 ayat yang ke-9 sampai 20 mengatakan semua orang telah berbuat dosa. Semua orang, tidak ada satupun yang benar. Bahkan kemudian Paulus di tempat itu sambil mengutip dari Mazmur, dia mengatakan bahwa semua orang naturnya telah mengalami kerusakan. Lidah, mulut, kerongkongan, kaki, tangan mereka cepat untuk berbuat dosa. Paulus juga di dalam Efesus pasal yang ke-4 ayat 17 sampai yang ke-19 berbicara tentang orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang pikiran, perasaan, hati mereka telah menjadi tumpul karena dosa. Dan yang paling jelas saya ingin membacakan dari 2 Korintus 4 ayat yang ke-3 dan ke-4 dikatakan, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Ayat 4 ini yang penting, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ayat ini dengan jelas memberitahukan mengapa orang-orang tidak mempercayai Injil dan pada akhirnya tidak diselamatkan. Bukan karena mereka tidak dipilih, tapi memang karena mereka adalah orang-orang yang telah dibutakan matanya oleh iblis. Jadi selain manusia berdosa dikalahkan oleh natur mereka yang berdosa, mereka juga dikendalikan oleh iblis. Kombinasi ini menjadi kombinasi maut yang mengerikan sekali. Natur manusia berdosa dan mereka dikendalikan oleh iblis. Sehingga tidak mungkin ada orang berdosa yang mampu mempercayai Injil dan mempercayakan hidup mereka kepada Yesus Kristus. Semua manusia adalah orang-orang yang berdosa. Kalau Allah tidak melakukan apapun, kalau Allah tidak memilih siapapun, maka semua manusia pasti akan berujung pada kebinasaan. Sehingga kita bisa menarik kesimpulan di sini, orang-orang binasa bukan karena tidak dipilih oleh Allah, tetapi karena memang dari sananya, dari asalnya, dari naturnya, mereka memang orang-orang berdosa yang tidak mungkin bisa diselamatkan. Untuk memperjelas ini, saya biasa memakai sebuah ilustrasi. Di sebuah desa ada 10 keluarga yang semuanya miskin. Lalu ada seorang pengusaha kaya yang berbaik hati dan menolong 3 keluarga ini.
Tiga keluarga ini diberi modal kerja, diberi strategi-strategi jitu di dalam bisnis, dan anak-anak mereka diberi beasiswa untuk melanjutkan studi. Tak lama kemudian, tiga keluarga ini menjadi kaya raya, sedangkan tujuh keluarga yang lain tetap miskin. Ada dua pertanyaan yang perlu kita renungkan dalam ilustrasi ini. Pertama, mengapa tiga keluarga ini menjadi kaya raya? Jawabannya jelas, karena ditolong oleh pengusaha itu. Pertanyaan kedua, mengapa tujuh keluarga yang lain miskin? Jawabannya bukan karena mereka tidak ditolong, bukan. Jawabannya adalah karena mereka dari awal memang sudah miskin. Mereka miskin bukan karena tidak ditolong. Mereka miskin karena mereka miskin. As simple as that. Begitu pula dengan orang-orang berdosa. Kalau Allah tidak melakukan apapun, maka mereka semua akan binasa. Nah, di antara mereka, Allah dalam kemurahan, kedaulatan, dan hikmatnya memilih sebagian orang untuk diselamatkan. Sehingga orang ini bisa dikatakan menerima anugerah Allah. Tetapi sebagian Allah di dalam hikmat kedaulatannya yang tidak terpikirkan oleh kita, membiarkan mereka di dalam keberdosaan. Dan mereka bisa dikatakan menerima keadilan Allah. Karena semua orang yang berdosa memang layak untuk dihukum. Dari sini saya ingin supaya kita bisa mensyukuri dengan konsep yang benar keselamatan kita. Kita diselamatkan itu karena anugerah, dan tanpa anugerah tidak mungkin kita bisa diselamatkan. Kiranya doktrin ini menghibur dan menguatkan kita. Tuhan memberkati.

Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Pujianto. Apa kabar saudara? Harapan saya saudara senantiasa di dalam berkat Tuhan selalu dan selalu di dalam lindungannya begitu. Saya akan bersama-sama dengan saudara beberapa menit mendatang ini dalam acara Terang Kehidupan. Saya senang mendapatkan SMS dari saudara, dan di dalam bahasa Jawa saya sudah memberikan beberapa salam untuk semua saudara yang setia memberikan SMS kepada saya tentunya dan tim. Terima kasih untuk itu, dan saya harap saudara dengan sabar senantiasa mendengarkan program Terang Kehidupan ini, karena program Terang Kehidupan senantiasa akan hadir untuk saudara untuk bersama-sama berbagi berkat di sini. Selamat mendengarkan.

Para pendengar yang dikasih Tuhan, di dalam pertemuan kali ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema, jika mau berhasil perlu ketekunan. Apa saudara? Jika mau berhasil perlu ketekunan. Saya akan membacakan landasan kita pada pertemuan kali ini, yaitu di dalam Lukas 8 ayat 4 sampai 15. Bila mana saudara sudah mempersiapkan Alkitab saudara, baik kalau kita bersama-sama membuka dan saya akan membacakannya, saudara membaca di dalam hati. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota mengepungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu, benih itu Allah, ialah firman Tuhan. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah berbatu-batu itulah orang yang setelah mendengar firman itu menerima dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa percobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpan dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah saudara yang telah mendengarkan firman Tuhan ini, merenungkan siang dan malam dan memegangnya di dalam kehidupan. Mari saudara, sebelum kita melanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur kepadamu jikalau pada saat ini kami boleh bersama-sama dengan pendengar kami. Kami mengucap syukur untuk semua yang telah Tuhan berikan kepada kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon, supaya perjumpaan kami sungguh diberkati Tuhan. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, apakah saudara pernah merenungkan arti kata tekun atau bertekun atau menekuni, tertekun, ketekunan begitu? Pernahkah saudara pernah membayangkan atau mengartikan yang sebenarnya artinya itu apa? Saudara, saya mencoba untuk memberikan kepada saudara pengertian ketekunan itu. Tekun itu sendiri adalah bisa diartikan rajin. Tekun itu juga diartikan bisa keras hati. Artinya ingin mencapai sesuatu, kalau belum tercapai terus dilakukan. Tekun juga artinya bersungguh-sungguh. Saudara, kalau saya katakan orang itu bertekun, dia berkeras hati dan sungguh-sungguh bekerja, belajar, berusaha, tetap berpegang teguh pada prinsipnya. Terus yang berikutnya adalah bahwa dia itu mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh. Saudara, kalau menurut Alkitab bagaimana ketekunan itu? Sesuatu yang berdasarkan perintah Allah semesta langit harus dilaksanakan dengan tekun untuk keperluan rumah Allah semesta langit, supaya jangan pemerintahan raja serta anak-anaknya kena murka. Itu kalau kita membaca Isra 7 ayat 23. Jadi perintah Allah itu dilaksanakan dengan tekun. Tekun tadi saya sudah artikan sungguh-sungguh dan dikerjakan dengan keras, tanpa henti, terus-menerus dikerjakan. Lantas kalau kita membaca di Amsal 8 ayat 17, aku hikmat mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang-orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Jadi upah daripada kesungguhan yang selalu-selalu dilakukan itu, Tuhan akan memberikan anugerah. Jadi kalau kita lihat, tekun menurut firman Tuhan adalah keputusan atau ketetapan hati yang kuat, teguh untuk bersungguh-sungguh, rajin dan tuntas dalam melakukan apapun. Orang yang tekun tidak mudah mendua hati. Ia adalah seorang yang berfokus, konsisten, dan tidak mudah putus asa terhadap apa yang sedang dikerjakannya. Saudara, bagaimana dengan saudara? Dan di dalam firman Tuhan yang menjadi landasan kita ini adalah sebuah perumpamaan. Tetapi saya hanya akan melihat firman ini, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Ada di situ kata ketekunan. Seorang hamba Tuhan itu memberi contoh dalam khotbahnya. Pada suatu ketika seorang mahasiswa pertanian mencoba untuk mempraktikkan ilmu yang ia dapatkan. Mulailah ia menanam biji tanaman buncis rambat di pekarangan rumahnya. Dari hari ke hari ia dengan tekun merawat dan memperhatikan tanaman buncis tersebut. Saat kelelahan menerpa dan sambil beristirahat, ia mengamat-amati biji yang ia tabur itu dengan seksama. Dan dengan sedikit kecewa ia bergumam dalam hati, mengapa biji buncis yang ia tanam belum juga menampakkan tanda adanya kehidupan. Pikirnya, apa yang ia lakukan itu tidak sesuai dengan teori
yang selama ini dipelajarinya adalah manusiawi sekali bila kita akan merasa cepat lelah dan gampang putus asa dalam hal menanti suatu hasil. Kita mengendaki segala sesuatunya serba cepat. Sekarang menanam, kalau bisa besok dapat kita tuai hasilnya. Kecenderungan kita itu demikian. Mintanya yang instan, cepat. Saudara, apakah saudara juga termasuk memiliki kecenderungan yang demikian? Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, di dalam menggantungkan harapan kita kepada Tuhan, kadang-kadang kita mempertanyakan kebijaksanaan Tuhan dan berargumen dengan dia bahwa kita sudah melakukan apa yang baik, apa yang Tuhan mau, tetapi mengapa Tuhan seolah-olah tidak peduli. Di saat itulah timbul rasa iri dalam diri kita. Apa bedanya orang yang benar dan orang fasik di hadapan Tuhan? Ketahuilah, saudara, bahwa Tuhan tidak mungkin dan tidak pernah menyesatkan umatnya. Dari segala yang baik yang telah dijanjikannya, tidak ada satupun yang tidak terpenuhi. Ini Tuhan. Tuhan ingat akan janjinya. Tuhan akan mewujudkan janjinya di dalam kehidupan orang yang percaya kepada-Nya. Kita bisa melihat contoh yang bisa kita lihat berkaitan dengan perjalanan umat pilihan Allah. Itu tidak pernah gagal dalam setiap rancangannya. Saudara, dengan bergantung kepada Tuhan dalam setiap ketidakmampuan bangsa pilihan Allah, Tuhan senantiasa memberi kemampuan supaya mereka dapat masuk ke negeri perjanjian. Oleh karena itu, mari kita yang sekarang ini melakukan segala sesuatu untuk Tuhan dengan tulus dan penuh kesabaran. Tuhan menanti kesungguhan iman kita. Bangsa Israel ini yang dulu di Mesir penuh dengan derita, berteriak kepada Tuhan. Kalau disederhanakan, benar, kamu minta pertolongan padaku, aku mendengar engkau berteriak. Mereka tidak jemu-jemu berteriak kepada Tuhan, tolonglah kami, tolonglah kami. Dan Tuhan turun menolong, mengantar mereka ke tanah perjanjian. Semua orang yang berteriak minta tolong kepada-Nya akan diberi perjanjian damai sejahtera yang tidak diberikan kepada dunia. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, jadi kalau kita mau berhasil dengan baik di dalam kehidupan, maka perlunya kita tekun. Ketekunan itu sekali lagi adalah keputusan atau ketetapan hati yang kuat. Suatu niat yang sungguh-sungguh dari timbul dari hati kita untuk sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Belajar hidup benar di hadapan Tuhan. Tidak hanya dilakukan sekali, tetapi rajin terus menerus. Sampai tuntas di dalam melakukan apa yang menjadi komitmen di dalam hati. Saudara dan saudara, dalam iman dibuktikan di dalam perjalanan hidup saudara. Apakah saudara di dalam kesulitan-kesulitan yang menerpa saudara itu menjadikan saudara ragu-ragu kepada Tuhan? Apa terus saudara tetap tekun? Apa saudara terus tetap bersandar kepada-Nya?
dan saudara tidak berpaling dari Tuhan dan memandang kepada yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh sudah memutuskan untuk Tuhan saja yang kita sembah, Tuhan saja yang menjadi fokus kita, maka kita tidak akan terlanda yang namanya putus asa di dalam mengerjakan, melaksanakan, mewujudkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, terus terang, banyak orang Kristen yang sangat merindukan supaya janji-janji Tuhan di dalam hidup bisa diperolehnya. Mereka bisa mengatakan sudah melakukan kehendak Tuhan. Namun demikian, sekalipun telah melakukan kehendak Tuhan, jika tidak disertai ketekunan, janji-janji dia itu tidak mungkin diperolehnya. Ketekunan itu, saudara, adalah merupakan unsur terpenting dalam setiap keberhasilan hidup ini. Saudara, zaman modern yang serba instan yang telah saya katakan di depan telah memudarkan arti ketekunan. Orang di zaman sekarang ingin cepat berhasil tanpa kerja keras dan ketekunan. Betul, saudara? Di masa-masa tekanan yang berat bagi gereja, Tuhan memberikan instruksi kepada setiap orang kudus supaya percaya kepada Tuhan. Saudara, ujian-ujian terhadap ketekunan saya akan paparkan kepada saudara. Kita diuji, dan akhirnya ketekunan itu dapat terbentuk. Caranya adalah melalui kesengsaraan. Apa, saudara? Melalui kesengsaraan. Itulah sebabnya Tuhan kadang-kadang mengizinkan kita mengalami kesengsaraan dengan tujuan agar ia dapat membentuk ketekunan di dalam diri kita. Jadi, saudara tidak perlu curiga dulu, ya. Terus apalagi? Kedua, melalui ujian iman. Oleh karena itu, Tuhan seringkali mengizinkan berbagai percobaan menimpa hidup kita dengan maksud agar ketekunan muncul di dalam diri kita. Yang ketiga, melalui latihan. Mungkin saudara bisa melihat kehidupan Ayub, ketekunan dapat dilatih. Karena hal itu adalah ketetapan hati. Sekalipun istri Ayub mendesak agar tidak bertekun lagi dalam kesalehan, namun Ayub memutuskan dan menetapkan bahwa ia akan tetap tekun dalam kesalehan. Saudara, bagaimana kehidupan saudara? Bagaimana saudara di dalam kehidupan? Saya sudah mengutarakan kepada saudara. Kita hubungkan melalui perumpamaan yang tadi sudah saya baca, mengajarkan bagaimana benih firman Tuhan itu akan menghasilkan tuaian jika ditanam di tanah yang baik. Namun harus diingat, sebuah benih hanya akan memberikan hasil jika telah tempat di mana ia tabur itu mau menerimanya. Jadi yakinlah bahwa setiap firman yang keluar tidak akan kembali dengan sia-sia, artinya pasti menghasilkan. Namun perlunya ketekunan dari si penabur itu sendiri. Nah, saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, cobalah sekarang mengevaluasi diri atau mawas diri. Evaluasi diri saudara atau mawas diri. Apakah saudara termasuk sampai sekarang orang yang tekun? Bila mana saudara saat ini tidak di dalam situasi yang tekun, saudara hidupnya itu amburadul, ya jangan mengharapkan yang baik dari Tuhan itu akan saudara terima. Tetapi bila mana saudara dengan tulus
tekun melakukan firman Tuhan, dengan sabar melakukan firman Tuhan, belajar dan belajar, tidak pernah henti, tidak pernah bosan, maka dengan pasti janji Tuhan memberikan upah, janji Tuhan memberikan damai sejahtera yang tidak sama dengan yang diberikan dunia, akan saudara terima dengan caranya yang saudara tidak perlu tahu. Itulah Tuhan. Nah saudara, cobalah sekarang ini tinggalkan instanisme, maunya cepat. Saudara, saudara harus sabar menanti. Tuhan akan memberikan upah kepada Anda apabila Anda tekun di dalam melakukan firman-Nya, melakukan kehendak-Nya. Saya sangat ingat akan apa yang tertulis dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 56b. Dari segala yang baik yang telah dijanjikannya, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Maksudnya janji Tuhan itu tetap terlaksana, terwujud di dalam orang-orang yang tekun melakukan kehendak-Nya. Nah, kiranya apa yang saya sampaikan menjadi berkat bagi saudara. Dan saya akan menutup dengan membaca Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saudara bisa membaca Ibrani 10 ayat 36. Saya akhiri sampai di sini dulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepada-Mu pada hari ini. Kami telah membagi berkat bagi pendengar kami. Mohon Roh Kudus sendiri yang menerjemahkan secara luas sesuai dengan kebutuhan saudara-saudara kami ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa, atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari, kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: Tuhan berikan sorak-sorai bagi dia.
1: Dipancarkan dari Surabaya, jadi saluran berkat bagi dunia.
2: 24 jam non-stop, 7 hari.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya Theo dalam program Do You Know. Kali ini dalam program Do You Know, kita akan bersama-sama belajar mengenai orang Amalek. Artikel ini saya ambil dari ensiklopedia masa kini. Kiranya memberkati. Pendengar yang dikasihi Tuhan, Amalek dalam bahasa Ibrani ialah Amalek. Adalah anak Elifas, cucu Esau. Saudara bisa melihatnya di dalam Kejadian 36 ayatnya yang ke-12 dan ayatnya yang ke-16. Nama ini dipakai sebagai kata benda majemuk untuk menyebut keturunannya orang Amalek. Keluaran 17 ayatnya yang ke-8, Bilangan 24 ayatnya yang ke-20, Ulangan 25 ayatnya yang ke-17 dan Hakim-hakim 3 ayatnya yang ke-13. Beberapa penulis membedakan orang Amalek yang suka mengembara yang biasa terdapat di daerah Negeb dan Sinai. Dari keturunan Esau, di dalam Kejadian 14 ayat yang ke-7 yang menurut waktu adalah lebih dulu daripada Esau, menunjuk pada daerah orang Amalek atau Amalegi. Perbedaan itu tidak penting bila kita memandang kata itu sebagai uraian redaksional yang dibuat kemudian. Orang Israel mula-mula bertemu dengan orang Amalek di Rafidim dalam rimba Sinai. Saudara bisa melihatnya di dalam Kejadian 17 ayat yang ke-8 sampai dengan ke-13 dan Ulangan 25 ayat yang ke-17 dan ke-18. Karena orang Amalek menyerang, maka mereka terkutuk untuk selamanya dan akan dibinasakan. Ulangan 25 ayat yang ke-19 dan 1 sampai 15 ayat yang ke-2 dan yang ke-3. Pada peristiwa itu, Harun dan Hur mengangkat tangan Musa dan orang Israel menang. Setahun kemudian, setelah mendapat laporan dari mata-mata, orang Israel mengabaikan perintah Musa dan berusaha memasuki Palestina Selatan. Orang Amalek mengalahkan mereka di Horma. Saudara bisa melihatnya di Bilangan 14 ayat yang ke-43 dan 45. Dari zaman Hakim-hakim tercatat dua pertempuran. Orang Amalek membantu Eglon, Raja Moab, untuk menyerang daerah orang Israel. Hakim-hakim 3 ayat yang ke-13. Dan kemudian, pasukan gabungan dengan orang Midian dan orang-orang dari sebelah timur menyeberang dan menjarah hasil tanah dan peternakan. Gideon mengusir mereka keluar. Saudara bisa melihatnya di dalam Hakim-hakim 6 ayat yang ke-3 sampai ke-5 dan Hakim-hakim 33. Hakim-hakim 7 ayat yang ke-12 dan Hakim-hakim 10 ayat yang ke-12. Pendengar yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melanjutkan kembali, mari kita dengarkan satu pujian

Pendengar, saya akan melanjutkan kembali menguraikan mengenai orang Amalek. Dari keluaran dan seterusnya, orang Amalek terdapat di daerah Negeb. Tapi untuk beberapa waktu lamanya, mereka bermukim di tanah Efraim. Hakim-hakim 12 ayat yang ke-15. Bilaam, nabi orang asing, memandang ke tanah mereka dari tempatnya yang tinggi di Moab dan mengembarkan mereka sebagai yang pertama di antara bangsa-bangsa. Saudara bisa melihatnya di dalam Bilangan 24 ayat yang ke-20, yang dapat berarti mengenai asal maupun kedudukan. Samuel menyuruh Saul membinasakan orang Amalek di daerah Telaim bagian selatan, tapi merampas barang mereka dilarang. Saul mengejar mereka dari Hawila ke Syur dan menangkap raja mereka hidup-hidup. Kemudian Samuel membunuh Agag dan mencela Saul. Saudara bisa melihatnya di dalam 1 Samuel 15. Daud memerangi orang Amalek di daerah Siklag yang diberikan oleh Akis, raja kota Gat, kepadanya. Saudara bisa melihatnya di dalam 1 Samuel 27 ayatnya yang ke-6 dan 1 Samuel 30 ayatnya yang ke-1 sampai dengan yang ke-20. Orang Amalek kemudian makin sedikit, dan pada zaman Hizkia, keturunan Simeon menyerang sisa orang Amalek yang meluputkan diri lalu merebut kubu mereka di pegunungan Seir. Saudara bisa melihatnya di dalam 1 Tawarikh 4 ayatnya ke-43. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi program Do You Know. Bila ada saran dan pertanyaan, silakan menghubungi nomor 0822-333-49555. Kiranya program ini menambah wawasan dan memberkati pendengar. Program ini dipersembahkan oleh Grace Alone Ministry. Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini, kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-24 sampai yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada hari ini bertema kerelaan demi Injil. Prinsip Paulus dalam pelayanan ini bukan suatu hal yang mudah untuk dilaksanakan. Memang lebih mudah dan aman untuk bersikap kaku sambil bersembunyi di balik alasan bahwa kita berbuat demikian demi mempertahankan prinsip. Atau kebalikannya, mudah sekali menjadikan pelayanan yang komunikatif sebagai alasan untuk menutupi keinginan yang kompromi. Yang Paulus maksudkan jelas bukan yang terakhir ini. Paulus juga tidak menerima sikap yang pertama. Paulus bukan sedang belajar menjadi bunglon, tetapi menjadi hamba Kristus. Ia menaklukkan semua kepentingan dirinya, kebebasan dan haknya dalam upaya mempersempit jurang pemisah antara dirinya dan orang-orang yang dilayaninya demi memenangkan mereka bagi Kristus. Berjuang dan menguasai diri. Sikap dan prinsip pelayanan Paulus ini membutuhkan perjuangan yang berat dan penguasaan diri yang kokoh. Untuk itu ia mendisiplin dirinya. Ia menggambarkan dirinya seperti seorang pelari. Dalam perlombaan, semua orang berlomba, bertanding, tetapi hanya seorang yang akan keluar sebagai pemenang. Itu sebabnya bukan saja perlombaan itu saja harus ditempuhnya sebaik mungkin, tetapi persiapan sebelumnya pun harus sangat matang. Paulus menguasai dirinya supaya tidak diperbudak oleh keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Paulus tidak ingin hidupnya menjadi sia-sia, karunia dan panggilan pelayanan yang Allah percayakan kepadanya tidak sampai sasaran. Tujuan Paulus ialah memperoleh mahkota abadi yang akan Tuhan karuniakan hanya bagi yang setia dan menang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.

So no longer.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Thank you Tuhan, Kau telah terima kami Tuhan. Jadi anak-anak-Mu Tuhan. Kau terima kami Tuhan tanpa lihat seperti apa kami ini Tuhan.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati. Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

0: build you a throne with our praise, Lord. Be enthroned, be exalted. All we do and all we say.
1: Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan-Nya.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang memenangkan pernikahan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, ada orang itu yang sebelum menikah dan setelah menikah itu kelihatan ada suatu perubahan yang agak menyolok gitu, Pak Paul. Tapi anehnya itu ada orang yang berubah menjadi lebih baik, katakan di dalam berprestasi dan sebagainya, berkarier lebih baik, hidupnya lebih tertata. Tetapi juga ada orang yang setelah menikah itu hidupnya malah gak karu-karuan itu, Pak Paul. Nah, kok bisa ada seperti ini, bagaimana ya, Pak Paul, pernikahan itu sendiri?
1: Memang Pak Gunawan, akhirnya saya yakini ya bahwa pernikahan itu tuh sesuatu yang kompleks ya, dan penuh tantangan. Nah, kalau kita berhasil melewatinya, itu berarti kita berhasil melewati sesuatu yang kompleks dan penuh tantangan. Nah, kalau kita berhasil melaluinya dengan baik, dengan sungguh-sungguh baik, tidak bisa tidak ya, kita itu tuh seperti emas yang dimurnikan. Kita menjadi manusia versi yang lebih baik daripada sebelum kita menikah. Sebaliknya, kalau kita itu tuh gagal ya, melewati pernikahan dengan baik, mungkin saja kita bisa tetap menikah, tapi kita otoriter, maksa, kehendak kita yang harus terjadi, peduli amat dengan pasangan kita, dan sebagainya. Bisa jadi ya kita lewati sampai 50 tahun menikah dan akhirnya kita mati, tapi kita itu tuh menjadi manusia yang lebih buruk daripada sebelum kita menikah. Karena apa? Karena sekali lagi, kita melewati sesuatu yang merupakan pengujian, yang penuh tantangan dan memang kompleks sekali. Namun kita tidak berhasil melewatinya dengan baik. Akhirnya tuh yang kita timbun, yang kita bawa adalah kebencian, kepahitan, tipu muslihat, sifat atau karakter yang buruk-buruk itu akhirnya makin keluar. Dan hasil akhirnya adalah kita menjadi manusia versi yang lebih buruk.
0: Yang Pak Paul katakan dengan melewati perkawinan ini seperti apa, Pak Paul? Karena kalau kita sudah melewati pernikahan ya, itu tentu saat kita meninggal nanti gitu, Pak Paul. Atau ada suatu tenggang waktu tertentu gitu?
1: Saya kira ya setelah bertahun-tahun kita menikah ya, misalkan lah ya setelah 5 tahun ke atas ya, seharusnya lah kita bisa mengevaluasi ya, kilas balik lah dan lihat, apakah saya menjadi manusia yang lebih baik setelah kita menikah? Ataukah saya menjadi orang yang lebih buruk? Nah biasanya kalau kita berkata saya menjadi orang yang lebih buruk, itu dapat kita katakan pernikahan kita memang buruk. Kita tidak mencicipi pernikahan yang baik ya, tidak adanya saling mengasihi dan sebagainya. Pak Gunawan, saya bertemu dengan orang-orang yang melewati pernikahan yang baik, dan saya merasa beruntung bisa bertemu dengan orang-orang seperti ini. Dan saya sungguh-sungguh melihat mereka menjadi orang-orang yang matang, orang-orang yang bijak, sangat berhikmat. Dan hidup mereka itu tuh benar-benar hidup yang bersinar, berkilauan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan orang pun senang berada dengan orang-orang seperti ini. Tapi saya juga melihat ada orang-orang yang telah menikah mungkin di atas 10 tahun, 20 tahunan, tapi tuh makin tua, makin pedes, makin pahit, makin tajam mulutnya, makin angku, makin manipulatif, makin tidak puas dan sebagainya. Saya akhirnya menyimpulkan, iya, tidak bisa tidak pernikahannya itu tuh kemungkinan besar bukanlah pernikahan yang baik. Mereka tidak berhasil membangun pernikahan yang sungguh-sungguh baik. Maka akhirnya mereka menjalani hidup setelah itu tuh, atau dalam masa pernikahan juga, dengan menjadi manusia versi yang lebih buruk.
0: Ya, nah Pak Paul, sebenarnya di dalam menjalani hidup pernikahan ini, tentunya kita berharap kita menjadi lebih baik gitu. Karena itu harapan Tuhan juga, dengan maksud Tuhan untuk pernikahan ini kan. Tapi langkah-langkah apa, Pak Paul, yang bisa kita lakukan supaya kita melewati pernikahan ini dan kita menjadi orang yang lebih baik gitu?
1: Ada 8 yang akan saya bagikan pada hari ini. Yang pertama adalah, di dalam setiap perbedaan pendapat, terbukalah terhadap kemungkinan bahwa kitalah yang keliru. Ini salah satu kiat ya untuk bisa melewati pernikahan dengan lebih baik. Waktu terjadi perbedaan pendapat, lihatlah diri, introspeksilah, terbukalah terhadap kemungkinan bahwa kitalah yang keliru. Jangan sampai kita menutup kemungkinan itu. Nah, orang yang menutup kemungkinan itu, saya tidak keliru dan tidak pernah dan tidak akan keliru, dia sebetulnya itu sedang berjalan menuju kehancuran dalam pernikahannya.
0: Ya, ada orang yang berpikir memang saya bisa keliru, tetapi pasangan kita juga bisa keliru. Dan kali ini, dan selalu dikatakan, kali ini pasangan saya yang keliru gitu loh.
1: Betul, sudah tentu kita bisa dan seharusnya lah melihat juga ya apa yang tidak tepat yang dilakukan oleh pasangan kita. Namun sekali lagi, dalam perbedaan pendapat, nomor satu yang mesti kita tatap diri sendiri. Jangan terlalu tergesa-gesa menatap diri orang lain. Apa tuh yang diri kita telah atau kurang lakukan? Nah, itulah yang kita munculkan dan kita akui di hadapan pasangan kita. Harapan saya adalah, tatkala kita memulainya, nah pasangan kita akan tertular. Dia pun lama-lama akan mengikuti jejak kita, yaitu melihat dirinya dan mengakui bagiannya. Nah, bukankah ini nantinya tuh akan mempermudah kita menyelesaikan perbedaan pendapat?
0: Ya, hal yang lain apa, Pak Wal?
1: Yang berikutnya adalah, kenalilah pasangan kita dan keterbatasannya. Ya, hiduplah di dalam, bukan di luar keterbatasannya. Maksud saya apa? Ini nih, jangan kita hidup di atas andaikan. Ya, hiduplah di atas bukan. Maksudnya, dia bukan seperti yang kita bayangkan sebelumnya. Jangan kita itu berandai-andai, kalau saja dia tidak seperti ini, kalau saja dia lebih sabar, kalau saja dia lebih mau mengerti saya, kalau saja dia itu tuh lebih mempunyai pemikiran yang lebih luas dan sebagainya. Kenyataannya apakah pasangan kita seperti itu? Kalau kita berkata tidak, memang dia orangnya tidak semurah hati yang aku pikirkan. Nah, kita terima fakta itu, dia tidak semurah hati yang aku pikirkan sebelumnya. Dia sama uang sangat-sangat ketat sekali. Kalau sudah dalam genggamannya, susah sekali dia lepaskan dan dia berikan kepada orang lain. Berarti apa? Kita hiduplah di dalam keterbatasannya itu, bukan di luarnya. Dan terus menerus kita ribut dengan dia, mempersoalkan tentang betapa ketatnya dia memegang uang. Maksud saya apa? Hidup di atas bukan ini nih, bahwa dia bukan seperti yang kita bayangkan dan dia punya keterbatasan soal uang ini. Berarti kita melihatnya dan kita mau membereskannya, mau mencoba menolongnya. Yuk, lain kali misalkan kita lagi ada keperluan, kita katakan kepada dia, saya ada keperluan ini nih, tapi ya mungkin kau mau pikirkan dulu berapa yang kau akan berikan. Ya, mungkin besok saya bisa tanya lagi kepadamu berapa. Tapi yang diperlukan adalah ini, ini. Dan orang itu juga memang begini, dia butuh sekali itu gimana. Nah, dengan kata lain, kita fokuskan ke situ tuh. Terus kita fokuskan. Ya, kalau kita terus berandai-andai, dia mudah-mudahanlah dia gak pelit dan dia lebih bisa memberikan uang, kita tidak akan bisa menyelesaikan masalahnya.
0: Iya, berarti dalam hal ini kita mau membuat dia itu menyadari akan kesalahannya atau sebenarnya, Pak Paul?
1: Pada akhirnya iya. Namun saya kira penekanan yang berbeda akan juga membuahkan hasil yang berbeda. Kalau kita mengandaikannya bahwa dia sepertinya tuh tidak seperti yang apa adanya sekarang, saya kira makin-makinan jauh ya dari hasilnya. Saya berikan contoh. Waktu dulu dalam awal pelayanan saya beranggapan bahwa seyogianya lah istri saya itu tuh bisa membebaskan saya untuk berbuat sekehendak saya dalam hal pelayanan. Saya mau pergi, saya repot dan sebagainya, seyogianya lah istri saya mengerti saya. Saya luput melihat bahwa saat itu tuh dia masih bersama dengan 3 anak yang masih kecil-kecil. Nah, memang ada contoh-contoh lain. hamba Tuhan lain yang istrinya kok bisa membiarkan suaminya pergi dan tidak apa-apa untuk waktu yang sangat lama. Dan saya pernah katakan itu kepada istri saya dan dia berkata, Paul, saya bukan mereka. Mungkin saja mereka bisa, tapi mungkin juga kondisi kehidupan mereka tidak sama dengan kehidupan kami saat itu. Mungkin saja ada orang lain, ada mamanya atau siapa yang bisa mendampingi sehingga mereka bisa menjaga anak-anak tanpa kehadiran suami mereka. Nah, istri saya memang dalam kondisi yang unik saat itu. Dia sendirian di sini, tidak ada saudara dan kerabat di sini dan sebagainya. Jadi memang berat buat dia membesarkan ketiga anak tanpa saya di sampingnya terus menerus. Makanya saya akhirnya harus belajar menerima inilah kondisi istri saya. Dan saya tidak bisa berandai istri saya seperti istri orang lain. Saya harus terima. Jadi saya harus menyesuaikan hidup saya. Nah, ternyata apa yang terjadi? Waktu saya menyesuaikan diri, istri saya akhirnya makin bisa mempercayai saya. Dan akhirnya saya makin diberikan kesempatan untuk bisa pergi dan sebagainya.
0: Ya, bukan cuman terhadap partner gitu Pak Paul ya, terhadap diri kita sendiri. Itu seringkali kita mau mempertahankan identitas kita sebelum kita itu menikah dulu gitu Pak Paul.
1: Memang ini saya kira alamiah ya. Kita itu tuh ingin sebisanya ya melakukan hal-hal yang biasa kita lakukan. Kalau kita tidak pernah melakukan sesuatu ya kita juga tidak mau melakukannya setelah menikah. Tapi setelah menikah kita tidak bisa lagi bersikap seperti itu. Kita harus terima bahwa kita itu tuh tidak akan seperti sedia kala dulu. Mungkin ya, mungkin kita harus lebih berani bersikap tegas. Karena itulah yang diperlukan. Dulu kita orangnya lembek sekali. Atau mungkin kita masih lebih langsung dalam menyampaikan kemarahan kita. Dulu kita simpen berminggu-minggu baru bicara. Mungkin kita mesti lebih sering ya menyentuh pasangan kita dan disentuh olehnya. Ya, kendati kita tidak merasa nyaman. Sekali lagi, kalau mau pernikahan kita ini berjalan dengan baik, bersiaplah untuk tidak menjadi diri kita seperti sedia kala. Dan itu tidak apa-apa.
0: Ya, tetapi sulit gitu Pak Paul untuk merubah itu tadi. Jadi membutuhkan waktu untuk menyesuaikan dan sebagainya. Tapi kita pun punya harapan supaya pasangan kita juga melakukan hal yang sama. Gitu.
1: Sudah tentu ya, kita memang mau melakukannya, tapi kita juga berharap pasangan kita melakukannya pula. Jadi dengan kata lain ya saling mendorong deh ya, agar masing-masing bisa berubah. Itu betul sekali.
0: Iya Pak Paul, di dalam pernikahan itu beri warna pada komunikasi kita. Seringkali kita itu melakukan sendagurau dan sebagainya. Tapi ini bisa disalahartikan oleh pasangan kita gitu Pak Paul.
1: Saya kira ya sudah tentu kita mesti melihat konteksnya ya. Kapan kita bersendagurau dan sebagainya. Tapi pada prinsipnya ya ini adalah salah satu lagi ya kiatnya. Untuk bisa menjalani pernikahan yang baik. Yaitu percaya atau tidak, tetapi canda dan gurau adalah obat mujarab penambah energi pernikahan. Pernikahan yang diisi dengan senda-senda gurau ya, lebih berpeluang menjadi pernikahan yang sehat. Dibanding dengan pernikahan yang begitu jarang bersenda gurau. Kadang-kadang ini yang kita jumpai ya Pak Gunawan, kita berjumpa dengan pasangan nikah yang benar-benar mukanya itu tuh kecut, asam sekali.

0: Betul, betul. Memang ada kalanya pasangan kita itu tuh tidak memahami ya senda gurau kita. Dan kita perlu jelaskan, waktu saya begini, saya tidak mengatakan ini, saya tidak sedang merendahkan engkau, saya sedang bercanda saja. Tapi kalau dia berkata, saya tidak suka dengan cara bercandamu yang itu, oke. Okay. Mungkin yang itu tuh yang kita akan nanti ubah, supaya dia bisa lebih menerimanya. Tapi sekali lagi, memang orang yang tidak bisa bersenda gurau, memang susah untuk hidup dengan orang lain, Pak Gunawan. Itu harus saya akui. Dan ada orang-orang yang memang tidak bisa bersenda gurau. Ya memang menyulitkan orang yang di sampingnya.
1: Ya, ada pasangan itu yang memang mungkin kurang terlatih untuk bersenda gurau. Itu yang dibicarakan itu adalah apa ya, guyonan-guyonan yang sebenarnya tidak layak gitu, tidak pantas gitu. Misalnya guyonan-guyonan yang porno dan sebagainya, okay. Sehingga pasangannya merasa tidak nyaman gitu, Pak.
0: Betul, betul. Jadi selalu prinsipnya adalah silakan bersenda gurau, namun jangan berdosa ya. Jangan kita itu tuh yang menggunakan contoh-contoh porno dan sebagainya. Nah itu tuh mungkin saja membuat pasangan kita tertawa, tapi ya kita membuat Tuhan berduka karena kita telah berdosa kepadanya.
1: Iya. Apakah ada kiat yang lain yang Pak Paul bisa sampaikan?
0: Kiat yang lain adalah ini nih. Bila kita dapat menolongnya, lakukanlah. Dan jangan permasalahkan mengapa ia tidak bisa melakukannya. Ada hal-hal yang sepele-sepele, kecil-kecil tentang rumah tangga dan sebagainya. Dan pasangan kita itu tuh tidak bisa melakukannya dengan baik. Ya, silakan. Kita tolong dia, lakukanlah. Dan jangan permasalahkan. Saya berikan contoh yang sangat ringan sekali untuk keluarga yang terjadi dalam keluarga kami sendiri. Misalkan begini, saya memang yang sering membawa handuk yang telah kami pakai dari kamar mandi kami keluar untuk dijemur. Nah, itu memang saya sudah lakukan dan pernah terlintas kok istri saya jarang melakukannya. Ya tidak apa-apa. Jadi saya yang seringkali memang mengeluarkannya. Tapi di pihak lain, saya itu tuh juga orang yang sulit untuk misalkan dalam hal kamar mandi mengambil tisu atau apa, membersihkannya, lantainya dan sebagainya. Nah, istri saya kadang-kadang berkata kepada saya, Paul, tolong dong habis mandi mungkin agak sedikit kotor atau apa, kamu yang tolong sekali-sekali bersihkan. Nah, saya bilang iya, kadang-kadang saya ingat, tapi seringkali tidak mengingat. Tapi jujur, bukannya hanya tidak mengingat, tapi memang saya agak enggan melakukannya gitu tuh. Jadi istri saya mengatakan itu kepada saya sekali dua kali, akhirnya dia tidak mengatakannya lagi dan langsung dia lakukan buat saya. Jadi sekali-sekali untuk hal-hal kecil seperti itu tuh, kalau kita bisa melakukannya, lakukanlah dan jangan permasalahkan.
1: Ya, memang melakukan sesuatu yang kita sendiri tidak suka itu agak berat gitu, Pak Paul.
0: Betul, betul. Dan memang ya kita berharap pasangan kita bisa melakukannya. Dan memang kalau memang itu hal yang tidak terlalu berat atau apa, silakanlah saling melakukan. Asal dua-duanya tuh juga saling melakukan sesuatu ya, saling membantu.
1: Ya, dan seringkali yang dibantu itu juga merasa bahwa kita ini tidak mengerjakannya dengan sepenuh hati. Sehingga dia berkata, sudah, saya aja yang kerjakan itu, kamu kerjakan yang lain. Toh nanti jadinya enggak seperti yang dia inginkan.
0: Betul, betul. Dan sekali lagi ya, sampai batas tertentu, hal-hal seperti itu tuh ya seharusnya lah dilakukan tanpa keluhan ya. Silakan lakukan.
1: Iya. Mungkin ada yang lain, Pak Paul?
0: Berikutnya lagi adalah, tidak ada cara lain untuk memperlihatkan betapa pentingnya dia bagi kita, selain daripada memperlakukannya sebagai VIP, ya VIP. Very important person. Artinya kalau kita ingin ya mengkomunikasikan kepada pasangan kita, dia penting, tidak ada jalan lain, perlakukanlah dia sebagai orang penting. Artinya apa? Pertimbangkan pendapatnya, pikirkan keinginannya, ya katakanlah hal-hal yang kita ingin katakan kepada dia dengan penuh respek. Ya, jadi kalau kita mau mengatakan engkau penting bagiku, ya perlakukanlah dia sebagai orang yang penting. Jangan sampai kita itu tuh hanya mulut saja berkata dia penting, tapi kita tidak memperlakukannya penting. Nah, pasangan kita tidak akan pernah merasa penting.
1: Nah, itu tidak berarti bahwa kita memanjakan pasangan kita, Pak.
0: Saya kira bukan, karena dua-dua melakukannya. Baik kita maupun pasangan kita saling memperlakukan satu sama lain dengan pentingnya, dengan hormat.

0: Ya, yang lain Pak Pak?
1: Yang lain adalah lindungilah pernikahan dari diri kita sendiri dan dari orang lain. Ya, kita dapat menghancurkan pernikahan melalui kata-kata kasar yang kita lontarkan atau perbuatan dosa yang kita lakukan, ya, misalkan berzina dan sebagainya. Jangan hancurkan pernikahan dengan perbuatan kita sendiri. Nah, tapi orang lain, termasuk pekerjaan kita, dapat pula menghancurkan pernikahan melalui campur tangannya yang malah merusakkan atau menjauhkan kita dari pasangan. Ya, jadi bila pekerjaan kita menjauhkan kita dari pasangan, teman kita menjauhkan kita dari pasangan, nah berhati-hatilah. Jangan biarkan pihak luar menjauhkan kita dari pasangan kita atau malah merusakkan relasi pernikahan kita.
0: Itu juga dalam segi misalnya orang yang mengatakan pelayanan gitu Pak Boleh, tetapi bisa betul menjauhkan dengan pasangan.
1: Betul sekali, mesti ada keseimbangan. Sudah tentu memang kita mesti melayani ya, tapi melayani tidak harus secara formal ya. Tapi kita bisa tetap melayani secara tidak formal dalam kehidupan kita sehari-hari.
0: Iya, dan saya melihat ada banyak bentuk pelayanan yang bisa dilakukan bersama-sama sebenarnya.
1: Betul sekali, betul sekali.
0: Iya, yang lainnya Pak Paul?
1: Yang lainnya adalah ini yang terakhir, kesusahan untuk sehari cukuplah untuk sehari. Ya, seringkali kita dikalahkan oleh kekhawatiran akan hari esok. Kita menumpukan kekhawatiran 10 tahun mendatang di atas 10 menit hari ini. Ya, pasangan yang menang ya dalam pernikahan adalah pasangan yang mampu memilah-milah kekhawatiran. Artinya, kita bisa ya membedakan mana yang perlu, mana yang tidak perlu dikhawatirkan. Yang berikutnya, pasangan yang menang adalah pasangan yang dapat menjaga batas antara hari esok dan hari ini. Ya udah, hari esok itu tuh Tuhan akan jaga dan pelihara. Mari kita serahkan kepada Tuhan. Kadang-kadang pasangan ribut. Ributin apa? Hal yang belum terjadi. Karena udah mengkhawatirkannya sekarang. Jangan. Pasangan yang bisa bersama-sama melewati pernikahan ya dengan baik, dengan penuh kemenangan, adalah pasangan yang bisa memilah hari esok dan hari ini. Dan menyerahkan hari esoknya kepada Tuhan.
0: Ya padahal sebagian besar yang kita khawatirkan itu tidak mewujud di dalam kenyataan, Pak Paul ya.
1: Betul sekali, belum tentu seperti yang kita bayangkan. Nah, kenapa kok kita harus meributkan sesuatu yang belum tentu akan terjadi?
0: Ya, alasan yang seringkali dikemukakan adalah untuk berjaga-jaga ini, untuk mempersiapkan diri gitu Pak Paul.
1: Betul, sudah tentu kita memang perlu bersiap-siap. Tapi, ya selalulah berilah ruang untuk Tuhan bekerja. Kadang-kadang kita mempersiapkan diri seolah-olah tidak ada Tuhan dalam hidup ini. Jangan lupa, masih ada Tuhan. Dan Tuhan itu tuh masih bekerja. Jadi berilah ruang gerak kepada Tuhan untuk melakukan karyanya dalam hidup kita.
0: Memang ada orang itu yang dulu sebelum menikah itu dia kelihatannya berserah sekali pada Tuhan gitu Pak Paul. Lalu setelah menikah malah kekhawatirannya luar biasa. Seringkali diungkapkan. Dan dia katakan dulu kalau saya sendirian itu yang nanggung saya sendiri. Sekarang ini saya sudah menikah jadi saya harus pikirkan istri, anak dan sebagainya itu.
1: Saya menghargai sikap itu ya, sikap bertanggung jawab. Dan memang itu diperlukan dalam pernikahan. Namun ya ada batasnya bertanggung jawab. Batasnya adalah apa? Jangan sampai sikap atau ya sikap bertanggung jawab itu tuh mengeluarkan Tuhan dari hidup ini. Dan yang kedua, jangan sampai sikap bertanggung jawab itu tuh akhirnya malah mengganggu pernikahan kita. Ya, kita terlalu mengkhawatirkan nanti ini begini bagaimana, nanti ini begini bagaimana, akhirnya diribut dengan pasangan kita. Nah, kenapa harus meributkan sesuatu yang belum terjadi? Jadi, ya saran saya, jangan sampai ya kekhawatiran untuk 10 tahun mendatang diributkan pada 10 menit sekarang ini.
0: Ya, nah Pak Paul, sebelum kita merampungkan perbincangan kita ini, mungkin Pak Paul bisa memberikan contoh atau ciri-ciri orang yang menang di dalam pernikahan gitu Pak Paul.
1: Ciri-ciri orang yang menang dalam pernikahan adalah orang itu tuh pertama-tama ya, orang yang puas, damai dengan dirinya, dengan Tuhan, dengan hidup, dia tenang, dia puas ya. Dia tidak lagi mencari-cari di luar. Sebab di dalam sudah terpenuhi dengan cukup. ya. Dia benar-benar menjadi orang yang bukannya lagi mencari untuk mendapatkan, tapi dia menjadi orang yang memberikan, yang memang membagikan berkat. Sebab dia terpenuhi dengan sangat berlimpah, sehingga dia selalu bisa membagikannya kepada orang lain. Nah, kita bisa melihat kebalikannya pada pasangan yang memang tidak memiliki pernikahan yang kuat, senantiasa mencari-cari, ya, untuk memenuhi kebutuhannya, mencari-cari perhatian mungkin, atau mencari-cari dukungan, atau mencari-cari kesempatan untuk bisa berharga dan sebagainya. Kenapa? Kemungkinan di dalam memang tidak terpenuhi dengan baik. Nah, jadi cirinya orang yang pernikahannya baik, yang sehat, saya kira dapat saya intisarikan dengan satu saja, yaitu orang yang tidak lagi mencari, tapi dia menjadi orang yang memberi.
0: Ya, dan firman Tuhan yang mau Pak Paul sampaikan, apa Pak Paul?
1: Saya bacakan Amsal 11 ayat 29. Siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Artinya, siapa yang memang tidak memelihara rumah tangganya, menyanyiakannya, menangkap angin, artinya apa? Tidak akan mencapai sasaran. Hidupnya itu tuh akan selalu mencari-cari, ya. Hidupnya itu tuh akan selalu di dalam kebingungan, ketidakpuasan, kegagalan, dan kefrustrasian. Ya, jadi kalau kita mau hidup tidak frustrasi, ya jangan kacaukan rumah tangga sendiri. Kita orang-orang yang paling bodoh kalau kita mengacaukan rumah tangga sendiri.
0: Ya, terima kasih Pak Paul. Ini sangat memotivasi dan menginspirasikan kita semua untuk menjadi pemenang-pemenang di dalam hidup pernikahannya gitu Pak Paul, ya. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang memenangkan pernikahan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda untuk mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangatlah kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara

0: Saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku, dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah, dan bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita. hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya.
1: Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa, atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari, kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa, atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari, kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Pujianto. Apa kabar saudara? Harapan saya saudara senantiasa di dalam berkat Tuhan selalu dan selalu di dalam lindungannya begitu. Saya akan bersama-sama dengan saudara beberapa menit mendatang ini dalam acara Terang Kehidupan. Saya senang mendapatkan SMS-SMS dari saudara, dan di dalam bahasa Jawa saya sudah memberikan beberapa salam untuk semua saudara yang setia memberikan SMS kepada saya tentunya dan tim. Terima kasih untuk itu, dan saya harap saudara dengan sabar senantiasa mendengarkan program Terang Kehidupan ini, karena program Terang Kehidupan senantiasa akan hadir untuk saudara untuk bersama-sama berbagi berkat di sini. Selamat mendengarkan. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, di dalam pertemuan kali ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema, jika mau berhasil perlu ketekunan. Apa saudara? Jika mau berhasil perlu ketekunan. Saya akan membacakan landasan kita pada pertemuan kali ini, yaitu di dalam Lukas 8 ayat 4-15. Bila mana saudara sudah mempersiapkan Alkitab saudara, baik kalau kita bersama-sama membuka dan saya akan membacakannya, saudara membaca di dalam hati. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota mengebungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu, benih itu Allah, ialah firman Tuhan. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah berbatu-batu itulah orang yang setelah mendengar firman itu menerima dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa percobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpan dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Demikian pembacaan firman Tuhan, berbahagialah saudara yang telah mendengarkan firman Tuhan ini, merenungkan siang dan malam dan memegangnya di dalam kehidupan. Mari saudara, sebelum kita melanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur kepadamu jikalau pada saat ini kami boleh bersama-sama dengan pendengar kami.
Kami mengucap syukur untuk semua yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon supaya perjumpaan kami sungguh diberkati Tuhan. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, apakah saudara pernah merenungkan arti kata tekun atau bertekun atau menekuni, tertekun, ketekunan begitu? Pernahkah saudara pernah membayangkan atau mengartikan yang sebenarnya artinya itu apa? Saudara, saya mencoba untuk memberikan kepada saudara pengertian ketekunan itu. Tekun itu sendiri adalah bisa diartikan rajin. Tekun itu juga diartikan bisa keras hati. Artinya ingin mencapai sesuatu, kalau belum tercapai terus dilakukan. Tekun juga artinya bersungguh-sungguh. Saudara, kalau saya katakan orang itu bertekun, dia berkeras hati dan sungguh-sungguh bekerja, belajar, berusaha, tetap berpegang teguh pada prinsipnya. Terus yang berikutnya adalah bahwa dia itu mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh. Saudara, kalau menurut Alkitab bagaimana ketekunan itu? Sesuatu yang berdasarkan perintah Allah semesta langit harus dilaksanakan dengan tekun untuk keperluan rumah Allah semesta langit, supaya jangan pemerintahan raja serta anak-anaknya kena murka. Itu kalau kita membaca Isra 7 ayat 23. Jadi perintah Allah itu dilaksanakan dengan tekun. Tekun tadi saya sudah artikan sungguh-sungguh dan dikerjakan dengan keras, tanpa henti, terus-menerus dikerjakan. Lantas kalau kita membaca di Amsal 8 ayat 17, aku hikmat mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang-orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Jadi upah daripada kesungguhan yang selalu-selalu dilakukan itu, Tuhan akan memberikan anugerah. Jadi kalau kita lihat, tekun menurut firman Tuhan adalah keputusan atau ketetapan hati yang kuat, teguh untuk bersungguh-sungguh, rajin dan tuntas dalam melakukan apapun. Orang yang tekun tidak mudah mendua hati. Ia adalah seorang yang berfokus, konsisten, dan tidak mudah putus asa terhadap apa yang sedang dikerjakannya. Saudara, bagaimana dengan saudara? Dan di dalam firman Tuhan yang menjadi landasan kita ini adalah sebuah perumpamaan. Tetapi saya hanya akan melihat firman ini, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Ada di situ kata ketekunan. Seorang hamba Tuhan itu memberi contoh dalam khotbahnya. Pada suatu ketika seorang mahasiswa pertanian mencoba untuk mempraktekkan ilmu yang ia dapatkan. Mulailah ia menanam biji tanaman buncis rambat di pekarangan rumahnya. Dari hari ke hari ia dengan tekun merawat dan memperhatikan tanaman buncis tersebut. Saat kelelahan menerpa dan sambil beristirahat, ia mengamat-amati biji yang ia tabur itu dengan seksama. Dan dengan sedikit kecewa ia bergumam dalam hati, mengapa biji buncis yang ia tanam belum juga menampakkan tanda adanya kehidupan. Pikirnya, apa yang ia lakukan itu tidak sesuai dengan teori
yang selama ini dipelajarinya adalah manusiawi sekali bila kita akan merasa cepat lelah dan gampang putus asa dalam hal menanti suatu hasil. Kita mengendaki segala sesuatunya serba cepat. Sekarang menanam, kalau bisa besok dapat kita tuai hasilnya. Kecenderungan kita itu demikian. Mintanya yang instan, cepat. Saudara, apakah saudara juga termasuk memiliki kecenderungan yang demikian? Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, di dalam menggantungkan harapan kita kepada Tuhan, kadang-kadang kita mempertanyakan kebijaksanaan Tuhan dan berargumen dengan dia bahwa kita sudah melakukan apa yang baik, apa yang Tuhan mau, tetapi mengapa Tuhan seolah-olah tidak peduli. Di saat itulah timbul rasa iri dalam diri kita. Apa bedanya orang yang benar dan orang fasik di hadapan Tuhan? Ketahuilah, saudara, bahwa Tuhan tidak mungkin dan tidak pernah menyesatkan umatnya. Dari segala yang baik yang telah dijanjikannya, tidak ada satupun yang tidak terpenuhi. Ini Tuhan. Tuhan ingat akan janjinya. Tuhan akan mewujudkan janjinya di dalam kehidupan orang yang percaya kepada-Nya. Kita bisa melihat contoh yang bisa kita lihat berkaitan dengan perjalanan umat pilihan Allah. Itu tidak pernah gagal dalam setiap rancangannya. Saudara, dengan bergantung kepada Tuhan dalam setiap ketidakmampuan bangsa pilihan Allah, Tuhan senantiasa memberi kemampuan supaya mereka dapat masuk ke negeri perjanjian. Oleh karena itu, mari kita yang sekarang ini melakukan segala sesuatu untuk Tuhan dengan tulus dan penuh kesabaran. Tuhan menanti kesungguhan iman kita. Bangsa Israel ini yang dulu di Mesir penuh dengan derita, berteriak kepada Tuhan. Kalau disederhanakan, benar, kamu minta pertolongan padaku, aku mendengar engkau berteriak. Mereka tidak jemu-jemu berteriak kepada Tuhan, tolonglah kami, tolonglah kami. Dan Tuhan turun menolong, mengantar mereka ke tanah perjanjian. Semua orang yang berteriak minta tolong kepada-Nya akan diberi perjanjian damai sejahtera yang tidak diberikan kepada dunia. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, jadi kalau kita mau berhasil dengan baik di dalam kehidupan, maka perlunya kita tekun. Ketekunan itu sekali lagi adalah keputusan atau ketetapan hati yang kuat, suatu niat yang sungguh-sungguh dari timbul dari hati kita untuk sungguh-sungguh belajar firman Tuhan, belajar hidup benar di hadapan Tuhan. Tidak hanya dilakukan sekali, tetapi rajin terus-menerus sampai tuntas di dalam melakukan apa yang menjadi komitmen di dalam hati. Saudara dan saudara, dalam iman dibuktikan di dalam perjalanan hidup saudara. Apakah saudara di dalam kesulitan-kesulitan yang menerpa saudara itu menjadikan saudara ragu-ragu kepada Tuhan? Apa terus saudara tetap tekun? Apa saudara terus tetap bersandar kepada-Nya?
dan saudara tidak berpaling dari Tuhan dan memandang kepada yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh sudah memutuskan untuk Tuhan saja yang kita sembah, Tuhan saja yang menjadi fokus kita, maka kita tidak akan terlanda yang namanya putus asa di dalam mengerjakan, melaksanakan, mewujudkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, terus terang, banyak orang Kristen yang sangat merindukan supaya janji-janji Tuhan di dalam hidup bisa diperolehnya. Mereka bisa mengatakan sudah melakukan kehendak Tuhan. Namun demikian sekalipun telah melakukan kehendak Tuhan, jika tidak disertai ketekunan, janji-janji dia itu tidak mungkin diperolehnya. Ketekunan itu, saudara, adalah merupakan unsur terpenting dalam setiap keberhasilan hidup ini. Saudara, zaman modern yang serba instan yang telah saya katakan di depan telah memudarkan arti ketekunan. Orang di zaman sekarang ingin cepat berhasil tanpa kerja keras dan ketekunan. Betul, saudara? Di masa-masa tekanan yang berat bagi gereja, Tuhan memberikan instruksi kepada setiap orang kudus supaya percaya kepada Tuhan. Saudara, ujian-ujian terhadap ketekunan saya akan paparkan kepada saudara. Kita diuji, dan akhirnya ketekunan itu dapat terbentuk. Caranya adalah melalui kesengsaraan. Apa, saudara? Melalui kesengsaraan. Itulah sebabnya Tuhan kadang-kadang mengizinkan kita mengalami kesengsaraan dengan tujuan agar ia dapat membentuk ketekunan di dalam diri kita. Jadi, saudara tidak perlu curiga dulu, ya. Terus apa lagi? Kedua, melalui ujian iman. Oleh karena itu, Tuhan seringkali mengizinkan berbagai percobaan menimpa hidup kita dengan maksud agar ketekunan muncul di dalam diri kita. Yang ketiga, melalui latihan. Mungkin saudara bisa melihat kehidupan Ayub, ketekunan dapat dilatih. Karena hal itu adalah ketetapan hati. Sekalipun istri Ayub mendesak agar tidak bertekun lagi dalam kesalahan, namun Ayub memutuskan dan menetapkan bahwa ia akan tetap tekun dalam kesalahan. Saudara, bagaimana kehidupan saudara? Bagaimana saudara di dalam kehidupan? Saya sudah mengutarakan kepada saudara. Kita hubungkan melalui perumpamaan yang tadi sudah saya baca, mengajarkan bagaimana benih firman Tuhan itu akan menghasilkan tuaian jika ditanam di tanah yang baik. Namun harus diingat, sebuah benih hanya akan memberikan hasil jika telah tempat di mana ia tabur itu mau menerimanya. Jadi yakinlah bahwa setiap firman yang keluar tidak akan kembali dengan sia-sia, artinya pasti menghasilkan. Namun perlunya ketekunan dari si penabur itu sendiri. Nah, saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, cobalah sekarang mengevaluasi diri atau mawas diri. Evaluasi diri saudara atau mawas diri. Apakah saudara termasuk sampai sekarang orang yang tekun? Bila mana saudara saat ini tidak di dalam situasi yang tekun, saudara hidupnya itu amburadul, ya jangan mengharapkan yang baik dari Tuhan itu akan saudara terima. Tetapi bila mana saudara dengan tulus
tekun melakukan firman Tuhan, dengan sabar melakukan firman Tuhan, belajar dan belajar, tidak pernah henti, tidak pernah bosan, maka dengan pasti janji Tuhan memberikan upah, janji Tuhan memberikan damai sejahtera yang tidak sama dengan yang diberikan dunia, akan saudara terima dengan caranya yang saudara tidak perlu tahu. Itulah Tuhan. Nah saudara, cobalah sekarang ini tinggalkan instanisme, maunya cepat. Saudara, saudara harus sabar menanti. Tuhan akan memberikan upah kepada Anda apabila Anda tekun di dalam melakukan firman-Nya, melakukan kehendak-Nya. Saya sangat ingat akan apa yang tertulis dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 56b. Dari segala yang baik yang telah dijanjikannya, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Maksudnya janji Tuhan itu tetap terlaksana, terwujud di dalam orang-orang yang tekun melakukan kehendak-Nya. Nah, kiranya apa yang saya sampaikan menjadi berkat bagi saudara. Dan saya akan menutup dengan membaca Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saudara bisa membaca Ibrani 10 ayat 36. Saya akhiri sampai di sini dulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepada-Mu pada hari ini. Kami telah membagi berkat bagi pendengar kami. Mohon Roh Kudus sendiri yang menerjemahkan secara luas sesuai dengan kebutuhan saudara-saudara kami ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

0: Saudara pendengar, saya cukupkan sekian dulu. Perjumpaan kita lain waktu bisa kita sambung lagi. Apabila saudara ada pertanyaan-pertanyaan dan saudara ada pokok doa, silahkan saudara menulis surat kepada Terang Kehidupan PO Box 84 Malang 65101 Jawa Timur. Terang Kehidupan PO Box 84 Malang 65101 Jawa Timur. Kalau mau SMS 081233693793. 081233693793. Tuhan memberkati saudara.
1: Kemuliaanku dan yang mengangkat.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Shalom saudara-saudara, bersama saya lagi dalam acara M7M, Meaningful 7 Minutes. Dalam beberapa edisi yang lalu kita sudah berbicara tentang pilihan Allah sejak kekekalan atas orang-orang yang akan Dia selamatkan di dalam Kristus. Hari ini kita akan membahas sebuah pertanyaan yang cukup pelik, yaitu apakah orang-orang binasa karena tidak dipilih? Pertanyaan ini wajar untuk dimunculkan karena kita sudah melihat bahwa Allah memilih sebagian orang untuk diselamatkan, dan hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah yang pada akhirnya akan selamat. Beberapa orang pasti akan memikirkan keadaan sebaliknya. Bagaimana nasib orang-orang yang tidak dipilih oleh Allah? Apakah mereka binasa karena mereka tidak dipilih oleh Allah? Jawabannya adalah tidak. Mereka binasa bukan karena tidak dipilih oleh Allah. Mereka binasa karena mereka adalah orang-orang berdosa. Alkitab secara eksplisit dan secara konsisten mengajarkan bahwa semua manusia adalah berdosa. Kita semua mewarisi dosa dari Adam. Adam adalah perwakilan kita. Ketika dia gagal, maka kesalahan dan kegagalan Adam menjadi milik semua umat manusia. Itu diajarkan dengan jelas di Roma pasal yang 5 mulai ayat yang ke-12. Atau di dalam 1 Korintus 15 ada Adam yang pertama, Adam yang terakhir. Adam yang pertama adalah Adam, manusia pertama. Ada yang terakhir adalah Kristus. Di dalam Adam kita mewarisi kematian, di dalam Kristus kita mewarisi kebangkitan. Nah, karena semua manusia berdosa di dalam Adam, maka bukan hanya status mereka saja yang berdosa, tapi natur mereka juga berdosa. Roma 3 ayat yang ke-9 sampai 20 mengatakan semua orang telah berbuat dosa. Semua orang, tidak ada satupun yang benar. Bahkan kemudian Paulus di tempat itu sambil mengutip dari Mazmur, dia mengatakan bahwa semua orang naturnya telah mengalami kerusakan. Lidah, mulut, kerongkongan, kaki, tangan mereka cepat untuk berbuat dosa. Paulus juga di dalam Efesus pasal yang ke-4 ayat 17 sampai yang ke-19 berbicara tentang orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang pikiran, perasaan, hati mereka telah menjadi tumpul karena dosa. Dan yang paling jelas saya ingin membacakan dari 2 Korintus 4 ayat yang ke-3 dan ke-4 dikatakan, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Ayat 4 ini yang penting, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ayat ini dengan jelas memberitahukan mengapa orang-orang tidak mempercayai Injil dan pada akhirnya tidak diselamatkan. Bukan karena mereka tidak dipilih, tapi memang karena mereka adalah orang-orang yang telah dibutakan matanya oleh iblis. Jadi selain manusia berdosa dikalahkan oleh natur mereka yang berdosa, mereka juga dikendalikan oleh iblis. Kombinasi ini menjadi kombinasi maut yang mengerikan sekali. Natur manusia berdosa dan mereka dikendalikan oleh iblis. Sehingga tidak mungkin ada orang berdosa yang mampu mempercayai Injil dan mempercayakan hidup mereka kepada Yesus Kristus. Semua manusia adalah orang-orang yang berdosa. Kalau Allah tidak melakukan apapun, kalau Allah tidak memilih siapapun, maka semua manusia pasti akan berujung pada kebinasaan. Sehingga kita bisa menarik kesimpulan di sini, orang-orang binasa bukan karena tidak dipilih oleh Allah, tetapi karena memang dari sananya, dari asalnya, dari naturnya, mereka memang orang-orang berdosa yang tidak mungkin bisa diselamatkan. Untuk memperjelas ini, saya biasa memakai sebuah ilustrasi. Di sebuah desa ada 10 keluarga yang semuanya miskin. Lalu ada seorang pengusaha kaya yang berbaik hati dan menolong 3 keluarga ini.
Tiga keluarga ini diberi modal kerja, diberi strategi-strategi jitu di dalam bisnis, dan anak-anak mereka diberi beasiswa untuk melanjutkan studi. Tak lama kemudian, tiga keluarga ini menjadi kaya raya, sedangkan tujuh keluarga yang lain tetap miskin. Ada dua pertanyaan yang perlu kita renungkan dalam ilustrasi ini. Pertama, mengapa tiga keluarga ini menjadi kaya raya? Jawabannya jelas, karena ditolong oleh pengusaha itu. Pertanyaan kedua, mengapa tujuh keluarga yang lain miskin? Jawabannya bukan karena mereka tidak ditolong, bukan. Jawabannya adalah karena mereka dari awal memang sudah miskin. Mereka miskin bukan karena tidak ditolong. Mereka miskin karena mereka miskin. As simple as that. Begitu pula dengan orang-orang berdosa. Kalau Allah tidak melakukan apapun, maka mereka semua akan binasa. Nah, di antara mereka, Allah dalam kemurahan, kedaulatan, dan hikmatnya memilih sebagian orang untuk diselamatkan. Sehingga orang ini bisa dikatakan menerima anugerah Allah. Tetapi sebagian Allah di dalam hikmat kedaulatannya yang tidak terpikirkan oleh kita, membiarkan mereka di dalam keberdosaan. Dan mereka bisa dikatakan menerima keadilan Allah. Karena semua orang yang berdosa memang layak untuk dihukum. Dari sini saya ingin supaya kita bisa mensyukuri dengan konsep yang benar keselamatan kita. Kita diselamatkan itu karena anugerah, dan tanpa anugerah tidak mungkin kita bisa diselamatkan. Kiranya doktrin ini menghibur dan menguatkan kita. Tuhan memberkati.

0: Wah, panas banget iki.
1: Panas
0: iki. Aku kesel nyanyi terus sama kamu. Pensiune aku.
1: Ya, jono.
0: Kesel lho iki ku.
1: Pijet-pijet.
0: Pijet nang ndi?
1: Nang masat.
0: Masak kok. Kesel aku nang masat jare.
2: Masat iki kuku, Mas.
0: Wis ngene, tak dolne kancaku piye?
2: Sopo?
0: Wih, adek iki jare ini iki lulusan apa Indonesia mencari nyanyi Indonesia. Yo. Ada nih yo. Kayak budaya. Halo. Loh. Halo, Dede.
2: Iya.
0: Dede.
2: Iya.
0: Oke. Wes rene sih.
1: Ya.
0: Oke.
1: Ini jelas.
0: Yo. Jare awakmu iso nyanyi.
3: Kesel iki.
0: Yo, jare ne kabar burung wingi.
3: Iya, burung apa?
0: Wis tau nyanyi sik yo, cobaan sak lagu yo.
3: Iya.
1: Coba
0: yo. Oke. Pas.

Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya Theo dalam program Do You Know. Kali ini dalam program Do You Know, kita akan bersama-sama belajar mengenai orang Amalek. Artikel ini saya ambil dari ensiklopedia masa kini. Kiranya memberkati. Pendengar yang dikasihi Tuhan, Amalek dalam bahasa Ibrani ialah Amalek, adalah anak Elifas, cucu Esau. Saudara bisa melihatnya di dalam Kejadian 36 ayatnya yang ke-12 dan ayatnya yang ke-16. Nama ini dipakai sebagai kata benda majemuk untuk menyebut keturunannya orang Amalek. Keluaran 17 ayatnya yang ke-8, Bilangan 24 ayatnya yang ke-20, Ulangan 25 ayatnya yang ke-17, dan Hakim-Hakim 3 ayatnya yang ke-13. Beberapa penulis membedakan orang Amalek yang suka mengembara yang biasa terdapat di daerah Negeb dan Sinai. Dari keturunan Esau, di dalam Kejadian 14 ayatnya yang ke-7, yang menurut waktu adalah lebih dulu daripada Esau, menunjuk pada daerah orang Amalek atau Amalegi. Perbedaan itu tidak penting bila kita memandang kata itu sebagai uraian redaksional yang dibuat kemudian. Orang Israel mula-mula bertemu dengan orang Amalek di Rafidim dalam rimba Sinai. Saudara bisa melihatnya di dalam Kejadian 17 ayat yang ke-8 sampai dengan 13 dan Ulangan 25 ayat yang ke-17 dan 18. Karena orang Amalek menyerang, maka mereka terkutuk untuk selamanya dan akan dibinasakan. Ulangan 25 ayat yang ke-19 dan 1 sampai 15 ayat yang ke-2 dan yang ke-3. Pada peristiwa itu, Harun dan Hur mengangkat tangan Musa dan orang Israel menang. Setahun kemudian, setelah mendapat laporan dari mata-mata, orang Israel mengabaikan perintah Musa dan berusaha memasuki Palestina Selatan. Orang Amalek mengalahkan mereka di Horma. Saudara bisa melihatnya di Bilangan 14 ayatnya yang ke-43 dan 45. Dari zaman Hakim-Hakim tercatat dua pertempuran. Orang Amalek membantu Eglon, Raja Moab, untuk menyerang daerah orang Israel. Hakim-Hakim 3 ayatnya yang ke-13. Dan kemudian, pasukan gabungan dengan orang Midian dan orang-orang dari sebelah timur menyeberang dan menjarah hasil tanah dan peternakan. Gideon mengusir mereka keluar. Saudara bisa melihatnya di dalam Hakim-Hakim 6 ayatnya yang ke-3 sampai ke-5 dan Hakim-Hakim 33. Hakim-Hakim 7 ayatnya yang ke-12 dan Hakim-Hakim 10 ayat yang ke-12. Pendengar yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melanjutkan kembali, mari kita dengarkan satu

Pendengar, saya akan melanjutkan kembali menguraikan mengenai orang Amalek. Dari keluaran dan seterusnya, orang Amalek terdapat di daerah Negeb. Tapi untuk beberapa waktu lamanya, mereka bermukim di tanah Efraim. Hakim-hakim 12 ayat yang ke-15. Bilaam, nabi orang asing, memandang ke tanah mereka dari tempatnya yang tinggi di Moab dan mengembarkan mereka sebagai yang pertama di antara bangsa-bangsa. Saudara bisa melihatnya di dalam Bilangan 24 ayat yang ke-20, yang dapat berarti mengenai asal maupun kedudukan. Samuel menyuruh Saul membinasakan orang Amalek di daerah Telaim bagian selatan, tapi merampas barang mereka dilarang. Saul mengejar mereka dari Hawila ke Syur dan menangkap raja mereka hidup-hidup. Kemudian Samuel membunuh Agag dan mencela Saul. Saudara bisa melihatnya di dalam 1 Samuel 15. Daud memerangi orang Amalek di daerah Siklag yang diberikan oleh Akis, raja kota Gat, kepadanya. Saudara bisa melihatnya di dalam 1 Samuel 27 ayatnya yang ke-6 dan 1 Samuel 30 ayatnya yang ke-1 sampai dengan yang ke-20. Orang Amalek kemudian makin sedikit, dan pada zaman Hizkia, keturunan Simeon menyerang sisa orang Amalek yang melumpuhkan diri lalu merebut kubu mereka di pegunungan Seir. Saudara bisa melihatnya di dalam 1 Tawarik 4 ayatnya ke-43. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi program Do You Know. Bila ada saran dan pertanyaan, silakan menghubungi nomor 0822-333-49555. Kiranya program ini menambah wawasan dan memberkati pendengar. Program ini dipersembahkan oleh Grace Alone Ministries.

0: Pendengar yang terkasih, berjumpa kembali dengan program Grace Alone bersama hambanya Yakub Trihandoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia, Exodus, Surabaya. Kami berharap program ini membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detail kehidupan dan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah dan anugerah menopang segala sesuatu. Selamat mendengarkan.
1: Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Penderitaan sesuatu yang sukar untuk dipahami dan juga untuk dijalani. Penderitaan memuat berbagai macam aspek yang memang sukar untuk kita telaah. Ini merupakan sebuah persoalan secara filsafat. Secara filsafat kita bergumul, apakah keberadaan Allah dan keberadaan penderitaan itu masuk akal kalau dua keberadaan ini bisa ada bersama-sama? Apakah masuk akal kalau kita percaya bahwa Allah itu ada, Allah itu baik, Allah itu maha kuasa, tapi sekaligus kita percaya bahwa ada kejahatan, ada penderitaan di dalam dunia yang diciptakan oleh Allah? Ini merupakan pertanyaan filosofis yang sering diperdebatkan antara orang-orang yang ateis yang tidak percaya Tuhan dengan orang yang percaya Tuhan, orang teis. Tapi selain ini merupakan persoalan secara filsafat, secara filosofis, saya percaya ini juga menjadi persoalan secara teologis. Terutama kalau kita sedang bergumul tentang jenis penderitaan tertentu. Yaitu penderitaan yang tidak disebabkan oleh kesalahan kita. Kalau sesuatu yang buruk menimpa kita karena kita bersalah, maka mungkin kita masih bisa memahami. Walaupun tetap sulit menjalani, tapi kita masih bisa memahami. Tapi kalau penderitaan itu terjadi pada saat kita tidak bersalah, maka itulah yang disebut penderitaan sebagai sebuah persoalan secara teologis. Mengapa Allah menetapkan, atau kalau saudara memakai istilah mengizinkan, apapun istilah yang saudara pakai, pertanyaannya tetap tidak menjadi lebih mudah. Yaitu mengapa Allah membiarkan atau menetapkan hal-hal yang buruk menimpa orang-orang yang benar. Kalau hal-hal yang buruk menimpa orang-orang yang buruk, saya yakin secara teologis tidak akan terlalu sukar untuk dipahami. Tapi bagaimana kalau bad things happen to good people? Ini merupakan a theological problem. Tapi saya yakin persoalannya juga bukan masalah persoalan filsafat, persoalan secara teologis, tetapi ini juga merupakan persoalan secara praktis. Ini juga merupakan practical problem untuk manusia. Mungkin kita bisa paham, oh mengapa penderitaan ini terjadi? Mungkin kita bisa mengerti, oh ya memang masuk akal sih. Tapi ketika kita mengatakan, oh ya penderitaan ini masuk akal, belum tentu penderitaan itu masuk hati. Belum tentu ketika pikiran kita mengatakan, okay, I can take it. Tapi pada saat yang sama hati kita juga berkata, okay, I can take it as well. Belum tentu. Karena kadangkala apa yang ada di dalam pikiran kita, itu tidak sama dengan apa yang di dalam hati kita. Pikiran kita bisa berkata, okay, aku paham. Tapi hati kita seringkali tetap memberontak, mengapa ini terjadi? Dan saya percaya, di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, maka penderitaan dan kejahatan seharusnya tidak mengagetkan. Ini kalimat yang saya ulang berkali-kali dalam khotbah saya. Di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, penderitaan dan kejahatan seharusnya tidak mengagetkan. Saya tahu, penderitaan bukan barang asing bagi kita. Tetapi toh tetap apa yang akrab di mata kita menjadi sesuatu yang sulit untuk dipahami. Karena itu hari ini kita belajar untuk menjawab sebuah pertanyaan yang kita sudah pernah bahas dulu di dalam khotbah yang lain beberapa minggu yang lalu dari teks yang berbeda. Yaitu mengapa hal-hal yang buruk menimpa orang-orang yang baik. Atau kalau saya kalimatkan yang lain, mengapa orang benar menderita. Nah khotbah saya hari ini lebih banyak bicara bukan tentang mengapa sebetulnya. Walaupun ada penjelasan tentang mengapa. Tapi khotbah saya hari ini lebih ke arah bagaimana. Bagaimana kita menghadapi penderitaan semacam itu. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 73. Mazmur 73 ayat 21 sampai 28. Beberapa tahun yang lalu kita sudah pernah membahas bagian ini, tapi dari ayat 1 sampai selesai, sehingga pembahasan kita hanya secara umum. Tapi saya ingin kita sekarang fokus pada ayat 21 sampai ayat 28. Kita fokus pada respons Asaf setelah dia bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Mari kita melihat Mazmur 73 ayat yang ke-21 sampai 28. Kita membaca bergantian, saya akan memulai. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berjinah dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Amin. Hidup bersama dengan Tuhan seringkali sukar, karena kita seringkali susah untuk memahami cara berpikir Tuhan. Kita susah untuk memahami jalan-jalan Tuhan dan pikiran-pikiran Tuhan. Juga kadangkala kehidupan bersama dengan Tuhan menjadi begitu sukar, karena kita melihat apa yang ada di dalam Alkitab itu tidak cocok dengan apa yang ada di kenyataan. Seolah-olah berkontradiksi. Dan itulah yang sedang menimpa Asaf di dalam Mazmur 73 ini. Asaf memiliki konsep teologis yang sama dengan kita mungkin, yaitu yang ada di ayat 1. Coba kita lihat semua ayat 1. Asaf mengatakan, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Apakah saudara percaya bahwa Allah itu baik kepada orang yang tulus dan bersih hatinya? Amin. Semua percaya ya? Gak ada masalah kan ya? Kalau Mazmur 73 terdiri dari satu ayat saja, yaitu ayat pertama, maka saya yakin Mazmur ini tidak ada masalah sama sekali. Karena kita semua percaya Allah baik kepada orang yang tulus hati dan yang bersih hatinya. Tapi kalau kita membaca seterusnya, baru kita bisa memahami pergumulan Asaf. Pergumulan Asaf itu melewati beberapa tingkat, melibatkan beberapa aspek. Dan mari kita lihat saudara, kesulitannya apa dalam diri Asaf. Kesulitannya itu begini. Dia punya konsep bahwa Allah itu baik bagi orang yang bersih hatinya, yang tulus hatinya. Tapi kenyataan di lapangan itu berbeda. Apa kenyataan yang berbeda? Yang pertama, yang Asaf amati adalah orang-orang fasik itu ternyata mendapat kebaikan Allah dalam tanda kutip. Orang-orang fasik, orang-orang jahat ternyata hidupnya terlihat enak. Coba kita baca ya ayat yang ketiga. Sebab aku cemburu, iri hati maksudnya. Hati yang tulus sekarang jadi dipenuhi iri hati. Sebab aku iri hati, cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan, sungkan saya bacanya, gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Ayat 7. Karena kegemukan. Tidak enak lagi ini saudara. Beberapa orang langsung bertobat sebelum firman Tuhan dijelaskan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok hati mereka, meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Bagaimana saudara bisa menjelaskan realita ini? Allah baik kepada orang yang tulus, kepada orang yang bersih hatinya. Tapi saudara lihat ke sekelilingmu dan engkau mendapati ini orang fasik nih. Tapi kelihatannya kok makmur, kelihatannya kok sehat. Bukan cuma sehat, gemuk begitu kan. Jadi ini memang yang lebih alkitabiah itu, kalau melihat orang gemuk harusnya bilangnya kok tambah gemuk. Salah, tidak alkitabiah. kok tambah sehat? Karena ini kata sehat dan gemuk didekatkan bersama-sama ya. Berarti gemuk itu artinya sehat. Bagaimana realita ini kita bisa jelaskan? Allah baik kepada orang yang bersih hatinya. Tetapi kita melihat hal-hal yang baik itu justru terjadi pada orang-orang yang jahat. Good things happened to bad people. Hal-hal yang baik justru terjadi pada orang-orang yang fasik. Saya yakin ini sebuah persoalan. Pernah tidak saudara melihat orang di sekelilingmu yang hidupnya itu tidak baik, tapi kelihatannya tambah sukses, tambah makmur? Pernah ya lihat ya? Bagaimana perasaan saudara kalau saudara sebagai pengusaha dan saudara berkata begini, aku akan tetap berdiri di atas kebenaran, penghasilan tidak segala-galanya. Wah, walaupun aku mengalami kerugian, yang penting aku berdiri di atas kebenaran. Wah, ternyata melihat orang lain yang melakukan kejahatan, wah bisnisnya maju. Saudara juga maju sih, tapi majunya pelan. Ini majunya cepat begitu, masalah enggak? Enggak masalah. Enggak masalah karena saudara yang maju cepat toh. Saudara termasuk orang yang kategori kedua, makanya enggak masalah. Biasanya harusnya masalah kan gitu. Nah, kalau kita melihat ini orang jahat sukses, kita ini masalah loh. Saudara langsung bertanya, kok bisa ya? Orang jahat kok sukses ya? Tuhan rasanya kok baik kepada orang yang jahat? Itu pergumulan pertama, tapi masih tidak seberapa. Karena ada pergumulan asap yang berikutnya, yaitu dia melihat begini, orang-orang yang jahat itu ternyata menyombongkan kejahatan mereka. Coba kita lihat saudara ayatnya, ayat yang ke-9. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah, dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selama-lamanya. Kalau yang pertama tadi, tingkat pertama itu mungkin masih bisa kita terimalah. Kita cuma begini loh, lihat nih. Itu orang jahat kok bisa sukses. Cuma begini aja kita. Tapi begitu kita melihat orang jahat yang sukses tadi, malah mengolok-ngolok kita, malah mengata-ngatai terus terang kepada Allah, menantang Allah seolah-olah Allah tidak ada, seolah-olah Allah buta dan bisu dan tuli, tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa menegur apa-apa. Maka saudara mulai bertanya. Sekarang pertanyaan saudara bukan cuma tentang kebaikan Allah, tapi pertanyaanmu kebaikan dan keadilan Allah. Persoalanmu menjadi lebih rumit. Karena ini orang jahat bukan cuma kelihatannya berhasil, tetapi orang yang jahat ini justru menentang langit, menentang siapa saja, membanggakan kejahatannya dan berkata, masakan Allah yang maha tinggi melihat sih? Buktinya loh kita begini terus juga tidak ada masalah kok. Jadi kalau saudara bedakan pertama dan kedua itu bedanya begini. Saudara hidup benar, pengusaha A. Orang lain pengusaha B. Enggak benar hidupnya. Sama-sama maju. Cuma saudara majunya pelan, dia majunya lebih cepat. Sakit enggak hatinya? Sakit ya, sakit. Terus setelah itu, yang kedua itu begini. Saudara maju pelan, ini majunya cepat. Lalu dia mengolok-ngolok saudara. Iya kan? Coba kalau kamu ngikutin jalanku, sudah lancar bisnismu. Ngapain kamu takut-takut Tuhan? Kamu cari kebenaran, ya sudah. Karena kamu carinya kebenaran, ya udah. Maka kamu akan menderita kerugian terus. Maka kamu ya begini susah. Ayo ikut jalanku. Mana Allah akan menolong, mana Allah akan mendukung kamu. Gak ada Allah kok. Allah juga gak menghukum aku. Tambah sakit ya? Tambah sakit. Tapi fase yang ketiga menurut saya yang paling sakit. Bukan cuma orang jahat menerima hal-hal yang baik. Bukan cuma orang jahat membanggakan kejahatannya. Tapi yang ketiga, orang benarnya sendiri malah menderita. Coba kita lihat ya ayat 13 dan 14. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Tadi di ayat 1 muncul hati yang tulus, hati yang bersih. Tuhan baik kepada orang yang tulus, yang bersih hati. Sekarang Asaf berkata begini, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Jadi kalau saya gambarkan yang ketiga itu begini. Saudara tidak mengalami kemajuan apa-apa malahan. Orang lain maju bisnisnya, mengolok-ngolok saudara. Saudara tidak ada kemajuan loh. Tapi malah mengalami kemunduran-kemunduran. Saudara kena tulah. Saudara mendapat celaka terus. Salah sedikit sudah dihukum oleh Tuhan. Ada beberapa orang yang pernah tanya saya begini. Tuhan tuh bagaimana ya Pak ya? Kenapa? Itu orang-orang jahat berbuat dosa semaunya gak dihukum-hukum. Saya ini baru salah dikit dihukum. Terus saya bilang, ya kamu anaknya kok. Kalau anaknya salah sedikit pasti dihukum. Ibrani 12 kan bilang begitu. Kalau Allah menganggap kita anak-anaknya, ya kita akan didisiplin oleh Allah. Nah kamu tidak perlu iri sama orang lain, itu bukan anak-anak Allah. Jadi memang Allah biarkan supaya nanti kalau dihukum menjadi lebih parah, supaya mengalami celaka. Kamu anaknya salah dikit dihukum, salah dikit dihukum. Saudara jujur ya, mengalami ini gak sih? Baru melakukan kesalahan dikit aja langsung dihukum sama Tuhan. Ngalami gak pernah? Enggak ya. Kita mengalaminya berbuat dosa yang banyak, tenang-tenang aja, begitu kan ya. Kita ini berada di pihaknya Asaf atau bukan sih? Saya curiga ini, mulai curiga ini. Soalnya tanya berapa kali kok jawabannya tidak jelas begitu. Kita ini bersimpati kepada Asaf atau kepada orang-orang yang sehat dan gemuk tadi? Saya aja walaupun gemuk, saya bersimpatinya kepada Asaf, saudara. Karena saya bisa paham kesulitannya Asaf ini. Sudah melihat orang jahat menerima hal-hal yang baik, sudah melihat orang jahat malah mengolok-ngolok orang benar, menyalahkan Tuhan. Sekarang dia mendapati dirinya sebagai orang benar, justru dia menderita. Kalau kita mau jujur, maka ini sebuah persoalan bagi kita juga. Cuma sayangnya di banyak gereja, orang Kristen itu diajar untuk tidak jujur. Kalau ditanya, bagaimana kabar saudara? Jawabannya apa? Luar biasa, padahal banyak persoalan ya, benar ya. Tuhan baik gitu kan, wah Tuhan baik. Padahal dalam hati, kalau engkau baik, kenapa engkau ambil suamiku? Mengapa engkau ambil istriku? Kenapa engkau ambil anakku? Mengapa engkau ambil yang aku miliki? Kadangkala kita dilatih untuk tidak jujur di hadapan Tuhan. Padahal Tuhan bilang apa? Hati yang hancur, itu korban yang menyenangkan hati Tuhan. Gak perlu pura-pura everything is okay. Kalau memang everything is not okay with you, just be honest. Datang kepada Tuhan dengan kehancuranmu dan berkata, Tuhan, aku hancur, tapi aku siap untuk dibentuk kembali oleh Tuhan. Jangan berkata, Tuhan, aku tidak hancur kok. Itu namanya menipu Tuhan. Nah, Asaf tidak mau begitu. Dia jujur dengan realita, dia jujur dengan dirinya sendiri. Ini sesuatu yang sulit. Nah, pada saat dia mengalami situasi yang sulit, dia mendapat titik balik pada momen yang penting. Dan saya ingin kita tahu titik baliknya terjadi di mana. Mari kita membaca surah Mazmur 73 ayat yang ke-17. Tapi saya ingin kita membaca ayat 16 dan 17. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku, sampai aku, baca sama-sama, masuk ke dalam tempat kudus Allah. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Ini titik baliknya. Kalau sebelumnya dia mencoba memahami realitanya, dia mencoba memahami kehidupannya, dia tetap sulit untuk paham. Ketika dia masuk ke dalam tempat kudus Allah, di situ dia menemukan titik balik yang penting, turning pointnya. Dia mulai belajar melihat dari perspektif Allah, bukan dari perspektif manusia. Dia mulai melihat dari perspektif yang di atas, bukan perspektif dari bawah. Dan menariknya apa? Tempat kudus Allah, hadirat Allah, itu bukan cuma menjadi titik balik, tetapi itu juga menjadi titik akhir di dalam pergumulan kita. Karena di dalam ayat yang terakhir, Asaf berkata begini, luar biasa. Ayat yang terakhir 28. Tetapi aku suka dekat pada Allah, dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Jadi titik baliknya terjadi di hadirat Allah, di tempat kudus Allah. Dan terakhir Asaf menutup dengan hadirat Allah. Aku suka dekat dengan Allah. Oh saudara, banyak orang keliru berarti ya. kalau sedang menghadapi persoalan yang berat, kalau sedang kehidupannya itu hancur tidak karu-karuan, malah banyak orang berkata begini, tidak usah ke gereja buat apa, makes no difference, buat apa mengikuti Tuhan, percuma, percuma baca Alkitab, percuma doa, ya sudahlah kue sera-sera, whatever will be, gak perlu mengandalkan Tuhan lah, gak perlu cari Tuhan. Kalau saudara punya pikiran begitu, iblis akan bersuka cita sekali. Karena kalau engkau melakukan itu, engkau tidak akan pernah menemukan jawabannya. Jawaban bagi pergumulanmu adalah di tempat kudus Tuhan. Jawaban bagi pergumulanmu adalah ketika engkau dekat dengan Tuhan. Di situ engkau akan mendapatkan kekuatan dan penjelasan terhadap pergumulanmu. Mungkin penjelasannya tidak akan tuntas. Tetapi bagaimanapun Tuhan akan memberikan penghiburan, kekuatan, jawaban ketika engkau dekat dengan Tuhan. Jangan biarkan kemelut di dalam hidupmu menjauhkan engkau dari Tuhan. Semakin engkau jauh dari Tuhan, semakin engkau jauh dari jawaban yang selama ini engkau butuhkan. Saya ulang sekali lagi. Semakin jauh engkau dari Tuhan, semakin jauh engkau dari jawaban yang engkau sedang butuhkan. Tetap dekat dengan Tuhan. Nah, pada saat Asaf dekat dengan Tuhan, dia masuk dalam tempat kudus Tuhan, dia menemukan jawaban. Kita tidak akan bahas semua jawaban yang Asaf temukan. Kita hanya fokus pada ayat 21 sampai ayat 28. Ada 4 respons yang Asaf lakukan setelah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Setelah dia berjumpa dengan Tuhan, cara dia menghadapi masalah berbeda. Saya yakin orang yang berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, dia akan menghadapi masalah dengan cara yang berbeda dengan orang-orang yang tidak pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Nah, apa yang Asaf lakukan? Yang pertama, saudara, yang harus kita lakukan, yang dilakukan Asaf juga, pada waktu kita sedang melihat bad things happen to us, yang pertama adalah membiasakan diri hidup dengan pertanyaan-pertanyaan. Membiasakan diri hidup dengan pertanyaan-pertanyaan. Hiduplah bersama dengan Tuhan, plus bersama-sama dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab itu. Mari kita membaca ayat 21 dan 22, saudara. Ayat 21 dan 22. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan, aku di dekatmu. Ayat ini menggambarkan pergumulan yang terdalam. Mengapa saya yakin ini pergumulan yang dalam? Karena muncul dua kata penting, yaitu hati dan buah pinggang. Hati itu bahasa Ibrani-nya lebav, kalau buah pinggang itu kilya. Nah, sekarang saya tanya, buah pinggang itu apa? Kalau buah tangan tahu ya. Buah tangan itu artinya oleh-oleh ya. Kalau buah pinggang artinya, kalau buah kandungan kan tahu kan ya. Buah kandungan itu orang-orang fasik yang gemuk tadi itu loh, yang kelihatan. Bukan, buah kandungan itu orang hamil lah ya, janin, bayi, luar biasa. Nah, kalau buah pinggang itu artinya ginjal. Tapi bagi budaya Indonesia, tampaknya ini agak aneh. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Coba ya saudara bayangan ya, kalau saudara itu mengungkapkan kesedihanmu, penderitaanmu, kepahitanmu, pernah gak saudara itu pakai istilah begitu? Kalau hatiku seperti ditusuk-tusuk, pernah ya? Ginjalku seperti ditusuk-tusuk, pernah gak? Pernah gak? Kecuali saudara pernah sakit ginjal dan benar-benar sakit luar biasa begitu kan. Saya yakin ini bukan ungkapan yang umum bagi orang Indonesia. Tapi menariknya, dalam budaya Ibrani, ini ungkapan yang umum. Hati dan ginjal itu memang berapa kali muncul di dalam Alkitab bersama-sama. Lebav dan kilya. Misalnya nanti kalau saudara baca sendiri, kalau saudara baca sendiri di Yeremia 11 ayat 20, itu juga muncul hati dan ginjal. Menunjukkan bagian yang terdalam dalam diri manusia. Lalu, ginjal juga muncul dikontraskan dengan bibir. Kalau saudara nanti baca misalnya di dalam Yeremia 12 ayat 2, Yeremia 12 ayat 2 itu ada orang-orang yang ditegur karena begini, nama Allah ada pada bibir mereka tetapi tidak pada ginjal mereka. Artinya itu begini, ibadah yang eksternal, semua yang sifatnya keluar dari luar itu disimbolkan dengan bibir. cuma muji Tuhan, muji Tuhan, muji Tuhan, tapi hatinya tidak ikut memuji. Tapi yang dipakai kata hati di sana, di Yeremia 12 ayat 2, itu bukan lebaf. Tapi kata yang dipakai itu adalah ginjal. Memang itu budaya Ibrani, jangan bingung. Sama seperti begini ya, misalnya nih. Saudara kan kalau jatuh cinta dengan orang kan gini toh, aku mencintaimu dengan segenap hati atau jiwa? Ada orang bilang, aku mencintaimu dengan segenap hatiku. Saudara pernah gak gini? Aku gak seneng hati, aku sukanya jiwa. Oke, aku mencintaimu dengan segenap jiwaku. Nah, menurut saudara, dalam budaya kita, hati dan jiwa sama gak? Mencintai seseorang dengan segenap hati, mencintai seseorang dengan segenap jiwa, dalam budaya kita sama gak? Sama aja kan artinya? Sama, cuma akibatnya aja yang beda. Kalau engkau mencintai seseorang dengan segenap hati, putus, sakit hati. Kalau mengasihi orang lain dengan segenap jiwa, putus, sakit jiwa, kan begitu. Jadi cuma beda akibatnya aja. Tapi ungkapan itu artinya sama kan ya. Nah, dalam budaya Ibrani, ketika orang mengatakan aku mencintaimu dengan hatiku, dengan jiwaku, dengan rohku, dengan macam-macam, itu juga bisa digambarkan aku mencintaimu dengan hati dan ginjalku. Agak aneh, karena ginjal di sini itu bukan masalah ginjal secara medis, ngerti enggak sih? Ini ginjal sebagai sebuah ungkapan. Jadi jangan keliru. Saya dulu pernah cerita kan, waktu saya dulu pernah ke dokter diperiksa liver saya ini, hati saya itu ada problem dulu. Sudah lama sekali waktu anak saya masih kecil. Lalu pulang dari dokter, anak saya berkata begini, "Pak, papa ini sakit hati sama siapa sih? Pendeta itu harus belajar mengampuni toh, Pak. Itu jangan sakit hati sama orang. Bukan hati yang itu. Loh, katanya dokter sakit hati." Bingung dia, antara hati organ tubuh dengan hati sebagai pusat kehidupan kita. Nah, ginjal di sini jangan dipikirkan ginjal secara medis terutama, bukan. Tapi itu ungkapan Ibrani menggambarkan hal-hal yang terdalam dalam hidup kita. Makanya ginjal dikontraskannya dengan bibir dalam Yeremia 12 ayat 2. Nah, selain pergumulan ini mendalam, sebetulnya pergumulan ini menyakitkan dan mematikan. Menyakitkan dan mematikan. Saya mencoba mencari tahu kata ginjal di dalam Alkitab dan kata menusuk. Karena kan tadi pemazmur Asaf mengatakan apa? Ginjal itu apa? Menusuk-nusuk rasanya. Dan saya mencoba cari tahu, kata ginjal dan menusuk pernah enggak muncul di tempat lain di dalam Alkitab? Ternyata muncul dua kali tuh di tempat lain di luar Alkitab. Dan konteksnya adalah orang yang akan mati. Konteksnya adalah di dalam peperangan. Nanti saudara baca sendiri di rumah, misalnya di dalam, kalau saudara baca Ayub 16 ayat 13, Ayub 16 ayat 13 dan Ratapan 3 ayat 13, di sana digambarkan orang yang mau mati itu anak panah dilempar mengenai ginjalnya. Jadi Ayub ketika menggambarkan penderitaannya, dia bilang begini, anak-anak panahmu menusuk ginjalku. Ini ungkapan menggambarkan sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang mematikan. Makanya di dalam peperangan kuno, ginjal itu termasuk salah satu bagian tubuh yang dilindungi oleh baju zirah. Kenapa? Karena kalau sampai kena anak panah, itu menyakitkan dan mematikan. Kalau cuma mematikan tidak masalah, yang penting tidak terlalu menyakitkan. Tapi kalau kena ginjal, berarti menyakitkan plus mematikan. Ketika Asaf menggambarkan kesulitannya, itu seperti ginjalnya tertusuk-tusuk. Dia sedang mengatakan kepada kita, pergumulanku bukan cuma mendalam loh, tetapi menyakitkan.

ayat 22. Aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku, garis bawah itu, di dekatmu. Asaf tidak mengatakan seperti hewan aku yang ada di tengah padang belantara, seperti hewan aku yang sendirian di padang gurun, seperti hewan aku yang berkelana kemana-mana tanpa tujuan. Tidak. Asaf berkata seperti hewan aku. Benar. I'm like an animal. I do not understand things. Tapi dia tambahkan, yet I am with you. I am with you. Mungkin kita tidak mengerti, tapi kita tetap bersama dengan Tuhan. Itulah yang saya sebut, hiduplah dengan pertanyaan-pertanyaan. Biasakan diri hidup dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab. Kalau saudara mendengarkan khotbah yang lalu tentang pergumulan Ayub, sebetulnya jawaban untuk pergumulan Ayub apa sih? Ayub bertanya-tanya, Tuhan, mengapa aku menderita? Mengapa aku sudah benar, tapi aku tetap menderita? Ayub tidak dapat jawaban. Jawaban dari Tuhan yang ditangkap Ayub begini, aku menyesal ya Tuhan, aku ini coba mengerti hal-hal yang melampaui pikiranku. Aku mencoba untuk memahami hal-hal yang terlalu tinggi bagiku. Ayub pasal 42. Berarti Ayub tidak mendapatkan jawaban tuntas atas pertanyaan-pertanyaan di dalam hidupnya. Jadi kalau saudara mengatakan begini, Tuhan kalau engkau baik kepadaku, aku ingin semua penjelasan atas kehidupanku, maka engkau selamanya akan mempertanyakan Tuhan. Biasakan hidup dengan pertanyaan yang tidak terjawab. Karena ada taraf tertentu, memang pikiran kita terbatas. Tuhan aja berkata setinggi langit dari bumi, demikian tingginya jalanmu dari jalanku, pemikiranku dari pemikiranmu. Memang kita harus mengakui at some point, you cannot understand God. Allah bisa dikenal, iya, tapi dia tidak bisa dipahami. Kita itu mengenal Allah sejauh Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Belajar untuk berpuas diri, saudara. Jangan melampaui apa yang melebihi dari kapasitas kita. Saya sering memberikan seminar apologetika. Secara khusus mungkin sudah puluhan kali saya membahas tema The Problem of Evil. Saya berkali-kali membahas dari sisi filsafat. Saya membahas dari sisi teologi. Saya membahas dari sisi pastoral. Tetapi tetap, saudara, dalam hati kecil saya, I have questions. Mungkin kalau saya mimpin seminar sangat gampang, tapi saya mencoba menggambarkan seandainya di tengah-tengah seminar saya ada seorang ibu yang datang menggendong anaknya yang lahir cacat, dan ibu itu sendiri sedang sakit akan meninggal dunia, dan dia ditinggalkan oleh suaminya. Seandainya dia gendong anak itu datang kepada saya dan berkata begini, why this happens to me? Mungkin saya gak bisa jawab kok. Masa saya akan berkata kepada dia, Bu, ada beberapa buku yang bagus, karangan Alvin Plantinga, karangan J.P. Moreland, William Craig, Ibu bisa baca yang terbaru karangan Ravi Zacharias dan Vince Vitale. Gak mungkin saya berkata begitu. Tidak mungkin saya berkata begini, Bu, pokoknya Ibu percaya ya Tuhan baik. Apakah salah kalau saya berkata begitu? Tidak salah, tapi tidak menjawab pertanyaannya dia. Saya tidak bisa menjelaskan mengapa anak lahir cacat, padahal orang tuanya sudah menjaga kesehatannya dengan baik. Saya tidak bisa menjawab ketika ada orang datang kepada saya dan berkata begini, Pak, kalau Tuhan memang tidak niat memberi saya keturunan, mengapa Tuhan izinkan saya keguguran beberapa kali dan saya sampai hari ini tidak punya anak? Bukankah lebih baik kalau saya tidak pernah hamil sama sekali? Saya berkata, I don't know. Saya tidak bisa paham mengapa anak kecil harus kehilangan kedua orang tuanya dalam kecelakaan. Anak kecil, yang satu 3 bulan, yang satu mungkin berapa tahun usianya, ditinggal ayah ibunya, kecelakaan tanpa melakukan kesalahan. Ada sopir bus yang sembarangan, akhirnya menabrak keluarga ini dan mati. Saya tidak bisa menjelaskan mengapa itu terjadi. Dalam hidup saya, I have questions. Tapi tetap saya berkata kepada Tuhan, seperti binatang aku tidak paham, tapi aku tetap di dekat-Mu. Biasakan dirimu hidup dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Yang kedua, saudara, apa yang harus kita lakukan selain kita membiasakan diri hidup dengan pertanyaan-pertanyaan? Yang kedua, kita meyakini penyertaan Allah yang sempurna dalam hidup kita. Mari kita membaca ayat 23 dan 24. Tetapi aku tetap di dekat-Mu. Perhatikan subjeknya di sini. Aku tetap di dekat-Mu.

0: sama seperti ayat di atasnya, ayat 22, aku di dekatmu seperti hewan, aku di dekatmu, ayat 23a, tetapi aku tetap di dekatmu. Lalu perhatikan ya, subjeknya berubah. Ayat 23b dan 24, engkau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Saudara, saya pikir Asaf ini orang yang luar biasa. Di tengah ketidaktahuan Asaf, Asaf itu bisa berkata, aku tetap di dekatmu. Ternyata tidak begitu ceritanya. Asaf langsung menambahkan supaya kita paham bahwa ketika Asaf tetap bisa dekat dengan Tuhan, jawabannya adalah karena Tuhan yang memegang tangan kanan Asaf. Karena Tuhan yang menuntun Asaf. Karena Tuhan yang membawa Asaf pada kemuliaan. Sehingga kita bisa menarik kesimpulan, pada saat kita menderita dan kita bisa berpegang pada Tuhan, itu sebetulnya karena lebih dulu Tuhan yang memegang tangan kita. Amin. Kita bisa tetap dekat dengan Tuhan, mencari Tuhan di tengah kesusahan kita, itu karena Tuhan yang menuntun kita. Kita tetap bisa bertahan di dalam proses yang sulit, itu karena Tuhan yang membawa kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Suara ini kebenaran yang seringkali kita lupakan. Ketika kita menderita, ketika kita menghadapi persoalan, kita seringkali berkata Allah tidak peduli. Kita seringkali berkata bahwa Allah jauh dari kita. Kita seringkali malah protes dengan Tuhan. Tuhan, aku mencari-cari Engkau. Kemana Engkau? Aku mencoba dekat dengan Engkau, tapi tampaknya Engkau jauh dari aku. Itu pemikiran yang salah sekali. Ketika engkau bisa mencari Tuhan, itu karena Tuhan yang menuntun engkau kepada dirinya. Ketika engkau tetap bisa berkata, Lord, I don't understand that, still I hold tightly on you. Ketika engkau bisa berkata, Tuhan, aku tidak paham, tapi aku ingin memegang erat engkau. Sebetulnya karena engkau lebih dulu dipegang erat oleh Tuhan. Jangan pernah berpikir dalam hidupmu bahwa Tuhan meninggalkan engkau. Saya berkali-kali mengajarkan moto hidup saya. Moto hidup saya itu begini salah satunya. Tidak peduli jalan seperti apa yang kita lewati, yang penting dengan siapa kita berjalan. Coba ulangi sama-sama ya. 1, 2, 3. Tidak peduli jalan seperti apa yang kita lewati, yang penting dengan siapa kita berjalan. Lebih keras lagi. Tidak peduli jalan seperti apa yang kita lewati, yang penting dengan siapa kita berjalan. Lebih baik di lembah kekelaman bersama Tuhan daripada di padang rumput yang hijau tanpa kehadiran Tuhan. Tuhan itu selalu menarik kita. Tuhan itu selalu menguatkan kita. Bahkan ketika kita berkata bahwa Tuhan itu tidak beserta dengan kita, sebetulnya Tuhan sedang melakukan sesuatu. Mungkin saudara sudah ingat ilustrasi yang sangat terkenal sekali tentang jejak kaki di pantai. Mungkin saudara bisa bayangkan pada masa-masa pergumulanmu awal, engkau melihat ada sepasang tapak kakimu dan sepasang tapak kaki Tuhan. Ketika engkau berjalan walaupun susah di depan, engkau menoleh ke belakang, engkau dihibur. Karena ada sepasang tapak kakimu dan sepasang tapak kaki Tuhan. Tuhan menyertai engkau. Tapi ketika perjalanan itu tambah jauh dan tambah susah, dan tenagamu mulai habis, engkau mulai menoleh ke belakang dan engkau mendapati cuma ada sepasang tapak kaki. Lalu engkau protes, Tuhan, di mana engkau? Mengapa aku tidak melihat tapak kakimu? Maka Tuhan akan menjawab, kamu salah anakku. Yang kamu lihat itu bukan tapak kakimu. Yang kamu lihat tapak kakiku. Lalu di mana tapak kakiku, Tuhan? Engkau tidak perlu menapak lagi. Karena sekarang aku yang menggendong kamu. Aku yang gendong kamu. Makanya engkau tidak melihat dua pasang lagi. Engkau melihat cuma satu pasang. Saudara, saya percaya ketika engkau masih kuat, Tuhan akan mengajak engkau berjalan bersama dengan Dia. Tapi begitu engkau tidak kuat melangkah, saya yakin Tuhan akan menggendong engkau. Tuhan akan tarik engkau kepada dirinya. Karena engkau berkata, Tuhan, aku tidak mampu. Dan Tuhan akan berkata, it's okay, it's okay. Ketika engkau berkata, Tuhan, aku putus asa dengan hidupku. Aku gak punya harapan. Aku gak sanggup untuk melangkah. Saya percaya Tuhan akan berkata, it's okay, it's okay. Tuhan akan gendong engkau. Yakini penyertaan Tuhan sampai sempurna di dalam hidupmu. Yang ketiga, saudara, apa yang harus kita lakukan ketika bad things happen to us? Bukan cuma kita membiasakan hidup dengan pertanyaan-pertanyaan. Bukan cuma kita meyakini penyertaan Tuhan yang sempurna. Tetapi kita juga menjadikan Tuhan harta yang paling berharga dalam hidup kita. Ayat yang ke-25 dan 26 saya bacakan untuk saudara. Ayat 25 dan 26. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saudara, Asaf ternyata salah menilai dirinya, salah menilai Tuhan. Dia dulu berpikir bahwa Tuhan itu segala-galanya, tapi ternyata salah. Dia tidak menjadikan Tuhan segala-galanya. Bagi Asaf dulu, segala-galanya adalah berkat Tuhan, bukan Tuhan. Maka ketika berkat-berkat itu dalam tanda kutip diambil semua dari hidup Asaf, kesehatannya diambil, hartanya diambil, kesuksesannya diambil, ketika semua yang berharga di mata Asaf diambil, Asaf merasa dunia ini runtuh. Asaf merasa bahwa dia kehilangan segala-galanya. Tapi disitulah sebetulnya Tuhan sedang mengajar Asaf. Saudara, sangat mudah bagi kita untuk berkata, Tuhan, engkau segala-galanya bagiku pada saat kita masih punya segala-galanya. Saya ulang sekali lagi. Sangat mudah bagi kita untuk berkata, Tuhan, engkau segala-galanya bagiku pada saat kita masih memiliki segala-galanya. Tapi kalimat itu baru bisa diuji pada saat diambil dari hidup kita. Pada saat hal yang paling berharga dalam hidup kita diambil, apakah kita masih bisa berkata, Tuhan, engkau hartaku satu-satunya. Saya jujur ketika merenungkan ini, saudara, saya membayangkan bagaimana seorang Yakub Trihandoko misalnya, tanpa pelayanan, tanpa keluarga, tanpa kesehatan. Saya membayangkan bagaimana jadinya kalau saya sudah tidak bisa melayani lagi, kondisi fisik saya bertambah buruk. Akankah saya masih bisa mengatakan seperti Asaf, Tuhan, engkau tetap bagianku selama-lamanya. Ketika saya kehilangan segala sesuatu, apakah saya masih bisa berkata, Tuhan segalanya bagiku? Dan dengar baik-baik kalimat ini, dengar baik-baik kalimat ini. Engkau tidak akan siap kehilangan segala-galanya sebelum engkau menjadikan Allah segala-galanya. Saya ulang sekali lagi supaya saudara benar-benar paham. Ini perenungan saya terhadap kehidupan dan kesusahan. Engkau tidak akan siap kehilangan segala-galanya sebelum engkau menjadikan Allah segala-galanya. Ada seorang hamba Tuhan mengatakan begini, di dalam kehilangan kita, kita menemukan Dia. Di dalam kehilangan kita, kita menemukan Dia. Dan saya ingin menambahkan, di dalam kehilangan segala-galanya, kita menemukan apa yang paling berharga, yaitu Tuhan di dalam hidup kita. Asaf dulu pikirannya kalau Tuhan identik dengan berkat Tuhan. Dia kelihatannya mengasihi Tuhan, tapi kenyataannya Allah uji dan dia gagal. Kelihatannya dia tampaknya di bait Allah, dia mimpin puji-pujian. Dia nyanyi lagu Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Tapi ketika Tuhan uji, Asaf, yang paling penting dalam hidupmu apa sih? Aku atau berkatku? Ketika semua berkat Tuhan diambil, Asaf merasa sakit tuh. Berarti selama ini Asaf menjadikan Tuhan bukan segala-galanya. Berarti selama ini Asaf memberhalakan harta, memberhalakan berkat Tuhan, memberhalakan kesehatan. Saudara, di dalam kehilangan kita, saya ingin berkata kepada saudara sesuai dengan firman Tuhan. Kalau engkau kehilangan sesuatu, maka Tuhan membuat engkau menemukan sesuatu yang lebih baik. Itu bukan kehilangan, itu penemuan. Ketika engkau kehilangan A, engkau menemukan B. B lebih baik daripada A. Maka di dalam kehilangan kita, kita menemukan Dia yang paling berharga dalam hidup kita. Jadikan Tuhan yang paling berharga dalam hidupmu mulai sekarang. Apapun yang kau putuskan, pikirkan Tuhan. Sekolahmu, pacaranmu, pernikahanmu, ketika engkau mau spending money pun, mau menggunakan uangmu, selalu tanya mana yang lebih memuliakan Tuhan. Karena Tuhan itu poros di dalam kehidupanmu. Dia yang menggerakkan seluruh perasaanmu, menggerakkan seluruh pikiranmu, menggerakkan tindakanmu, perkataanmu, semua pertimbanganmu. Tuhan itu porosnya dan dia akan terus menggerakkan, menggerakkan, menggerakkan. Dan itulah artinya engkau menjadikan Tuhan segala-galanya di dalam hidupmu. Dan yang terakhir, saudara, apa yang harus kita lakukan? Kalau bad things happen to us, apa yang harus kita lakukan? Yang terakhir adalah mengubah konsep kita tentang yang baik. Dalam tanda kutip, mengubah konsep kita tentang kebaikan. Mari kita membaca ayat 27 dan 28. Ayat 27 dan 28. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzinah dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Saya bacakan ayat 28a, karena ini menjadi bagian yang penting. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Sayangnya bahasa Indonesia kurang tepat terjemahannya. Kalau Bapak Ibu Saudara pakai bahasa Inggris, maka saudara akan menemukan satu kata yang sesuai dengan teks Ibrani. Terjemahannya begini, saya terjemahkan dari teks Ibraninya, ayat 28a. Tetapi bagiku adalah baik untuk dekat pada Tuhan. Tetapi bagiku adalah baik untuk dekat dengan Tuhan. But for me it is good to draw near. Mengapa saya ingin supaya kata baik di sana muncul? Karena kita sudah lihat bersama, Mazmur ini dimulai dengan ayat 1 yang bunyinya apa? Tuhan baik. Tuhan baik kepada orang yang bersih hatinya, yang tulus hatinya. Lalu ditutup dengan kalimat adalah baik untuk dekat dengan Tuhan. Dengan kata lain, melalui pergumulan yang rumit, Asaf itu sekarang sudah tahu membedakan apa sebetulnya yang baik. Kalau sebelumnya dia berpikir yang baik itu ya berarti kesehatan, kemakmuran, semua berkat-berkat jasmani, itulah yang baik menurut Asaf. Makanya waktu tidak ada itu, dia berpikir Tuhan tidak baik. Sekarang dia ubah konsepnya tentang baik. Yang baik itu apa sih? Mendekat kepada Tuhan, itu yang baik. It is good to draw near God. Dia tidak peduli dengan orang lain, makanya dia mengatakan, but for me, bagiku, it is good to draw near God. Adalah baik untuk mendekat kepada Allah. Saudara, kalau saudara belajar baik-baik di dalam Alkitab, saudara tahu persoalan utama manusia adalah manusia ingin otonomi moral. Manusia ingin menentukan sendiri apa yang baik dan apa yang tidak baik. Saudara ingat, waktu ular datang kepada Hawa, yang ditawarkan ular apa? Bukan buah loh ya. Karena kalau cuma nawarkan buah yang enak gitu, semua pohon di Taman Eden buahnya enak. Yang ditawarkan ular yang sangat menggoda bagi Hawa adalah begini. Kamu akan menjadi seperti Allah, yaitu tahu membedakan yang baik dan yang jahat. Itulah tipuan ular untuk Hawa. Seharusnya yang berhak menentukan baik dan tidak baik itu Allah. Karena sejak kejadian 1 Allah menciptakan sesuatu, dia bilang baik, baik, baik, baik. Di kejadian 2 ketika Allah melihat Adam sendiri, Allah berkata tidak baik. Berarti yang berhak menentukan baik dan tidak baik Allah. Yang berhak mendefinisikan baik itu adalah Allah. Tapi manusia ingin ambil kontrol itu, otoritas itu, dan ingin berkata, aku yang berhak menentukan apa yang baik. Karena engkau merasa berhak menentukan apa yang baik, maka engkau akan selalu mempertanyakan Tuhan. Maka engkau akan selalu meragukan kebaikan Tuhan di dalam hidupmu. Ada berapa banyak orang yang salah untuk memilih yang baik. Kalau suami istri sudah bertengkar, salah satu berkata begini, Pak, saya yakin Pak, yang lebih baik kalau kami bercerai saja. Saya yakin Pak, yang lebih baik kami pisah rumah. Saya selalu membantu untuk bertanya, kamu bilang itu baik dari sisi apa? Dari sisi perasaanmu, kamu tidak terganggu, kamu tidak dilukai lagi. Tapi coba melihat itu dari kacamatanya Tuhan. Kira-kira Tuhan akan berkata enggak kepadamu? Iya sih, memang menurutku lebih baik kamu cerai. Jangan definisikan sendiri kebaikan. Kalau engkau mulai mendefinisikan kebaikan dengan caramu sendiri, maka engkau akan terus bergumul dengan kebaikan Tuhan. Saya sering mendengar orang bersaksi, selalu cuma satu sisi. Saudara, Tuhan itu baik. Bisnis saya gagal, Tuhan buat jadi berhasil. Tuhan baik. Saya yakin Tuhan juga baik kok. Kalau membuat bisnismu gagal, tapi engkau lebih rohani di hadapan Tuhan. Kalau karaktermu lebih baik melalui kegagalanmu, itu juga baik kok. Saudara, puji Tuhan, saya sakit, dokter ngangkat tangan, Tuhan campur tangan, Tuhan turun tangan, sembuhkan saya. Tuhan itu baik. Amin. Tapi ketika engkau sakit dan Tuhan tidak sembuhkan, tapi itu membuat engkau semakin berharap kepada Tuhan, semakin mengerti arti hidupmu, semakin memanfaatkan hidupmu dengan efektif untuk kerajaan Allah, saya percaya itu baik. Mengapa Asaf bergumul tentang kebaikan Tuhan? Karena dia selama ini salah mendefinisikan kebaikan Tuhan. Yang paling baik itu apa? Dekat dengan Tuhan. Memiliki Tuhan itu segala-galanya bagi kita. Bisa gak sih kita berkata, having you Lord is enough for me? Bisa gak kita berkata, Christ is enough for me? Christ tanpa yang lain, Kristus tanpa tambahan yang lain, Allah tanpa tambahan yang lain, tetap itu cukup bagi kita. Kalau kita masih berkata, Tuhan aku perlu tambahan-tambahan yang lain baru hidupku bisa bersuka cita, maka engkau sebetulnya telah memperhalakan Allah. Mengganti Allah dengan yang lain, engkau memperhalakan berkat-berkat Allah. Salah satu moto hidup saya juga, yang beberapa bulan terakhir saya gumulkan. Moto hidup saya begini, segala sesuatu yang dapat diambil dari hidup kita adalah tidak berharga. Jangan meletakkan harga diri kita di atasnya. Saya ulang sekali lagi. Segala sesuatu yang dapat diambil dari hidup kita adalah tidak berharga. Jangan meletakkan harga diri kita di atasnya. Kalau engkau meletakkan harga dirimu, nilai dirimu, semuanya pada hal-hal yang bisa diambil dari dalam hidupmu, maka ketika semuanya itu hilang, maka engkau juga akan kehilangan dirimu, kehilangan keyakinan dirimu, kehilangan harga dirimu, kehilangan nilai dirimu. Tapi kalau engkau meletakkan harga dirimu kepada Kristus yang sudah menebus engkau dengan darah yang mahal, darah yang sempurna, maka saya bisa mengatakan walaupun engkau kehilangan segala-galanya, engkau tetap memiliki yang terbaik. The only thing that matters, yaitu Kristus di dalam hidup kita. Saudara, hari ini saya ingin menantang saudara. Mari jujur dengan keadaanmu. Jangan pura-pura di hadapan Tuhan. Kalau engkau sedang bergumul dengan kebaikan, dengan keadilan Allah, datang dengan jujur kepada Tuhan. Tapi pada saat kita datang dengan kehancuran kita, saya juga ingin mendorong saudara dengan firman Tuhan ini. Saudara bisa berkata, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Di tengah situasi apapun, mari kita berkata kepada jiwa kita, hey jiwaku bangun, pujilah Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan cara yang tidak pernah kita lakukan, yaitu dengan jujur, yaitu dengan pemahaman yang benar, bahwa di tengah situasi apapun kita masih bisa seperti Asaf datang kepada Tuhan dan mengatakan, bless the Lord, oh my soul, dan berkata kepada Tuhan, blessed be your name, Lord. Dan itulah yang indah di mata Tuhan, dan itulah yang Tuhan ingin kita lakukan hari ini.
1: Demikian tadi telah kita dengarkan program Grace Alone. Kami berharap pendengar diberkati melalui program ini. Bila ada pertanyaan atau saran untuk program Grace Alone, silakan menghubungi Grace Alone Ministry di nomor 0822-333-49555 atau silakan mengunjungi web kami di www.gracealone.id. Tuhan memberkati. In grace
2: alone. Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-888-888 BCA Dharma Husada Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: Saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku, dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya.
1: Anak perjanjianku yang terkasih, aku ingin engkau mempercayaiku dengan segenap hatimu dan tidak bersandar pada pengertianmu sendiri. Aku ingin engkau mengakui aku dalam segala perbuatanmu, dan aku akan memastikan jalan yang kau pilih adalah rata. Temukan kepuasanmu di dalamku, dan aku akan memberikan kepadamu

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

semua lagu-lagu yang aku buat atau aku nyanyikan dan aku tulis semuanya untuk Tuhan. So intinya adalah His songs, His love is louder, lebih keras dari semua apa yang ada dalam kehidupanku.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Shalom saudara-saudara, bersama saya lagi dalam acara M7M, Meaningful 7 Minutes. Dalam beberapa edisi yang lalu kita sudah berbicara tentang pilihan Allah sejak kekekalan atas orang-orang yang akan Dia selamatkan di dalam Kristus. Hari ini kita akan membahas sebuah pertanyaan yang cukup pelik, yaitu apakah orang-orang binasa karena tidak dipilih? Pertanyaan ini wajar untuk dimunculkan karena kita sudah melihat bahwa Allah memilih sebagian orang untuk diselamatkan, dan hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah yang pada akhirnya akan selamat. Beberapa orang pasti akan memikirkan keadaan sebaliknya. Bagaimana nasib orang-orang yang tidak dipilih oleh Allah? Apakah mereka binasa karena mereka tidak dipilih oleh Allah? Jawabannya adalah tidak. Mereka binasa bukan karena tidak dipilih oleh Allah. Mereka binasa karena mereka adalah orang-orang berdosa. Alkitab secara eksplisit dan secara konsisten mengajarkan bahwa semua manusia adalah berdosa. Kita semua mewarisi dosa dari Adam. Adam adalah perwakilan kita. Ketika dia gagal, maka kesalahan dan kegagalan Adam menjadi milik semua umat manusia. Itu diajarkan dengan jelas di Roma pasal yang 5 mulai ayat yang ke-12. Atau di dalam 1 Korintus 15 ada Adam yang pertama, Adam yang terakhir. Adam yang pertama adalah Adam, manusia pertama. Ada yang terakhir adalah Kristus. Di dalam Adam kita mewarisi kematian, di dalam Kristus kita mewarisi kebangkitan. Nah, karena semua manusia berdosa di dalam Adam, maka bukan hanya status mereka saja yang berdosa, tapi natur mereka juga berdosa. Roma 3 ayat yang ke-9 sampai 20 mengatakan semua orang telah berbuat dosa. Semua orang, tidak ada satupun yang benar. Bahkan kemudian Paulus di tempat itu sambil mengutip dari Mazmur, dia mengatakan bahwa semua orang naturnya telah mengalami kerusakan. Lidah, mulut, kerongkongan, kaki, tangan mereka cepat untuk berbuat dosa. Paulus juga di dalam Efesus pasal yang ke-4 ayat 17 sampai yang ke-19 berbicara tentang orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang pikiran, perasaan, hati mereka telah menjadi tumpul karena dosa. Dan yang paling jelas saya ingin membacakan dari 2 Korintus 4 ayat yang ke-3 dan ke-4 dikatakan, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Ayat 4 ini yang penting, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ayat ini dengan jelas memberitahukan mengapa orang-orang tidak mempercayai Injil dan pada akhirnya tidak diselamatkan. Bukan karena mereka tidak dipilih, tapi memang karena mereka adalah orang-orang yang telah dibutakan matanya oleh iblis. Jadi selain manusia berdosa dikalahkan oleh natur mereka yang berdosa, mereka juga dikendalikan oleh iblis. Kombinasi ini menjadi kombinasi maut yang mengerikan sekali. Natur manusia berdosa dan mereka dikendalikan oleh iblis. Sehingga tidak mungkin ada orang berdosa yang mampu mempercayai Injil dan mempercayakan hidup mereka kepada Yesus Kristus. Semua manusia adalah orang-orang yang berdosa. Kalau Allah tidak melakukan apapun, kalau Allah tidak memilih siapapun, maka semua manusia pasti akan berujung pada kebinasaan. Sehingga kita bisa menarik kesimpulan di sini, orang-orang binasa bukan karena tidak dipilih oleh Allah, tetapi karena memang dari sananya, dari asalnya, dari naturnya, mereka memang orang-orang berdosa yang tidak mungkin bisa diselamatkan. Untuk memperjelas ini, saya biasa memakai sebuah ilustrasi. Di sebuah desa ada 10 keluarga yang semuanya miskin. Lalu ada seorang pengusaha kaya yang berbaik hati dan menolong 3 keluarga ini.
Tiga keluarga ini diberi modal kerja, diberi strategi-strategi jitu di dalam bisnis, dan anak-anak mereka diberi beasiswa untuk melanjutkan studi. Tak lama kemudian, tiga keluarga ini menjadi kaya raya, sedangkan tujuh keluarga yang lain tetap miskin. Ada dua pertanyaan yang perlu kita renungkan dalam ilustrasi ini. Pertama, mengapa tiga keluarga ini menjadi kaya raya? Jawabannya jelas, karena ditolong oleh pengusaha itu. Pertanyaan kedua, mengapa tujuh keluarga yang lain miskin? Jawabannya bukan karena mereka tidak ditolong, bukan. Jawabannya adalah karena mereka dari awal memang sudah miskin. Mereka miskin bukan karena tidak ditolong. Mereka miskin karena mereka miskin. As simple as that. Begitu pula dengan orang-orang berdosa. Kalau Allah tidak melakukan apapun, maka mereka semua akan binasa. Nah, di antara mereka, Allah dalam kemurahan, kedaulatan, dan hikmatnya memilih sebagian orang untuk diselamatkan. Sehingga orang ini bisa dikatakan menerima anugerah Allah. Tetapi sebagian Allah di dalam hikmat kedaulatannya yang tidak terpikirkan oleh kita, membiarkan mereka di dalam keberdosaan. Dan mereka bisa dikatakan menerima keadilan Allah. Karena semua orang yang berdosa memang layak untuk dihukum. Dari sini saya ingin supaya kita bisa mensyukuri dengan konsep yang benar keselamatan kita. Kita diselamatkan itu karena anugerah, dan tanpa anugerah tidak mungkin kita bisa diselamatkan. Kiranya doktrin ini menghibur dan menguatkan kita. Tuhan memberkati.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah

untuk boleh dibentuk oleh firman Tuhan, supaya hati kami adalah hati yang lembut, kemudian seperti biji yang ditabur di tanah yang baik, firman Tuhan itu kemudian berbuah dan bertumbuh terus menerus, sehingga hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Tolong kami ya Tuhan untuk rindu belajar akan firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan untuk boleh rendah hati ketika ditegur oleh firman Tuhan. Kami sudah siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami saat ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara terkasih di dalam Tuhan, ada banyak hal yang saat ini yang menjadi nilai keunggulan adalah keunikan. Hari ini ketika ada banyak hal yang sama, maka saya percaya itu tidak akan indah lagi. Tetapi hari ini nilai terbaik, presentasi terbaik, atau karya terbaik adalah karya yang unik, karya yang khusus. Kalau biasa-biasa saja, maka dia tidak akan bagus. Tetapi kalau istimewa karena keunikannya, pasti itu sesuatu yang bagus. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, sekarang ini hal yang sama bagi kita. Kalau kita masing-masing pribadi memiliki satu keunikan, tetapi masing-masing pribadi di dalam kerajaan Allah, di dalam hati orang percaya, pasti semuanya memiliki ciri khas. Hidung boleh satu pesek, boleh satu mancung. Tetapi buah roh tetap sama. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan semuanya. Warna kulit bisa berbeda. Satu kuning, satu putih, satu hitam. Mungkin adakah yang hijau, tetap buah roh sama. Saudara, kita boleh berbeda. Tetapi hidup buah roh, hidup buah dari iman tetap sama. Oleh karena itu hari ini kita akan belajar tentang hidup yang harus sepadan dengan panggilan Injil. Mari kita bersama-sama membaca kitab suci kita yang diambil dari Filipi pasal yang pertama ayat 27 sampai dengan 30. Filipi pasal pertama ayat 27 sampai dengan pasal yang ke-30. Kita akan membacakan bersama-sama perikop yang terdiri dari 4 ayat ini sambil merenungkan apa yang Tuhan katakan melalui rangkaian ayat yang ada. Filipi pasal pertama ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-30. 2-3. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digetarkan sedikitpun oleh lawanmu. Bagi mereka semua itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat kepadaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, perikop yang kita baca adalah perikop yang menjelaskan dan sekaligus memerintahkan tentang bagaimana kita harus hidup berpadanan dengan Injil. Kita harus hidup berpadanan dengan Injil. Ini adalah satu konsep yang sangat penting, di mana pada waktu itu Paulus ingin menasihatkan kepada jemaat-jemaat di Filipi. Di sana mereka mengalami satu aniaya, mereka mengalami satu kesulitan untuk bisa mempertahankan iman mereka. Pada waktu itu mereka di sana memiliki kesulitan yang sama dengan kita hari ini. Pada waktu hari ini kita melihat, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Tetapi saya percaya bahwa firman Tuhan ini tetap sama, yang akan menegur, menuntun, memimpin kita sebagai orang-orang yang sudah Tuhan tebus untuk sama hidup seperti dulu jemaat Filipi, hidup di dalam kesamaan iman, kesepadanan dengan Injil. Saat ini pun kita harus hidup di dalam kesepadanan dengan Injil. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, saya percaya hari ini kita memiliki banyak pertimbangan. Bagaimana saya harus hidup berpadanan dengan Injil?
Kalau seandainya saya tidak memiliki disiplin di dalam waktu saya berdoa, bagaimana saya hidup berpadanan dengan Injil kalau saat ini saya masih banyak disibukkan dengan perkara-perkara, permasalahan-permasalahan bisnis? Bagaimana sekarang saya hidup berpadanan dengan Injil kalau andai kata hari ini untuk beribadah saja saya susah? Bagaimana saya hidup berpadanan dengan Injil kalau ada begitu banyak tantangan, godaan sehingga saya tidak bisa menjaga kekudusan? Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, pertanyaan itu semua adalah pertanyaan yang sama yang dialami oleh jemaat-jemaat di Filipi. Semua kita adalah orang yang terbatas. Semua kita adalah orang-orang yang masih hidup di dunia, yang membutuhkan kebutuhan di dunia, yang masih banyak terpecah oleh berbagai macam persoalan dan permasalahan. Sama. Tetapi tuntutan Tuhan tetap sama. Haruslah kita hidup berpadanan dengan Injil. Ini bukan satu pilihan, Bapak Ibu. Ini adalah satu kewajiban yang tidak bisa kita hiraukan. Kita mungkin bisa berpikir hari ini, nanti sajalah kalau saya sudah tua, sudah santai, tidak diganggu oleh pikiran-pikiran bisnis, nanti sajalah saya beribadah ke gereja. Iya, kalau suatu saat nanti kemudian kita memiliki waktu santai, lalu kita ingat. Kalau kita tidak ingat, lalu ketika kita sedang berkomitmen, lalu hari ini nanti mungkin di jalan langsung Tuhan panggil kita, belum sempat melakukan apa-apa, maka kita akan malu berhadapan dengan penghakiman Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, firman Tuhan ini begitu indah, firman Tuhan ini begitu menegur. Tetapi saya percaya, teguran firman Tuhan sekaligus sebagai penghiburan. Amin. Teguran firman Tuhan adalah penghiburan. Penghiburan bagaimana? Ketika kita hari ini berpikir, kalau aku diberkati Tuhan, mungkin harus kaya, harus sukses, harus segala sesuatu saya jalani dengan lancar tanpa masalah. Itu adalah konsep yang keliru. Tetapi hari ini ketika kita berkata, hari ini aku diberkati Tuhan, karena ada firman Tuhan yang menuntun aku, menjaga aku, supaya aku tahu kemana aku melangkah, seperti apa aku hidup. Hari ini ada firman Tuhan yang mengingatkan kita, haruslah kita berpadanan dengan Injil. Mari kita membuka firman Tuhan kita. Sekali lagi perhatikan di dalam ayat 27a. Ini adalah satu konsep utama yang kemudian dijelaskan di dalam perikop-perikop selanjutnya. Ayat 27a mengatakan, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Hanya hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, kalau sekarang ini saya mau ingatkan kembali, pada waktu kalimat ini dikatakan hendaknya kita harus hidup, maka kehidupan yang dimaksud di sini adalah satu kehidupan yang sama dialami oleh jemaat di Filipi. Jemaat di Filipi adalah jemaat yang tidak hidup secara independen. Jemaat di Filipi adalah jemaat yang hidup di dalam banyak peraturan-peraturan. Jemaat di Filipi adalah hidup yang semuanya tidak bisa dilakukan dengan bebas. Jemaat di Filipi harus mentaati peraturan-peraturan. Apakah itu pemerintah? Termasuk peraturan firman Tuhan. Di mana mereka komitmen menjadi pengikut Yesus. Di mana mereka berkomitmen untuk menjadikan kitab suci sebagai satu-satunya tuntunan etika moral hidup mereka. Jadi mereka adalah seseorang yang hidup memiliki peraturan yang harus mereka taati sebagai warga kota. Ada satu hukum yang mengikat mereka. Jadi ketika dikatakan hendaklah kamu hidup, berarti sama halnya dengan kita hari ini, ada satu hukum etika yang mengikat kita. Hendaknya kamu hidup berpadanan dengan Injil, maka berarti tuntutan moral kita, tuntutan etika hidup kita ada dan di dalam firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Tuhan, bagian yang pertama, hidup yang berpadanan dengan Injil. Ini menjadi nasihat yang sangat penting. Perhatikan slide selanjutnya. Kita akan mencoba melihat apa yang dimaksud dengan berpadanan dengan Injil. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, hidup yang layak bagi Injil. Ini menjadi satu penekanan di mana banyak orang pada waktu itu adalah orang-orang yang munafik. Banyak orang yang pada waktu itu mengatakan diri Kristen, tapi imannya banyak terombang-ambing. Banyak orang yang pada waktu itu ingin menjadi pengikut Kristus setia, tetapi ketika mengalami aniaya, mereka berbalik arah.
Saudara, ketika kita mengatakan diri, aku ingin menjadi pengikut Kristus, maka akan ada satu tuntutan hukum moral yang harus saya taati. Dan hukum moral itu harus saya laksanakan dengan sepenuh hati. Supaya apa? Hidup saya, hidup saudara-saudara, sepadan dengan Injil. Mungkin hari ini kalau kita mengerti apa yang dimaksud dengan sepadan, mungkin kita berpikir semula seperti kita melihat sesuatu yang sama. Kalau yang satu ukurannya 10 cm, yang satu 10 cm juga. Yang satu tebalnya 1 cm, tebalnya juga 1 cm. Kita berpikir bahwa sepadan itu sama sejajar. Seperti Bapak Ibu membayangkan sumpit. Yang namanya sumpit itu harus sejajar. Tidak bisa kita menggunakan sumpit yang satu dari lidi, yang satunya dari tusuk sate. Tidak bisa kita menggunakan sumpit yang satu sumpit asli, tetapi yang satunya adalah gagang sapu. Tidak mungkin, ini bukan sejajar, ini bukan sepadan. Tetapi kalau kita membawa sumpit, maka sumpit terdiri dari dua pasang. Simbol sumpit adalah kesepadanan, keselarasan, keseimbangan, keutuhan. Tetapi yang dimasalahkan di sini adalah bukan apakah dua sumpit ini sama. Tetapi yang dimaksud di sini adalah kelayakan. Kata sepadan dalam bahasa Yunani berarti layak. Berarti bukan berbicara pada dua sumpit yang sama ukuran dan sejajar. Tetapi berbicara apakah dua sumpit ini, satu pasang sumpit ini layak dijadikan sumpit. Kalau saudara mengambil tusuk sate berjumlah dua, maka itu tidak layak jadi sumpit. Kecuali kalau saudara mau nekat. Saudara kepingin membuat sumpit yang keren. Kalau begitu, aku ingin membuat sumpit dari pagarnya rumah orang, umpamanya. Itu tidak layak. Itu tidak layak sebagai sumpit. Sumpit yang layak adalah memiliki standar tertentu pas dengan tangan orang Asia yang memang difokuskan dan difungsikan untuk makan. Ini layak. Bapak Ibu yang sakit dalam Tuhan, hidup berpadanan dengan Injil artinya hidupmu layak pada nilai Injil. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, poin yang pertama akan kita lihat apa yang dimaksud dengan berpadanan dengan Injil. Mungkin Bapak Ibu mengingat, kalau tidak percaya, yang hari ini bawa sepeda motor, lihat helmnya. Saya tadi mau bawa helm, mau saya buktikan kepada saudara-saudara. Di dalam helm saudara, pasti yang dituntut oleh pemerintah adalah helm yang berlogo apa? SNI. Apa singkatannya SNI? Standar Nasional Indonesia. Itu helm loh saudara. Standar Nasional Indonesia. Kalau anda kata tidak ada logo SNI, maka Bapak Ibu bisa melanggar peraturan jalan raya, bisa ditangkap polisi. Jangankan helm, selang kompor gas, ada nggak logo SNI? Nggak tahu ya. Harus ada loh, kompor gas itu harus ada loh logo SNI. Bahkan tabung yang 3 kilo pun harus ada logo SNI, Standar Nasional Indonesia. Kita pun hari ini ada dalam satu tuntutan, harus hidup dalam SNI, Standar Nilai Injil. Ketawa lagi. Standar nilai Injil. Ada satu standar yang Tuhan berikan bagi kita. Standar itu menuntun kita. Standar itu menjadi patokan hidup kita. Maka ketika dikatakan, hendaklah hidupmu berpadanan, layak terhadap Injil, maka kita harus hidup memiliki logo SNI. Standar nilai Injil. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, saya percaya ini menjadi permasalahan yang sulit. Karena apa? Kita harus membuktikan diri apakah kita ini SNI atau bukan. SNI yang sudah kita miliki ini abal-abal atau asli? Kalau anda kata abal-abal dan asli, pasti berbeda kualitas. Maka bagaimana caranya membedakan mana yang asli dan mana yang berkualitas? Mana yang palsu dan mana yang memang produksi yang sangat buruk? Gampang, diuji. Betul ya Bapak Ibu ya? Diuji. Kalau hari ini kita menjadi orang Kristen, kemudian tidak pernah mengalami ujian, kita mau beribadah bebas, mau membangun gereja, enak, gampang, kemudian kita diterima oleh masyarakat dan mayoritas sama-sama Kristen, waduh enak. Maka kita seolah-olah semuanya orang rohani. Semuanya adalah orang-orang kudus.
semuanya adalah orang Kristen beneran nih. Tapi coba ketika mengalami aniaya, ketika kita diuji, maka kadang-kadang ketika kita sedang berjalan dengan bangga, maka kemudian harus mempertaruhkan nyawa kita. Kamu tetap Kristen atau meninggalkan imanmu? Maka pada waktu itulah sedang diuji. Maka kita akan sadar, kita ini SNI asli atau SNI palsu. Pada waktu kita mengalami penderitaan, maka akan terlihat, kita ini SNI asli atau SNI palsu. Cuma itu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ketika hari ini, ketika kita diberikan nasihat, hidup yang layak bagi Injil, cuma ada satu, buktikan hidupmu kalau memang engkau adalah anak-anak Tuhan. Buktikan hidupmu kalau engkau adalah orang-orang yang sudah hidup menurut standar nilai Injil. Cuman itu. Cuman permasalahan bukan berhenti di sini. Paulus kemudian melanjutkan di dalam nasihat yang tertulis di dalam ayat 27b sampai dengan ayat 28a. Coba perhatikan ayat 27b. Supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Ayat 28a. Dan dengan tiada digentarkan sedikitpun oleh lawanmu. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, Tuhan, poin yang kedua hari ini saya ingin menjelaskan kepada Bapak Ibu bahwa wujud orang-orang yang hidup di dalam standar nilai Injil adalah orang yang memiliki kesatuan dalam satu persekutuan. Di dalam satu persekutuan itu masing-masing pribadi hidup sesuai dengan standar Injil dan mereka bersama-sama melayani Tuhan di dalam perjuangan untuk perluasan kerajaan Allah, pemberitaan Injil. Saudara terkasih di dalam Tuhan, kalau andai kata kalimat itu dijelaskan dengan hendaklah kamu teguh berdiri, konteksnya tetap sama. Pada waktu itu kita harus dituntut hidup sesuai dengan standar Injil. Tetapi ketika kita berbicara tentang teguh berdiri, jangan bayangkan berdiri yang kemudian sambil santai. Ini berdiri lah, berdiri. Saya begini, ini berdiri. Saya mau sambil tidur-tiduran, ini berdiri. Ada banyak model cara orang berdiri. Ini berdiri, berdiri. Tetapi yang saya maksud adalah, ketika kalimat ini dikatakan berdiri teguh dalam satu roh, berdiri itu bukan berdiri santai tidak ada lawan, tetapi seperti kita sedang siap, siaga. Andai kata ada tantangan, jangan sampai kekuatanmu goyah. Berdiri teguh artinya kita hari ini terus menerus menyiapkan diri dan waspada. Ada begitu banyak tantangan yang sekarang ini akan menggoyangkan kita. Ada begitu banyak serangan yang pada waktu itu sedang ingin kita jatuh. Tetapi berdiri teguh artinya siap, tegap, melawan. Saudara terkasih dalam Tuhan, sehati sejiwa. Sehati sejiwa ini sebenarnya menunjukkan tentang kesatuan. Kita ini berbeda orang, tetapi memiliki satu karya Tuhan. Orang-orang yang di persekutuan Tuhan inilah adalah orang-orang yang sama memiliki satu kerinduan untuk memberitakan Injil Tuhan. Tetapi permasalahannya Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, melayani Tuhan, meskipun kita adalah orang-orang yang sama seperti orang Kristen, tetapi melayani Tuhan menjadi satu hal yang sulit. Gereja contohnya, berapa kali gereja harus pecah, berapa orang yang di dalam gereja harus bermusuhan. Bagaimana caranya menyesuaikan diri, yang satu maunya cepat, yang satu santai-santai sajalah, yang penting jalan. Kadang-kadang ini menjadi satu permasalahan. Sehingga kadang-kadang ketika kita hidup di dalam standar iman, ternyata dalam ujian selanjutnya, kita tidak bisa bersatu untuk memberitakan Injil. Lalu bagaimana nama Tuhan dimuliakan? Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, berdirilah teguh, siap sedia, bersatu hati di dalam roh. Artinya, satu hati di dalam motivasi untuk pengkabaran Injil Tuhan. Kemudian dijelaskan oleh Paulus di dalam ayat 27c.
berjuang demi Injil. Itu artinya kesatuan dalam perjuangan demi Injil. Kita hari ini hidup hanya punya satu tujuan, yaitu memberitakan Injil. Bapak Ibu, pernah enggak merasakan susahnya memberitakan Injil? Dan sadarkah hari ini memberitakan Injil itu kadang-kadang menjadi sesuatu yang tidak penting bagi kita? Orang Kristen hari ini sama-sama dipanggil, sama-sama memiliki satu norma hidup, harus hidup sepadanan dengan Injil. Tetapi bagaimana mereka disebut sebagai anak-anak Allah kalau mereka tidak menginjil? Bapak Ibu, saya percaya ini banyak tantangan. Kemudian Paulus menjelaskan, tidak digentarkan oleh lawan. Artinya apa? Banyak musuh pada waktu itu yang terus menerus menganiaya orang percaya di Filipi. Hari ini pun juga akan terus berlangsung seperti itu. Sama. Tetapi bagaimanapun juga, berdiri teguh, satu roh, sehati, beritakan Injil. Bapak Ibu, dasarnya cuma satu. Adalah fondasi yang kuat di dalam karya Kristus. Jangan engkau pernah dibuat takut oleh musuhmu. Ngomong-ngomong tentang takut oleh musuh, Bapak Ibu. Saya satu ketika pernah berurusan dengan seorang preman. Pada waktu itu masih di desa. Preman ini memaksa saya supaya saya keluar dari desa itu. Preman ini memaksa sedemikian rupa, mengancam saya sedemikian rupa supaya saya tidak lagi melayani dan mengembalakan di gereja itu. Pada waktu itu mereka mengancam berbagai macam cara. Saya tidak takut. Bahkan ketika suatu saat saya baru sadar, preman ini adalah preman kacangan. Pada waktu dia datang, pertama-tama saya gentar. Tapi saya lihat orang ini kok tidak perlu ya ditakuti. Maka saya berani. Dan saya sadar dia memang betul-betul tidak usah ditakuti. Suatu ketika saya duduk bersebelahan dengan seseorang. Tidak terlalu ganteng, cukup tua. Tetapi preman yang tadinya datang ingin mengusir saya, ingin memaksa saya untuk menandatangani saya keluar dari desa itu, langsung diam. Yang tadinya itu begini-begini datang, mana Mas Yudi? Mana? Kemudian ketika lihat orang yang di samping saya, oh, Pak, ada di sini toh. Orang yang tadinya ini, oh, luar biasa berani, ternyata kejut oleh orang ini. Dan saya sadar, dia cuma preman, tapi dia mafia. Surat, wah, kita ini hebat-hebat toh gitu ya. Wah, merasa paling kuat, ternyata ada sesuatu yang lebih besar, lebih hebat, lebih wih. Wah, langsung ciut. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini apa yang buat kita ciut? Banyak. Hujan-hujan. Hah, hujan Tuhan. Enggak jadi ke gereja ya, ciut nih. Padahal cuma air. Loh iya, airnya kroyokan, Pak. Tapi bagaimanapun juga, kita ini sudah takut pada hujan, iya toh? Ini masalah hujan. Banyak hal yang membuat kita ciut. Dan ketika kita ciut untuk memberitakan Injil, enggak punya nyali untuk memberitakan Injil, maka nasihat ini pantas untuk kita dengar. Pantas untuk kita jadikan koreksi. Berdirilah teguh dalam satu roh, satu hati, beritakan Injil. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saya percaya ini tidak mudah. Jadi yang pertama, Bapak Ibu dan saya memiliki satu tugas. Tugas kita cuma satu, yaitu hidup layak di dalam Injil. Kalau kita sudah hidup layak di dalam Injil, maka wujudnya apa? Yaitu wujud berjuang demi Injil, melayani Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan juga apapun tantangannya, siapapun orang yang menghalangi, kita tidak akan ciut nyali. Tapi bukan berarti begini. Mentang-mentang kita tidak ciut nyali, kemudian di stop, kemudian kita melawan. Kita ditampar, kita balas sempeleng. Bukan. Yang dimaksud di sini adalah berani tetapi tanpa membalas. Andai kata di situ ada tantangan, andai kata di situ ada aniaya, jangan sampai kita meresponi di dalam dosa. Berani, harus berani. Jangan sampai membuat kita berdosa. Ini yang kedua, wujud kehidupan yang layak bagi Injil. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan,
Mari kita melihat bersama-sama di dalam ayat 28b sampai dengan ayat yang ke-30. Di mana ini adalah alasan mengapa kita harus hidup sepadan dengan Injil, memberitakan Injil Tuhan sebagai pelayanan kita. Perhatikan ayat 28b. Bagi mereka semua itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, alasan mengapa kita harus tetap berdiri teguh memberitakan Injil Tuhan tanpa takut dan gentar apapun lawan kita dan tantangan kita, sebenarnya ada dua hal. Sebenarnya kita hanya dituntut memiliki satu alasan yang kuat. Karena ketika kita melayani Tuhan, ketika kita tidak memiliki rasa takut dan gentar, sebenarnya kita sedang mewujudkan iman kita, membuktikan iman kita. Karena firman Tuhan yang dikatakan di dalam ayat 28b mengatakan, apa yang terlihat hanyalah sebuah tanda, di mana pada waktu itu jemaat di Filipi menderita aniaya. Kemudian Paulus mengatakan, kalau andai kata ada orang yang menganiaya kamu, ini sebenarnya cuma tanda. Apa tandanya? Tanda buat apa? Sederhana saja. Kalau andai kata ada orang yang membenci Injil, menolak Injil, menganiaya orang percaya, berarti orang-orang itu adalah orang-orang yang memang orang yang binasa. Orang-orang itu adalah orang-orang yang tidak mengalami kasih karunia Allah, sehingga mereka tidak pernah diselamatkan. Tetapi bagi engkau yang setia memberitakan Injil, hidup sesuai dengan standar nasional Injil, maka engkau adalah tanda juga sebagai orang-orang yang diselamatkan. Sudah terkasih dalam Tuhan, kita hanya perlu melihat. Kalau seandainya sekarang ini ada orang Kristen, kemudian suatu ketika mengalami sesuatu, mungkin menikah, pindah agama, mungkin dianiaya, pindah agama, jawaban kita sangat sederhana. Mereka adalah orang-orang yang memang tidak mendapatkan kasih karunia. Atau mereka menolak Injil, mereka menganiaya kita secara aktif, tetap sama tandanya. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah mengalami kasih karunia. Mereka adalah orang binasa. Cuman itu. Dan hari ini, bagi kita yang hidup benar sesuai dengan Injil, kita hanya sebagai satu tanda. Dengan kesabaran kita menanggung derita. Dengan keberanian kita tetap memberitakan dan memuliakan nama Tuhan di dalam pelaksanaan pekabaran Injil. Maka tanda bagi kita adalah memang kita adalah anak-anak Tuhan. Sangat sederhana. Cuma tanda Bapak Ibu. Tetapi tanda ini sangat penting. Yang kedua, dikatakan di dalam ayat 29-30. Perwujudan iman itu adalah penderitaan demi Injil adalah penderitaan yang berbeda. Penderitaan demi Injil adalah penderitaan untuk mempertahankan iman. Penderitaan demi Injil adalah penderitaan bukan karena kesalahan kita. Kalau kita menderita, layaklah kita menderita. Tetapi ini adalah penderitaan bukan karena kesalahan kita, tetapi karena pemberitaan Injil. Pemberitaan Injil yang harus kita laksanakan apapun resikonya, ini adalah bentuk satu karunia. Kenapa saya katakan bentuk satu karunia? Karena ketika seseorang berani, ketika seseorang kuat bertahan di dalam penderitaan karena imannya, tidak semua orang bisa mampu bertahan. Dan kekuatan bertahan itu adalah anugerah Tuhan. Jadi kalau sekarang hari ini Bapak Ibu tidak berani memberitakan Injil karena ketakutan, jangan takut. Andai kata sekarang ini kita tidak punya kekuatan, minta kekuatan pada Tuhan karena itu adalah anugerah. Seseorang mungkin memiliki ketahanan untuk menderita. Tetapi ketika seseorang itu bertahan luar biasa, maka ketahanan itu bukan dari dirinya. Ketahanan itu adalah pemberian Allah. Bapak Ibu, ini sangat jelas.
Oleh karena itu, kalau kita melihat hari ini, sebenarnya sangat sederhana. Hiduplah di dalam standar Injil. Ketika engkau hidup dalam standar Injil, engkau harus membuktikan bahwa engkau memang hidup dalam standar Injil. Kabarkan Injil dengan keberanian. Dengan alasan bahwa karena engkau orang terpilih, karena engkau memperoleh anugerah Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mungkin di pabrik kita, kalau punya pabrik, mungkin Bapak Ibu kerja di pabrik mungkin, perusahaan biasanya memiliki satu divisi yang namanya QC, Quality Control. Quality Control, ini biasanya berfungsi untuk mensortir barang-barang yang tidak layak. Kalau tidak layak, dibuang. Atau kalau tidak layak, diberikan nilai harganya lebih rendah. Ini kalau tidak layak. Nah, kadang-kadang dihancurkan. Bapak Ibu, kita sekarang ini memiliki quality control. Apakah itu? Dan siapakah itu? Coba pikirkan, siapa yang menjadi quality control kita? Roh Kudus yang sudah Tuhan tempatkan dalam diri kita. Aku kepingin nyolong dikit saja, korupsi dikit-dikit saja. Tetapi Roh Kudus dalam hatimu akan mengingatkan engkau dan membuat engkau gelisah. Quality control. Kalau masih ada quality control ini, Bapak Ibu, bersyukurlah. Karena saudara dan saya adalah orang yang masih dikasihi oleh Allah. Bayangkan kalau seandainya saya mau berzina, saya mau korupsi, saya mau membalas dendam, tetapi tidak ada sesuatu yang bergerak di sini, tidak ada quality control di sini, maka hari ini kita adalah orang yang paling kasihan. Karena Tuhan sedang memalingkan wajah-Nya, sehingga kita tidak mendapatkan kasih karunia, dan kita akan menikmati dosa. Dan itu adalah orang-orang yang tidak pernah hidup sesuai dengan standar Injil. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, resikonya sangat berat. Saya ingatkan kembali, resiko menjadi orang yang hidup sebagai orang Kristen yang tidak sesuai dengan SNI-nya sangat berat. Bapak Ibu mungkin mengenal satu peristiwa yang terjadi pada 100 tahun yang lalu, 1912, Titanic. Bapak Ibu bisa membayangkan jenis baja yang digunakan untuk membuat plat penutup lambung kapal. Platnya ini apakah plat sembarangan? Tidak. Para ahli pada waktu itu sepakat, plat ini adalah plat baja terbaik. Kemudian plat-plat baja itu diukur ketebalannya tertentu. Sehingga kalau dikata ada benturan tajam, pasti dia masih kuat. Kemudian plat-plat yang satu dengan yang lain ditempelkan dengan satu skrup. Dan skrup pun dinilai, ini bukan skrup sembarangan. Skrup yang terbuat dari baja terbaik. Bayangkan saudara, makanya ketika kapal itu jadi, maka pemilik kapal ini mengatakan, kapal ini tidak akan mungkin tenggelam. Bahkan Tuhan pun tidak akan mungkin menenggelamkan kapal ini. Ketika beberapa tahun yang lalu diadakan penelitian, kenapa Titanic yang memiliki ketangguhan bodi, baja yang sangat hebat, bertabrakan dengan es, kemudian lambungnya sobek. Begitu panjang. Apa yang membuat satu alasannya? Bapak Ibu, para ahli pada waktu itu hanya berpikir, lambung kapal samping harus yang terbaik. Tetapi kemudian ketika mereka membuat lambung depan yang melengkung, mereka kebingungan. Kalau baja yang terbaik tidak mungkin bisa melengkung. Maka dikurangilah kualitas baja sehingga dia bisa melengkung. Dikurangi saja kualitas bajanya, melengkung dia. Bisa. Kemudian ketika diskrup, waduh, kalau skrupnya terlalu kuat, ini bisa merusak baja yang melengkung ini, kualitas skrupnya dikurangi bajanya. Kemudian betul, ide ini berhasil. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, bodi lurusnya terdiri

nilai Injil yang berkualitas. Jangan menjadi orang yang palsu abal-abal. Maka ketika kita berhadapan dengan Tuhan, mungkin kita adalah orang yang paling kasihan. Ingat Matius pasal yang ke-7. Mungkin kita melayani Tuhan dengan sangat hebat. Mungkin kita saat ini melakukan mujizat dengan sangat luar biasa. Tetapi apa dikatakan di sana? Aku tidak mengenal engkau. Sangat kasihan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ingatlah baik-baik hari ini. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil. Sudahkah hari ini kita hidup berpadanan dengan Injil? Jika belum, tangan Tuhan masih penuh kasih untuk mencari kita, untuk mempersilakan saudara dan saya datang, menemui Dia, menghampiri Dia, sujud memohon ampun kepadanya. Ketika kita saat ini lemah, tidak punya kekuatan sama sekali, kuasa Tuhan cukup memberikan kepada kita kekuatan. Jangan takut untuk hidup berpadanan dengan Injil. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama meneduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan ini begitu sederhana. Firman Tuhan ini adalah firman Tuhan yang mungkin seringkali kita dengar. Tetapi jadikanlah sebagai satu kesempatan. Ketika masih ada teguran daripada Allah, maka sebenarnya Allah sedang mengasihi kita. Ketika hidup kita jauh daripada Tuhan, kemudian muncul firman Tuhan yang mengingatkan kita kembali supaya kita hidup sepadan dengan Injil. Ini adalah sukacita terbesar bahwa Allah masih memelihara kita. Ambillah waktu di hadapan Tuhan. Koreksi diri di hadapan Tuhan dengan jujur. Apakah kita hari ini sudah hidup layak di dalam nilai Injil? Bapak Ibu boleh berdoa secara pribadi, boleh bersuara, boleh di dalam hati. Berkomitmenlah di hadapan Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman sejati.

0: Bapa Surgawi, inilah hati kami dan hidup kami. Kami merasa semuanya baik-baik saja. Kami seringkali merasa tidak ada masalah dalam hidup kami. Tetapi sebenarnya ketika kami melihat diri kami secara pribadi, ada banyak dosa yang melukai hati Tuhan dan hanya kami sendiri yang tahu. Pada waktu itulah, kami sebenarnya menjadi seteru Injil. Oleh karena itu ya Tuhan, ingatkan kami kembali melalui kuasa Roh Kudus untuk memberikan kekuatan kepada kami untuk memiliki kehidupan sepadan dengan firman Tuhan. Kami tahu ada banyak tantangan ya Tuhan. Kami tahu kami lemah dan terbatas. Tetapi kami percaya adalah Engkau yang maha kuasa, yang tidak mungkin hanya sekedar memanggil kami, tetapi Engkau pasti sekaligus memberikan kami kekuatan.
1: Anak perjanjianku yang terkasih, aku ingin Engkau mempercayaiku dengan segenap hatimu dan tidak bersandar pada pengertianmu sendiri. Aku ingin Engkau mengakui aku dalam segala perbuatanmu, dan aku akan memastikan jalan yang Engkau pilih adalah rata. Temukan kepuasanmu di dalamku, dan aku akan memberikan kepadamu

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa, atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari, kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya bersama Ibu Wulan, Sarjana Teologi. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling, serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang membentuk kebiasaan anak. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda, dan kami ucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, kalau kita melihat satu keluarga yang punya beberapa anak, itu masing-masing anak bisa berbeda-beda sifatnya atau karakternya atau kebiasaannya, Pak Paul, ya. Nah, padahal mereka seayah seibu dan tinggal serumah, Pak Paul. Sebenarnya faktor apa yang membuat bisa seperti itu?
1: Sudah tentu anak-anak memang masing-masing membawa karakter yang sudah merupakan kekhasannya. Dan tidak ada anak yang persis sama ya, 100% dengan kakak atau adiknya. Nah, namun Pak Gunawan, meskipun ya setiap manusia itu membawa karakter dasarnya, tapi manusia juga lentur ya untuk menerima masukan atau bentukan dari luar. Nah, terutama bentukan dari orang tuanya sendiri. Nah, jadi saya kira sebagai orang tua kita tidak bisa berkata ya memang dasarnya begini anak saya ini. Oh tidak, masih banyak hal yang bisa kita lakukan untuk bisa membentuk karakter anak ini.
0: Ya, berarti itu harus dilakukan sedini mungkin saat anak masih dalam tahap-tahap belajar gitu, Pak.
1: Betul sekali. Pada saatnya masih dini, dan kita mulai dengan kebiasaan-kebiasaan. Karena prinsipnya adalah seperti ini, Pak Gunawan. Bahwa dari kebiasaan nanti muncul karakter. Jadi sebagian karakter, dan bahkan mungkin sebagian besar karakter, bertumbuh dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh anak. Nah, kita tidak bisa menciptakan karakter, tapi kita bisa membentuk kebiasaan-kebiasaan anak, sehingga pada akhirnya si anak dapat membangun karakter yang positif pula.
0: Ya, dan sebagai orang tua kita tentu ingin membentuk kebiasaan-kebiasaan yang baik di dalam diri anak dan anak-anak kita tentunya, Pak Paul. Nah, ini apa saran Pak Paul?
1: Ya, jadi ada beberapa yang akan kita bahas, Pak Gunawan. Yang pertama adalah misalkan dalam hal merawat diri ya. Biasakan anak untuk misalkan sikat gigi, mandi, dan mengganti pakaian bersih secara teratur. Jangan membiarkan anak kapan mau sikat gigi, ya dia sikat gigi, kapan tidak mau, ya tidak mau. Tidak, kita tidak berkata nanti dia akan sadar sendiri. Oh tidak, dari kecil ada waktunya dia sikat gigi, ada waktunya dia mandi, ada waktunya dia mengganti pakaian. Ya, jangan sampai ada orang tua yang berkata biarkan dia tidak ganti pakaian, biar bajunya bau dan nanti orang-orang akan kebauan. Oh tidak, ada anak-anak yang makanya tumbuh besar tidak peduli dengan berapa kotornya pakaian yang ada pada tubuhnya. Nah, ini akan membentuk karakter si anak juga ya. Maka penting sekali kebiasaan yang sederhana seperti itu dalam hal menjaga atau merawat dirinya kita tanamkan sejak usia dini.
2: Pak Paul, menurut Pak Paul seberapa besar, kalau tadi saya menangkapnya besar sekali pengaruh dari peran orang tua ya, membentuk gitu dari kebiasaan-kebiasaan sampai benar-benar membentuk hal yang positif bagi diri si anak begitu. Seolah anak itu lahir memang putih bersih begitu ya, seperti yang teori tabula rasa begitu. Dalam hal ini pengaruh dosa di mana gitu Pak Paul? Kan setiap anak lahir tetap biar bagaimanapun, menurut apa yang kita percaya bahwa setiap anak nggak terhindar dari dosa gitu Pak Paul.
1: Dosa sudah tentu melebihkan atau melencengkan sesuatu yang tadinya bersifat netral ya. Sebagai contoh, kalau anak kita memang bersifat periang ya, senang untuk bergaul, bersosialisasi. Nah, karena ada dosa, nah dosa itu tuh bisa melencengkan sifat yang tadinya netral itu. Misalkan bukan hanya senang, Tapi anak ini akhirnya ini hanya maunya senang dalam hidup, tidak mau susah. Atau kalau lagi senang bisa sampai lupa daratan, tidak mengenal tanggung jawabnya. Nah, jadi pengaruh dosa adalah melencengkan atau melebihkan sesuatu yang tadinya netral. Nah, itu pengaruhnya Ibu Wulan.
2: Dan justru peran orang tua dituntut di sini ya Pak ya,
1: untuk betul,
2: membantu, menolong.
1: Betul, jadi peran orang tua ya mengurangi dampak-dampak dari dosa itu terhadap jiwa atau perilaku anak kita ya, dengan menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang positif sejak usia dini.
0: Ya, Pak Paul, tadi kalau Pak Paul membicarakan tentang kebersihan, Pak Paul, itu kan sangat terkait dengan lingkungannya dan terkait dengan orang tuanya sendiri. Bagaimana kalau orang tuanya itu seorang yang kurang bersihan gitu Pak Paul ya? Lalu anaknya bisa menjadi anak yang bersihan ya?
1: Nah, memang banyak variabel yang akan dapat mempengaruhi anak kita. Jadi ada kasus-kasus di mana orang tuanya itu tidak bersih, tapi kok ada anaknya yang bersih? Nah, sudah tentu memang ada pengaruh luar ya, yang mungkin sekali membuat si anak belajar tentang manfaat dari kebersihan. Itu sebabnya si anak menjadi anak yang bersih. Namun sekali lagi, tetap saya ingin tekankan bahwa kebiasaan-kebiasaan orang tua itu akan mempengaruhi kebiasaan-kebiasaan si anak. Dan akhirnya akan mempengaruhi juga karakter anak itu. Nah, misalkan tadi kita sudah bahas tentang hal merawat diri ya. Yang lainnya lagi, misalkan dalam hal makan Pak Gunawan dan Ibu Wulan. Ya, biasakan anak untuk makan apa yang disediakan. Dan jangan terlalu sering menanyakan kepada anak suka atau tidak makanan ini. Ada orang tua yang sejak anaknya kecil ya, kalau disajikan makanan, orang tuanya itu tuh akan bertanya kepada si anak, suka enggak? Enggak suka ya, kalau enggak suka enggak usah makan. Sehingga itu anak sejak kecil pada waktu dia belum bisa memilih ya untuk mau makan apa atau makan apa, akhirnya sudah memberikan pilihan-pilihan yang sudah tentu tidak bijaksana karena masih kecil belum bisa memilih dengan baik. Namun pilihan yang begitu sederhana itu tuh akhirnya mempengaruhi dia. Pada usia mulai besaran, milih sekali makan. Ini tidak mau, ini tidak suka. Dan akhirnya orang tuanya mengeluh, kok anak saya makannya cerewet? Nah, persoalannya adalah kita yang mungkin telah menciptakan sifat cerewet makan pada anak kita itu. Dengan cara pada masa kecil memberikan pilihan terlalu banyak kepada anak. Tidak semestinya. Ya, jadi pada masa kecil sajikan semua dan jangan tanya-tanya suka tidak. Biarkan dia nanti yang mencicipinya sendiri. Kalau dia tidak suka, dia akan katakan. Tidak suka, kita bisa juga berdialog dengan dia, tidak suka kenapa? Rasanya atau apa? Nah, kita katakan ini makanan memang rasanya agak begini, sayuran agak pahit, tapi sangat penting buat tubuh kamu. Maka meskipun agak pahit, tetap kamu harus makan. Karena kalau tidak tubuhmu nanti kurang kuat. Jadi kita justru tekankan seperti itu. Nah, jadi ini salah satu kebiasaan pula yang nanti berguna dalam pembentukan karakter si anak. Misalnya apa? Dia menjadi anak yang lebih bisa mensyukuri ya apa yang disediakan di meja. Dia menjadi anak yang tidak dikit-dikit ya meminta-minta hal-hal yang khusus untuk dirinya. Enggak, dia bisa hidup dan beradaptasi dalam kondisi yang berbeda-beda.
2: Menurut Pak Paul, sampai batasan usia berapa Pak Paul ajaran yang Pak Paul tadi sampaikan? Soalnya kalau orang gak ngerti kan dipikir seolah seperti memaksa begitu ya. Terus masalah kedua, Pak Paul, saya memperhatikan beberapa bayi, terus orang tuanya juga cerita gitu. Ada bayi-bayi yang waktu disuapin pun, misalnya makanan-makanan yang masih apa kayak sereal begitu ya, itu mulutnya gak mau terbuka sama sekali, terkatup, biar dipaksa udah di apa-apain tetap gak mau. Terus dikasih makanan lain, bisa dia mau begitu. Nah, itu kan bayi belum bisa kita ngomongin ini makanan pahit tapi berguna apa segala macam. Kalau bayi kita sulit, tapi dari bayi pun ini anak udah begitu tuh Pak Paul.
1: Betul, sudah tentu kita memang membawa ya selera yang sangat pribadi. Itu sebabnya kita pun yang sudah dewasa tidak bisa berkata bahwa kita menyukai semua makanan. Ada yang sangat kita sukai, ada yang biasa-biasa saja, ada yang tidak kita sukai. Itu betul sekali. Ada yang suka pedas, ada yang kurang suka pedas, dan sebagainya. Namun yang saya ingin tekankan adalah jangan perbesar hal individualitas ini nih dalam soal makanan. Ya, lebih tekankan pada nikmati, syukuri apa yang ada, sehingga engkau juga bisa mensyukuri dan beradaptasi di dalam kondisi yang berbeda.
0: Dalam hal makanan memang kebanyakan anak nurun orang tuanya, Pak Pol, karena kan biasanya kalau orang tuanya enggak suka sesuatu ya enggak akan masak menyediakan makanan seperti itu, dan anak enggak pernah mencoba makanan yang orang tuanya enggak nyajikan itu, Pak.
1: Nah, itu poin yang baik. Jadi memang sangat berpengaruh sekali ya, apakah orang tuanya juga sangat milih-milih makan. Dan kalau orang tuanya memang milih-milih makan, sudah tentu seleksi makanannya akan terbatas, dan si anak akhirnya ya hanya juga mempunyai selera yang terbatas pula. Jadi ya bersyukurlah anak-anak yang dibesarkan oleh ayah ibu yang mempunyai seleksi makan yang luas ya, sehingga si anak pun belajar untuk mencicipi dan menikmati segala jenis makanan.
0: Ya memang ada kecenderungan yang saya lihat sekarang anak kurang senang atau enggan untuk makan sayuran, Pak Pol. Maunya yang daging-daging dan segala macam, ayam dan yang apa, cepat saji dan sebagainya gitu, Pak Pol.
1: Itu sebabnya tidak bisa tidak kita sebagai orang tua mesti ya pada masa-masa anak-anak kecil itu tuh mengajarkan dan akhirnya memaksa anak untuk memakannya. Meskipun dia bilang tidak suka lah, pahit lah, apa, tidak, ini penting bagi tubuhmu, engkau harus makan. Nah, lama-kelamaan sudah 5-10 tahun dia dipaksa makan sayuran, lama-lama ya sayuran itu tidak lagi terlalu pahit buat lidahnya dan dia bisa menerimanya.
0: Iya, cuman kadang-kadang kita orang tua itu enggak mau terlalu repot seperti itu, enggak mau ini ya, sediakan yang lain gitu loh. Ya. Daripada apa bertengkar hanya karena itu gitu.
1: Iya, memang saya mengerti, tapi memang kalau bagi saya ya untuk yang bisa kita abaikan enggak apa-apa kita abaikan, namun secara prinsip pada umumnya tidak ya, kita meminta anak memakan apa yang kita sajikan di meja.
0: Ya, ada kebiasaan baik yang harus diajarkan lagi.
1: Ada, Pak Gunawan, yaitu dalam hal menjaga lingkungan hidup. Nah, sudah tentu anak-anak itu tuh lingkungan hidupnya ya di rumah, atau bahkan ya di kamarnya, atau di ruang tamu, atau di ruang untuk dia santai. Nah, biasakan anak untuk membersihkan kotoran yang ditimbulkannya. Kekotoran-kekotoran, misalnya tumpukan sampah lah, barang-barang, itu jadinya akhirnya tidak lagi bersih, dia taruh sembarangan, dia habis minum apa, dia taruh di mana. Oh tidak, kita tidak akan membiarkan anak menaruh, mengotorkan, dan kemudian berkata, tolong bersihkan. Tidak, kita ajarkan anak, engkau yang mengotori, nah sekarang tolong engkau bersihkan. Sampah-sampah yang telah engkau ciptakan, coba sekarang engkau bersihkan. Barang-barang yang berantakan, engkau tadi pakai untuk main, taruh ya, rapikan kembali. Dan kita ajarkan anak untuk mengembalikan barang yang diambilnya ke tempat semula. Biasakan itu. Jangan biarkan anak bawa barang kemana-mana dan kemudian tidak dikembalikan. Oh tidak, kita akan katakan, kamu kembalikan. Kamu yang mengambilnya, sekarang kamu kembalikan. Kenapa? Supaya orang lain nanti waktu ingin memakainya tahu di mana itu letaknya. Nah, kehidupan yang seperti ini nih, kehidupan yang lebih bersih nantinya. Dia lebih bisa menjaga lingkungannya. Ya, setiap pagi saya berjalan pagi di daerah dekat rumah saya terus terang sering kesel. Kesel kenapa? Sebab saya tahu daerah rumah saya itu tuh tempat orang berjalan pagi. Namun botol aqua berserakan di mana-mana. Saya pikir-pikir mereka orang terpelajar, terdidik, berbudaya, tapi kok nggak bisa mikir ya buang sampah seenaknya, seolah-olah botol-botol aqua itu akan menguap dengan sendirinya, tidak mengotori lingkungan. Nah, hal seperti ini yang kita mau ajarkan kepada anak-anak kita. Nah, mungkin saja yang jalan-jalan dekat rumah saya itu tuh tidak pernah diajar oleh orang tuanya untuk bisa memungut sampah yang telah mereka buang. Jadi dibawa kebiasaan itu sampai dewasa.
0: Memang biasanya itu kalau anak yang diasuh pembantu, habis main-main biasanya dia menyerahkan pembantunya yang mengembalikan kan, dan pembantunya juga merasa ada pekerjaan yang harus dikerjakan gitu.
1: Sudah tentu akan ada hal-hal yang si anak akan minta tolong ya kepada pembantunya atau susternya untuk ambilkan, betul. Tapi tidak semuanya. Misalkan makan di rumah kami, piring setelah dipakai kembalikan ke dapur. Meskipun ada pembantu yang akan bisa mengambilnya, tapi kami katakan, tidak. Kamu sudah makan, taruh piring kembali ke dapur. Jangan biasakan anak-anak itu tuh pada masa kecil hidup seperti raja. Kalau pada masa kecil seperti raja, sudah besar seperti apa? Nah, itu bahaya yang kita harus pikirkan dari sekarang.
2: Tapi ada keluarga-keluarga di mana orang tuanya justru memupuk hal seperti ini, Pak, menyuburkan begitu. Saya beberapa kali lihat misalnya anak menumpahkan sesuatu begitu. Lalu ini anak langsung teriak gitu, panggil pembantunya kan. Nah, terus saya bilang sama orang tuanya, kenapa nggak dilatih anak untuk bersihkan? Loh, kalau gitu gunanya pembantu buat apa?
1: Nah, itu memang saya bisa mengerti ya, kadangkala ya nggak semua tumpahan itu tuh anak yang membersihkannya, itu betul. Ya, memang ada pembantu ya, gunanya untuk juga merawat rumah dan membersihkan rumah. Namun sekali lagi, kita itu tuh juga harus merencanakan ya, membentuk kebiasaan anak sehingga dapat membentuk karakter anak. Dan ini adalah hal yang baik buat anak lakukan. Jadi saya tidak meminta setiap kali anak menumpahkan anak harus bersihkan, tidak. Kadang-kadang biarkan ya dibersihkan oleh pembantu atau apa. Tapi pada hal-hal yang lain, memang dia kayaknya kurang berhati-hati lah sehingga apa, dia tumpahkan, kita diamkan dan kita berkata, tolong sekarang kau yang bersihkan. Jadi ada waktunya kita panggil pembantu, ada waktunya kita katakan kepada anak kita, tidak, sekarang engkau yang bersihkan. Jangan setiap kali minta pembantu, sekali-sekali engkau yang bersihkan. Jadi dia belajar bertanggung jawab atas kekacauan atau kekotoran yang ditimbulkan oleh perbuatannya sendiri.
2: Ya, tapi kebiasaan itu lainnya, enggak terkesan tidak konsisten, Pak. Bukannya setahu saya teori yang mengajarkan tentang disiplin anak kan harus sama, harus konsisten, jangan sebentar begini, sebentar begitu. Anak mengalami kebingungan begitu.
1: Saya kira tidak ya, ada waktunya memang si anak akan, karena dia tahu dia yang tumpahkan, dia akan bersihkan sendiri. Dan kalau memang itu menjadi kebiasaan dia, itu lebih baik lagi. Namun kalau tidak, ya setidak-tidaknya kita yang nanti meminta pembantu untuk membersihkannya. Jadi jangan sejak kecil anak-anak itu tuh sudah menjadi raja. Sejak umur 5-6 tahun memerintah-merintah membantu seperti raja. Tidak semestinya anak umur 5 tahun memerintah-merintah anak orang umur 35 tahun. Tidak benar itu. Jadi biarkan kita orang tua yang meminta pembantu mengerjakannya. Nah, anak-anak kita kalau misalnya kita lihat memang kotor perlu dibersihkan, kita minta tolong membantu, enggak apa-apa. Tapi dianya sendiri jangan terlalu mudah ya memerintah. Begitu.
0: Iya. Ada kebiasaan baik yang lain yang harus diajarkan.
1: Yang lain adalah dalam hal belajar. Ya, biasakan anak untuk mencoba terlebih dahulu sebelum bertanya atau meminta bantuan. Ya, jangan dikit-dikit kita yang mengurus kita terus yang menanyakan. Tidak, biarkan anak membaca dulu. Dia tidak mengerti, kita katakan, coba tolong pikir, baca lagi, dan tidak mengertinya di mana, baru tanyakan. Jadi jangan gampang-gampang, apa ini jawabannya nih, apa ini jawabannya, tidak. Saya masih ingat anak-anak dulu bertanya, artinya ini kata apa nih, artinya ini kata apa nih. Istri saya langsung berkata, kami sudah membelikan kamus, menolong kamu baca kamus dan cari itu. Kami ajarkan bagaimana mencari kamus atau membuka kamus, nah sekarang cari sendiri. Hal seperti itu jadi kita tanamkan kepada anak-anak kita.
0: Ya, Bapak, anak-anak ini kan makin besar makin sering bersosialisasi, Pak, berkumpul dengan temannya dan sebagainya. Nah, dalam hal itu apa yang bisa kita ajarkan?
1: Pertama, biasakan anak untuk meminta maaf tatkala bersalah ya. Kalau salah, minta maaf ya. Yang kedua, yaitu mengajak dan bukan hanya mau diajak bermain. Ada anak-anak yang diam pasif, diajak bermain baru main. Oh tidak, kita dorong anak kita, sekarang kamu yang ajak. Coba kamu telepon. Nah, minta teman kamu datang atau kamu yang ke rumah teman kamu. Ya, latih dia untuk mengajak. Yang lainnya, mengalah tatkala diperlukan dan bertahan jika diperlukan. Artinya, jika lo memang harus mengalah dalam suatu permainan atau apa, kita katakan kepada anak kita, kamu seharusnya mengalah. Kenapa sampai harus bermusuhan seperti itu? Ya, tapi kalau kita tahu anak kita memang di pihak yang benar dan dia dikit-dikit maunya mundur, mengalah, kita katakan, "Jangan. Jangan kau di pihak yang benar, jangan. Engkau bertahan dulu. Biarkan nanti teman kamu itu yang datang kepada kamu." Nah, jadi kita memang memberikan keseimbangan ya antara mengalah dan bertahan. Dan yang lainnya lagi dalam hal bersosialisasi adalah kita ajarkan anak kita untuk bertanya karena ingin tahu. bukan karena ingin diperhatikan. Kadang-kadang anak-anak itu dalam kumpulan teman-temannya nanya ini loh, nanya itu, teman-temannya akhirnya sebel sama dia. Kenapa? Kalau nanya bukannya ingin tahu, ingin diperhatikan, ingin dianggap tahu, ingin dianggap paling menguasai bidangnya atau paling hebat. Nah, akhirnya teman-temannya tidak suka, akhirnya tidak punya teman pergaulan. Nah, hal-hal kecil seperti itu tuh kita mulai tanamkan kepada anak, kebiasaan-kebiasaan kecil seperti itu. Nah, akhirnya anak-anak belajar dan akhirnya lebih bisa bergaul dengan teman-teman.
2: Papa, ada juga anak-anak yang agak sulit menerima kekalahan ya Pak. Bisa marah, bisa segala macam gitu. Nah nanti pulang orang tuanya juga ikut-ikutan memarahi temannya anak gitu.
1: Ya, jadi hati-hati ya. Kadang-kadang kita itu tuh menganggap anak kita semuanya itu paling benar. Teman-temannya yang jahat-jahat lah semuanya. Oh tidak. Kadang-kadang anak-anak kita lah yang justru membuat kekacauan di sekolah ya.
0: Ya memang untuk berrelasi dengan orang lain ini kan sulit Pak Pol. Jadi apa yang bisa kita bekalkan kepada anak-anak ini supaya dia bisa berkomunikasi dengan baik gitu Pak Pol?
1: Salah satunya lagi adalah misalkan dalam hal tanggung jawab ya Pak Gunawan ya. Biasakan anak ya untuk berlatih bertanggung jawab. Untuk misalnya mempersiapkan buku pelajarannya, mengambil makanannya sendiri ya, jangan minta diambilin. Oh tidak, ambil sendiri bisa kok ambil. Memakai sepatunya sendiri, jangan sampai anak udah umur 12 tahun sepatunya masih dipakaikan orang tua. Mencari barangnya sendiri sebelum meminta orang lain mencarikan untuknya. Ya, tanggung jawab. Nah, ini penting sekali ya. Dan berikutnya lagi adalah dalam hal berelasi misalnya Pak Gunawan. Ya, biasakan anak untuk mengeluarkan pendapat dan hargai pendapatnya itu. Kita tanya, menurut kamu bagaimana? Misalkan dia pengen keluar. Kita katakan hari biasa, kamu tidak keluar. Hari Sabtu boleh keluar, karena Minggu libur. Hari biasa tidak keluar kamu. Main dengan teman-teman hanya hari Sabtu. Misalnya tidak terima. Tidak terima, terus kita katakan, kenapa kamu tidak terima? Tolong beritahu papa. Nah, biarkan dia jelaskan. Nah, jadi kita memang mau menghargai pendapat. Kita izinkan anak ya untuk berdialog dengan kita. Berikutnya tentang hal berelasi, kita juga izinkan anak untuk berdiam sejenak dalam perasaannya. Dan jangan tergesa-gesa membuatnya merasa lega dengan segera. Ya anak kita tidak suka, tidak diizinkan keluar, marah, diam di kamar. Biarkan, latih anak, biarkan dia diam sendiri dalam perasaan marahnya. Setelah itu, kita biarkan, kita baru hampiri kamarnya dan kita ajak dia ngomong. Ya, kenapa? Biarkan dia dalam perasaan tidak sukanya. Kenapa? Biarkan dia melatih diri untuk menguasai perasaan marahnya. Dan berdialog dengan dirinya dan membuat dirinya lebih mengerti kenapa kok dia tidak boleh keluar tadi. Jangan sampai dikit-dikit kita udah ketakutan anak nanti marah sama kita. Kita bujuki dan sebagainya. Sehingga si anak tidak pernah melatih diri untuk reda. Dia selalu membutuhkan orang lain untuk meredakannya. Emosinya tidak bisa dikendalikan sendiri. Harus orang lain yang seolah-olah menyembah-nyembah dia, baru dia nanti bisa menguasai perasaannya.
2: Pak Pol, tadi dalam hal tanggung jawab itu ada kaitannya gak sih dengan kemandirian anak gitu? Kita lagi melatih kemandirian anak.
1: Betul sekali. Dia mandiri dalam pengertian bukan saja belajar ya untuk bertanggung jawab, mendapatkan yang dia inginkan, tapi juga dia belajar untuk bertanggung jawab dengan perasaannya. Bahwa perasaannya itu bukan tanggung jawab orang untuk bisa menenangkan dia. Gitu.
0: Ya, Pak Pol, bagaimana kita menciptakan suatu kebiasaan yang baik dalam diri anak, khususnya di dalam bidang kerohanian gitu Pak Pol.
1: Biasakan anak untuk beribadah bersama dan pribadi. Ya, artinya apa? Ibadah bersama dari kecil kita ajak dia ke gereja, ke sekolah minggu, belajar beribadah bersama-sama. Dan secara pribadi artinya, pada waktu usianya sudah mulai misalnya 9-10 tahun, ajak dia untuk belajar membaca Alkitab sendiri. Ajak dia, minta dia baca satu ayat, dua ayat, sehingga dari kecil dia belajar mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah ini penting nih, ada orang tua yang tidak menekankan hal ini, hanya menekankan ke sekolah minggu. Sudah lepas dari gereja, tiba-tiba hidupnya bisa benar-benar berubah, seolah-olah tidak pernah mengenal Kristus dalam kehidupannya. Nah jadi, ibadah pribadi itu sangatlah penting.
2: Sekarang juga udah banyak ya Pak buku santapan rohani yang khusus untuk anak-anak ya.
1: Betul, mm-hmm. betul, dan itu bisa kita berikan kepada mm-hmm. anak-anak kita untuk mm-hmm. dipakainya.
0: Nah Pak Paul, di dalam hal membiasakan anak seperti itu, apakah kita perlu memuji dia atau memberikan disiplin gitu Pak Paul?
1: Seharusnya ya Pak Gunawan ya. Jadi waktu anak-anak itu melakukan kebiasaan-kebiasaan tersebut yang baik ya, kita puji ya, kita berikan tanggapan positif. Waduh, rumah kamu, kamar kamu bersih. Waduh, luar biasa kamu, kau bertanggung jawab ya, sampah kamu buang. Kita puji ya. Waktu dia tidak melakukannya, berikan sanksi. Kita berikan misalkan teguran dengan suara yang lebih keras. Kita bisa marahi dia. Ya, lakukan seperti itu. Sekali lagi kita menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang memang akan perlu waktu ya untuk kita melihat dan bisa memetik buahnya. Namun kalau kebiasaan ini kita tanamkan dari kecil, waktu dia meninggalkan rumah kita, kebiasaan itu akan menyertainya.
0: Iya. Pak Paul, dalam hal ini apa yang firman Tuhan katakan, Pak Paul?
1: Saya akan bacakan Amsal 15:33. Siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri, tetapi siapa mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Ya, jadi firman Tuhan berkata, siapa mengabaikan didikan membuang dirinya. Nah ini nih yang saya maksud tadi dengan membangun karakter. Kalau anak tidak menerima didikan, itu sama dengan si anak membuang dirinya, gak ada karakter lagi itu. Tapi anak-anak yang menerima didikan, dia menerima diri, dia mempunyai diri. Ya, sebab didikan dari orang tua itulah yang menjadikan siapa dia nantinya.
0: Ya, dan itu menjadi bekal dia untuk memasuki masa pemuda, masa dewasanya.
1: Betul sekali. Dan bukankah kalau dia mempunyai karakter yang baik, orang-orang di sekelilingnya akan mendapatkan berkat dan nama Tuhan pun dipermuliakan.
0: Ya, jadi ini menjadi tanggung jawab yang dari kita sebagai orang tua terhadap generasi yang ada di bawah kita itu.
1: Betul.
0: Ya, terima kasih sekali Pak Paul, juga Ibu Bulan banyak terima kasih. Saudara-saudara pendengar, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah dengan setia mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang membentuk kebiasaan anak. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami mengundang Anda untuk mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

sampai 8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Buat saya pahlawan daripada Glory to Glory itu the heroes are bukanlah orang-orang yang ada di atas panggung yang bernyanyi dan bermain musik, tetapi mereka adalah orang-orang yang di belakang panggung yang nggak kelihatan, dari sound engineer, ushers, teman-teman yang membantu di parkir, lighting dan everything else in between. Mereka semua adalah sukarelawan daripada gereja kita, Jakarta Praise Community Church. Nah, the worshippers adalah bagian daripada gereja lokal yang namanya JPCC. And this is why I love our church. Membuat DVD ini dari awal sampai akhir penuh dengan hadirat Tuhan. Bukan cuma karena lagu yang dinyanyikan, tetapi karena ada satu kesatuan hati daripada teman-teman yang sukarela memberikan tenaga mereka untuk acara dan live recording dari Glory to Glory.

semua lagu-lagu yang aku buat atau aku nyanyikan dan aku tulis semuanya untuk Tuhan. So intinya adalah His songs, His love is louder, lebih keras dari semua apa yang ada dalam kehidupanku.

Tuhan, supaya hati kami adalah hati yang lembut, kemudian seperti biji yang ditabur di tanah yang baik, firman Tuhan itu kemudian berbuah dan bertumbuh terus-menerus, sehingga hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Tolong kami ya Tuhan untuk rindu belajar akan firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan untuk boleh rendah hati ketika ditegur oleh firman Tuhan. Kami sudah siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami saat ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara terkasih di dalam Tuhan, ada banyak hal yang saat ini yang menjadi nilai keunggulan adalah keunikan. Hari ini ketika ada banyak hal yang sama, maka saya percaya itu tidak akan indah lagi. Tetapi hari ini nilai terbaik, presentasi terbaik, atau karya terbaik adalah karya yang unik, karya yang khusus. Kalau biasa-biasa saja, maka dia tidak akan bagus. Tetapi kalau istimewa karena keunikannya, pasti itu sesuatu yang bagus. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, sekarang ini hal yang sama bagi kita. Kalau kita masing-masing pribadi memiliki satu keunikan, tetapi masing-masing pribadi di dalam kerajaan Allah, di dalam hati orang percaya, pasti semuanya memiliki ciri khas. Hidung boleh satu pesek, boleh satu mancung. Tetapi buah roh tetap sama. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan semuanya. Warna kulit bisa berbeda. Satu kuning, satu putih, satu hitam. Mungkin adakah yang hijau, tetap buah roh sama. Saudara, kita boleh berbeda. Tetapi hidup buah roh, hidup buah dari iman tetap sama. Oleh karena itu hari ini kita akan belajar tentang hidup yang harus sepadan dengan panggilan Injil. Mari kita bersama-sama membaca kitab suci kita yang diambil dari Filipi pasal yang pertama ayat 27 sampai dengan 30. Filipi pasal pertama ayat 27 sampai dengan pasal yang ke-30. Kita akan membacakan bersama-sama perikop yang terdiri dari 4 ayat ini sambil merenungkan apa yang Tuhan katakan melalui rangkaian ayat yang ada. Filipi pasal pertama ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-30. 2-3. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digetarkan sedikitpun oleh lawanmu. Bagi mereka semua itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat kepadaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, perikop yang kita baca adalah perikop yang menjelaskan dan sekaligus memerintahkan tentang bagaimana kita harus hidup berpadanan dengan Injil. Kita harus hidup berpadanan dengan Injil. Ini adalah satu konsep yang sangat penting, di mana pada waktu itu Paulus ingin menasihatkan kepada jemaat-jemaat di Filipi. Di sana mereka mengalami satu aniaya, mereka mengalami satu kesulitan untuk bisa mempertahankan iman mereka. Pada waktu itu mereka di sana memiliki kesulitan yang sama dengan kita hari ini. Pada waktu hari ini kita melihat, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Tetapi saya percaya bahwa firman Tuhan ini tetap sama, yang akan menegur, menuntun, memimpin kita sebagai orang-orang yang sudah Tuhan tebus untuk sama hidup seperti dulu jemaat Filipi, hidup di dalam kesamaan iman, kesepadanan dengan Injil. Saat ini pun kita harus hidup di dalam kesepadanan dengan Injil. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, saya percaya hari ini kita memiliki banyak pertimbangan. Bagaimana saya harus hidup berpadanan dengan Injil kalau seandainya saya tidak memiliki disiplin di dalam waktu saya berdoa?
Bagaimana saya hidup berpadanan dengan Injil kalau saat ini saya masih banyak disibukkan dengan perkara-perkara, permasalahan-permasalahan bisnis? Bagaimana sekarang saya hidup berpadanan dengan Injil kalau andai kata hari ini untuk beribadah saja saya susah? Bagaimana saya hidup berpadanan dengan Injil kalau ada begitu banyak tantangan, godaan sehingga saya tidak bisa menjaga kekudusan? Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, pertanyaan itu semua adalah pertanyaan yang sama yang dialami oleh jemaat-jemaat di Filipi. Semua kita adalah orang yang terbatas. Semua kita adalah orang-orang yang masih hidup di dunia, yang membutuhkan kebutuhan di dunia, yang masih banyak terpecah oleh berbagai macam persoalan dan permasalahan. Sama. Tetapi tuntutan Tuhan tetap sama. Haruslah kita hidup berpadanan dengan Injil. Ini bukan satu pilihan, Bapak Ibu. Ini adalah satu kewajiban yang tidak bisa kita hiraukan. Kita mungkin bisa berpikir hari ini, nanti sajalah kalau saya sudah tua, sudah santai, tidak diganggu oleh pikiran-pikiran bisnis, nanti sajalah saya beribadah ke gereja. Iya, kalau suatu saat nanti kemudian kita memiliki waktu santai lalu kita ingat. Kalau kita tidak ingat, lalu ketika kita sedang berkomitmen, lalu hari ini nanti mungkin di jalan langsung Tuhan panggil kita, belum sempat melakukan apa-apa, maka kita akan malu berhadapan dengan penghakiman Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, firman Tuhan ini begitu indah, firman Tuhan ini begitu menegur. Tetapi saya percaya, teguran firman Tuhan sekaligus sebagai penghiburan. Amin. Teguran firman Tuhan adalah penghiburan. Penghiburan bagaimana? Ketika kita hari ini berpikir, kalau aku diberkati Tuhan, mungkin harus kaya, harus sukses, harus segala sesuatu saya jalani dengan lancar tanpa masalah. Itu adalah konsep yang keliru. Tetapi hari ini ketika kita berkata, hari ini aku diberkati Tuhan karena ada firman Tuhan yang menuntun aku, menjaga aku, supaya aku tahu kemana aku melangkah, seperti apa aku hidup. Hari ini ada firman Tuhan yang mengingatkan kita, haruslah kita berpadanan dengan Injil. Mari kita membuka firman Tuhan kita. Sekali lagi perhatikan di dalam ayat 27a. Ini adalah satu konsep utama yang kemudian dijelaskan di dalam perikop-perikop selanjutnya. Ayat 27a mengatakan, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Hanya hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau sekarang ini saya mau ingatkan kembali, pada waktu kalimat ini dikatakan hendaknya kita harus hidup, maka kehidupan yang dimaksud di sini adalah satu kehidupan yang sama dialami oleh jemaat di Filipi. Jemaat di Filipi adalah jemaat yang tidak hidup secara independen. Jemaat di Filipi adalah jemaat yang hidup di dalam banyak peraturan-peraturan. Jemaat di Filipi adalah hidup yang semuanya tidak bisa dilakukan dengan bebas. Jemaat di Filipi harus mentaati peraturan-peraturan. Apakah itu pemerintah? Termasuk peraturan firman Tuhan. Di mana mereka komitmen menjadi pengikut Yesus. Di mana mereka berkomitmen untuk menjadikan kitab suci sebagai satu-satunya tuntunan etika moral hidup mereka. Jadi mereka adalah seseorang yang hidup memiliki peraturan yang harus mereka taati sebagai warga kota. Ada satu hukum yang mengikat mereka. Jadi ketika dikatakan hendaklah kamu hidup, berarti sama halnya dengan kita hari ini, ada satu hukum etika yang mengikat kita. Hendaknya kamu hidup berpadanan dengan Injil, maka berarti tuntutan moral kita, tuntutan etika hidup kita ada dan di dalam firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Tuhan, bagian yang pertama, hidup yang berpadanan dengan Injil. Ini menjadi nasihat yang sangat penting. Perhatikan slide selanjutnya. Kita akan mencoba melihat apa yang dimaksud dengan berpadanan dengan Injil. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, hidup yang layak bagi Injil. Ini menjadi satu penekanan di mana banyak orang pada waktu itu adalah orang-orang yang munafik. Banyak orang yang pada waktu itu mengatakan diri Kristen, tapi imannya banyak terombang ambing. Banyak orang yang pada waktu itu ingin menjadi pengikut Kristus setia, tetapi ketika mengalami aniaya, mereka berbalik arah. Saudara, ketika kita mengatakan diri, aku ingin menjadi pengikut Kristus,
maka akan ada satu tuntutan hukum moral yang harus saya taati. Dan hukum moral itu harus saya laksanakan dengan sepenuh hati. Supaya apa? Hidup saya, hidup saudara-saudara, sepadan dengan Injil. Mungkin hari ini kalau kita mengerti apa yang dimaksud dengan sepadan, mungkin kita berpikir semula seperti kita melihat sesuatu yang sama. Kalau yang satu ukurannya 10 cm, yang satu 10 cm juga. Yang satu tebalnya 1 cm, tebalnya juga 1 cm. Kita berpikir bahwa sepadan itu sama sejajar. Seperti Bapak Ibu membayangkan sumpit. Yang namanya sumpit itu harus sejajar. Tidak bisa kita menggunakan sumpit yang satu dari lidi, yang satunya dari tusuk sate. Tidak bisa kita menggunakan sumpit yang satu sumpit asli, tetapi yang satunya adalah gagang sapu. Tidak mungkin, ini bukan sejajar, ini bukan sepadan. Tetapi kalau kita membawa sumpit, maka sumpit terdiri dari dua pasang. Simbol sumpit adalah kesepadanan, keselarasan, keseimbangan, keutuhan. Tetapi yang dimasalahkan di sini adalah bukan apakah dua sumpit ini sama, tetapi yang dimaksud di sini adalah kelayakan. Kata sepadan dalam bahasa Yunani berarti layak. Berarti bukan berbicara pada dua sumpit yang sama ukuran dan sejajar, tetapi berbicara apakah dua sumpit ini, satu pasang sumpit ini layak dijadikan sumpit. Kalau saudara mengambil tusuk sate berjumlah dua, maka itu tidak layak jadi sumpit, kecuali kalau saudara mau nekat. Saudara kepingin membuat sumpit yang keren. Kalau begitu, aku ingin membuat sumpit dari pagarnya rumah orang, umpamanya. Itu tidak layak, itu tidak layak sebagai sumpit. Sumpit yang layak adalah memiliki standar tertentu pas dengan tangan orang Asia yang memang difokuskan dan difungsikan untuk makan. Ini layak. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, hidup berpadanan dengan Injil artinya hidupmu layak pada nilai Injil. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, poin yang pertama akan kita lihat. Apa yang dimaksud dengan berpadanan dengan Injil? Mungkin Bapak Ibu mengingat, kalau tidak percaya, yang hari ini bawa sepeda motor, lihat helmnya. Saya tadi mau bawa helm, mau saya buktikan kepada saudara-saudara. Di dalam helm saudara, pasti yang dituntut oleh pemerintah adalah helm yang berlogo apa? SNI. Apa singkatannya SNI? Standar Nasional Indonesia. Itu helm loh saudara. Standar Nasional Indonesia. Kalau anda kata tidak ada logo SNI, maka Bapak Ibu bisa melanggar peraturan jalan raya, bisa ditangkap polisi. Jangankan helm, selang kompor gas, ada gak logo SNI? Gak tahu ya. Harus ada loh, kompor gas itu harus ada loh logo SNI. Bahkan tabung yang 3 kilo pun harus ada logo SNI, Standar Nasional Indonesia. Kita pun hari ini ada dalam satu tuntutan harus hidup dalam SNI, Standar Nilai Injil. Ketawa lagi. Standar nilai Injil. Ada satu standar yang Tuhan berikan bagi kita. Standar itu menuntun kita. Standar itu menjadi patokan hidup kita. Maka ketika dikatakan, hendaklah hidupmu berpadanan, layak terhadap Injil, maka kita harus hidup memiliki logo SNI. Standar nilai Injil. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, saya percaya ini menjadi permasalahan yang sulit. Karena apa? Kita harus membuktikan diri apakah kita ini SNI atau bukan. SNI yang sudah kita miliki ini abal-abal atau asli? Kalau anda kata abal-abal dan asli, pasti berbeda kualitas. Maka bagaimana caranya membedakan mana yang asli dan mana yang berkualitas? Mana yang palsu dan mana yang memang produksi yang sangat buruk? Gampang, diuji. Betul ya Bapak Ibu ya? Diuji. Kalau hari ini kita menjadi orang Kristen, kemudian tidak pernah mengalami ujian, kita mau beribadah bebas, mau membangun gereja, enak, gampang, kemudian kita diterima oleh masyarakat dan mayoritas sama-sama Kristen, waduh enak. Maka kita seolah-olah semuanya orang rohani. Semuanya adalah orang-orang kudus. Semuanya adalah orang Kristen beneran nih.
Tapi coba ketika mengalami aniaya, ketika kita diuji, maka kadang-kadang ketika kita sedang berjalan dengan bangga, maka kemudian harus mempertaruhkan nyawa kita. Kamu tetap Kristen atau meninggalkan imanmu? Maka pada waktu itulah sedang diuji. Maka kita akan sadar, kita ini SNI asli atau SNI palsu. Pada waktu kita mengalami penderitaan, maka akan terlihat, kita ini SNI asli atau SNI palsu. Cuma itu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ketika hari ini, ketika kita diberikan nasihat, hidup yang layak bagi Injil, cuma ada satu. Buktikan hidupmu kalau memang engkau adalah anak-anak Tuhan. Buktikan hidupmu kalau engkau adalah orang-orang yang sudah hidup menurut standar nilai Injil. Cuman itu. Cuman permasalahan bukan berhenti di sini. Paulus kemudian melanjutkan di dalam nasihat yang tertulis di dalam ayat 27b sampai dengan ayat 28a. Coba perhatikan ayat 27b. Supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Ayat 28a. Dan dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, poin yang kedua hari ini, saya ingin menjelaskan kepada Bapak Ibu bahwa wujud orang-orang yang hidup di dalam standar nilai Injil adalah orang yang memiliki kesatuan dalam satu persekutuan. Di dalam satu persekutuan itu, masing-masing pribadi hidup sesuai dengan standar Injil, dan mereka bersama-sama melayani Tuhan di dalam perjuangan untuk perluasan kerajaan Allah, pemberitaan Injil. Saudara terkasih di dalam Tuhan, kalau andai kata kalimat itu dijelaskan dengan hendaklah kamu teguh berdiri, konteksnya tetap sama. Pada waktu itu kita harus dituntut hidup sesuai dengan standar Injil. Tetapi ketika kita berbicara tentang teguh berdiri, jangan bayangkan berdiri yang kemudian sambil santai. Ini berdiri lah, berdiri. Saya begini. Ini berdiri. Saya mau sambil tidur-tiduran. Ini berdiri. Ada banyak model cara orang berdiri. Ini berdiri. Berdiri. Tetapi yang saya maksud adalah, ketika kalimat ini dikatakan berdiri teguh dalam satu roh, berdiri itu bukan berdiri santai tidak ada lawan, tetapi seperti kita sedang siap, siaga. Andai kata ada tantangan, jangan sampai kekuatanmu goyah. Berdiri teguh artinya kita hari ini terus menerus menyiapkan diri dan waspada. Ada begitu banyak tantangan yang sekarang ini akan menggoyangkan kita. Ada begitu banyak serangan yang pada waktu itu sedang ingin kita jatuh. Tetapi berdiri teguh artinya siap, tegap, melawan. Saudara terkasih dalam Tuhan, sehati sejiwa. Sehati sejiwa ini sebenarnya menunjukkan tentang kesatuan. Kita ini berbeda orang, tetapi memiliki satu karya Tuhan. Orang-orang yang di persekutuan Tuhan inilah adalah orang-orang yang sama memiliki satu kerinduan untuk memberitakan Injil Tuhan. Tetapi permasalahannya Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, melayani Tuhan, meskipun kita adalah orang-orang yang sama seperti orang Kristen, tetapi melayani Tuhan menjadi satu hal yang sulit. Gereja contohnya, berapa kali gereja harus pecah? Berapa orang yang di dalam gereja harus bermusuhan? Bagaimana caranya menyesuaikan diri, yang satu maunya cepat, yang satu santai-santai sajalah, yang penting jalan? Kadang-kadang ini menjadi satu permasalahan. Sehingga kadang-kadang ketika kita hidup di dalam standar iman, ternyata dalam ujian selanjutnya, kita tidak bisa bersatu untuk memberitakan Injil. Lalu bagaimana nama Tuhan dimuliakan? Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, berdirilah teguh, siap sedia, bersatu hati di dalam roh. Artinya, satu hati di dalam motivasi untuk pengkabaran Injil Tuhan. Kemudian dijelaskan oleh Paulus di dalam ayat 27c. Berjuang demi Injil, itu artinya
kesatuan dalam perjuangan demi Injil. Kita hari ini hidup hanya punya satu tujuan, yaitu memberitakan Injil. Bapak Ibu, pernah enggak merasakan susahnya memberitakan Injil? Dan sadarkah hari ini memberitakan Injil itu kadang-kadang menjadi sesuatu yang tidak penting bagi kita? Orang Kristen hari ini sama-sama dipanggil, sama-sama memiliki satu norma hidup, harus hidup sepadanan dengan Injil. Tetapi bagaimana mereka disebut sebagai anak-anak Allah kalau mereka tidak menginjil? Bapak Ibu, saya percaya ini banyak tantangan. Kemudian Paulus menjelaskan, tidak digentarkan oleh lawan. Artinya apa? Banyak musuh pada waktu itu yang terus menerus menganiaya orang percaya di Filipi. Hari ini pun juga akan terus berlangsung seperti itu. Sama. Tetapi bagaimanapun juga, berdiri teguh, satu roh, sehati, beritakan Injil. Bapak Ibu, dasarnya cuma satu. Adalah fondasi yang kuat di dalam karya Kristus. Jangan engkau pernah dibuat takut oleh musuhmu. Ngomong-ngomong tentang takut oleh musuh, Bapak Ibu. Saya satu ketika pernah berurusan dengan seorang preman. Pada waktu itu masih di desa. Preman ini memaksa saya supaya saya keluar dari desa itu. Preman ini memaksa sedemikian rupa, mengancam saya sedemikian rupa supaya saya tidak lagi melayani dan mengembalakan di gereja itu. Pada waktu itu mereka mengancam berbagai macam cara. Saya tidak takut. Bahkan ketika suatu saat saya baru sadar, preman ini adalah preman kacangan. Pada waktu dia datang, pertama-tama saya gentar. Tapi saya lihat orang ini kok tidak perlu ya ditakuti. Maka saya berani. Dan saya sadar dia memang betul-betul tidak usah ditakuti. Suatu ketika saya duduk bersebelahan dengan seseorang. Tidak terlalu ganteng, cukup tua. Tetapi preman yang tadinya datang ingin mengusir saya, ingin memaksa saya untuk menandatangani saya keluar dari desa itu, langsung diam. Yang tadinya itu begini-begini datang, mana Mas Yudi? Mana? Kemudian ketika lihat orang yang di samping saya, oh, Pak, ada di sini toh. Orang yang tadinya ini, oh, luar biasa berani, ternyata kejut oleh orang ini. Dan saya sadar, dia cuma preman, tapi dia mafia. Saudara, wah, kita ini hebat-hebat toh, gitu ya. Wah, merasa paling kuat, ternyata ada sesuatu yang lebih besar, lebih hebat, lebih, wih, wah, langsung ciut. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini apa yang buat kita ciut? Banyak. Hujan-hujan. Hujan Tuhan. Enggak jadi ke gereja ya. Ciut nih. Padahal cuma air. Loh iya, airnya kroyokan Pak. Tapi bagaimanapun juga, kita ini sudah takut pada hujan. Iya toh? Ini masalah hujan. Banyak hal yang membuat kita ciut. Dan ketika kita ciut untuk memberitakan Injil, enggak punya nyali untuk memberitakan Injil, maka nasihat ini pantas untuk kita dengar. Pantas untuk kita jadikan koreksi. Berdirilah teguh dalam satu roh, satu hati, beritakan Injil. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saya percaya ini tidak mudah. Jadi yang pertama, Bapak Ibu dan saya memiliki satu tugas. Tugas kita cuma satu, yaitu hidup layak di dalam Injil. Kalau kita sudah hidup layak di dalam Injil, maka wujudnya apa? Yaitu wujud berjuang demi Injil, melayani Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan juga apapun tantangannya, siapapun orang yang menghalangi, kita tidak akan ciut nyali. Tapi bukan berarti begini. Mentang-mentang kita tidak ciut nyali, kemudian di stop, kemudian kita melawan, kita ditampar, kita balas sempeleng. Bukan. Yang dimaksud di sini adalah berani, tetapi tanpa membalas. Andai kata di situ ada tantangan, andai kata di situ ada aniaya, jangan sampai kita meresponi di dalam dosa. Berani, harus berani. Jangan sampai membuat kita berdosa. Ini yang kedua, wujud kehidupan yang layak bagi Injil. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita melihat bersama-sama
di dalam ayat 28b sampai dengan ayat yang ke-30, di mana ini adalah alasan mengapa kita harus hidup sepadan dengan Injil, memberitakan Injil Tuhan sebagai pelayanan kita. Perhatikan ayat 28b. Bagi mereka semua itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, alasan mengapa kita harus tetap berdiri teguh memberitakan Injil Tuhan tanpa takut dan gentar apapun lawan kita dan tantangan kita, sebenarnya ada dua hal. Sebenarnya kita hanya dituntut memiliki satu alasan yang kuat, karena ketika kita melayani Tuhan, ketika kita tidak memiliki rasa takut dan gentar, sebenarnya kita sedang mewujudkan iman kita, membuktikan iman kita. Karena firman Tuhan yang dikatakan di dalam ayat 28b mengatakan, apa yang terlihat hanyalah sebuah tanda, di mana pada waktu itu jemaat di Filipi menderita aniaya. Kemudian Paulus mengatakan, kalau andai kata ada orang yang menganiaya kamu, ini sebenarnya cuma tanda. Apa tandanya? Tanda buat apa? Sederhana saja. Kalau andai kata ada orang yang membenci Injil, menolak Injil, menganiaya orang percaya, berarti orang-orang itu adalah orang-orang yang memang orang yang binasa. Orang-orang itu adalah orang-orang yang tidak mengalami kasih karunia Allah, sehingga mereka tidak pernah diselamatkan. Tetapi bagi engkau yang setia memberitakan Injil, hidup sesuai dengan standar nasional Injil, maka engkau adalah tanda juga sebagai orang-orang yang diselamatkan. Sudah terkasih dalam Tuhan, kita hanya perlu melihat, kalau seandainya sekarang ini ada orang Kristen, kemudian suatu ketika mengalami sesuatu, mungkin menikah, pindah agama, mungkin dianiaya, pindah agama, jawaban kita sangat sederhana. Mereka adalah orang-orang yang memang tidak mendapatkan kasih karunia. Atau mereka menolak Injil, mereka menganiaya kita secara aktif, tetap sama tandanya. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah mengalami kasih karunia. Mereka adalah orang binasa. Cuman itu. Dan hari ini, bagi kita yang hidup benar sesuai dengan Injil, kita hanya sebagai satu tanda. Dengan kesabaran kita menanggung derita, dengan keberanian kita tetap memberitakan dan memuliakan nama Tuhan di dalam pelaksanaan pekabaran Injil, maka tanda bagi kita adalah memang kita adalah anak-anak Tuhan. Sangat sederhana. Cuman tanda, Bapak Ibu. Tetapi tanda ini sangat penting. Yang kedua, dikatakan di dalam ayat 29-30, perwujudan iman itu adalah penderitaan demi Injil adalah penderitaan yang berbeda. Penderitaan demi Injil adalah penderitaan untuk mempertahankan iman. Penderitaan demi Injil adalah penderitaan bukan karena kesalahan kita. Kalau kita menderita, layaklah kita menderita. Tetapi ini adalah penderitaan bukan karena kesalahan kita, tetapi karena pemberitaan Injil. Pemberitaan Injil yang harus kita laksanakan apapun resikonya, ini adalah bentuk satu karunia. Kenapa saya katakan bentuk satu karunia? Karena ketika seseorang berani, ketika seseorang kuat bertahan di dalam penderitaan karena imannya, tidak semua orang bisa mampu bertahan. Dan kekuatan bertahan itu adalah anugerah Tuhan. Jadi kalau sekarang hari ini Bapak Ibu tidak berani memberitakan Injil karena ketakutan, jangan takut. Andai kata sekarang ini kita tidak punya kekuatan, minta kekuatan pada Tuhan karena itu adalah anugerah. Seseorang mungkin memiliki ketahanan untuk menderita. Tetapi ketika seseorang itu bertahan luar biasa, maka ketahanan itu bukan dari dirinya. Ketahanan itu adalah pemberian Allah. Bapak Ibu, ini sangat jelas. Oleh karena itu,
kalau kita melihat hari ini, sebenarnya sangat sederhana. Hiduplah di dalam standar Injil. Ketika engkau hidup dalam standar Injil, engkau harus membuktikan bahwa engkau memang hidup dalam standar Injil. Kabarkan Injil dengan keberanian. Dengan alasan bahwa karena engkau orang terpilih, karena engkau memperoleh anugerah Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mungkin di pabrik kita, kalau punya pabrik, mungkin Bapak Ibu kerja di pabrik, mungkin perusahaan biasanya memiliki satu divisi yang namanya QC, Quality Control. Quality Control ini biasanya berfungsi untuk mensortir barang-barang yang tidak layak. Kalau tidak layak, dibuang. Atau kalau tidak layak, diberikan nilai harganya lebih rendah. Ini kalau tidak layak. Nah, kadang-kadang dihancurkan. Bapak Ibu, kita sekarang ini memiliki quality control. Apakah itu? Dan siapakah itu? Coba pikirkan, siapa yang menjadi quality control kita? Roh Kudus yang sudah Tuhan tempatkan dalam diri kita. Aku kepingin nyolong dikit saja, korupsi dikit-dikit saja. Tetapi Roh Kudus dalam hatimu akan mengingatkan engkau dan membuat engkau gelisah. Quality control. Kalau masih ada quality control ini, Bapak Ibu, bersyukurlah. Karena saudara dan saya adalah orang yang masih dikasihi oleh Allah. Bayangkan kalau seandainya saya mau berzina, saya mau korupsi, saya mau membalas dendam, tetapi tidak ada sesuatu yang bergerak di sini, tidak ada quality control di sini, maka hari ini kita adalah orang yang paling kasihan. Karena Tuhan sedang memalingkan wajah-Nya, sehingga kita tidak mendapatkan kasih karunia, dan kita akan menikmati dosa. Dan itu adalah orang-orang yang tidak pernah hidup sesuai dengan standar Injil. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, resikonya sangat berat. Saya ingatkan kembali, resiko menjadi orang yang hidup sebagai orang Kristen yang tidak sesuai dengan SNI-nya sangat berat. Bapak Ibu mungkin mengenal satu peristiwa yang terjadi pada 100 tahun yang lalu, 1912, Titanic. Bapak Ibu bisa membayangkan jenis baja yang digunakan untuk membuat plat penutup lambung kapal. Platnya ini apakah plat sembarangan? Tidak. Para ahli pada waktu itu sepakat, plat ini adalah plat baja terbaik. Kemudian plat-plat baja itu diukur ketebalannya tertentu. Sehingga kalau dikata ada benturan tajam, pasti dia masih kuat. Kemudian plat-plat yang satu dengan yang lain ditempelkan dengan satu skrup. Dan skrup pun dinilai, ini bukan skrup sembarangan. Skrup yang terbuat dari baja terbaik. Bayangkan saudara, makanya ketika kapal itu jadi, maka pemilik kapal ini mengatakan, kapal ini tidak akan mungkin tenggelam. Bahkan Tuhan pun tidak akan mungkin menenggelamkan kapal ini. Ketika beberapa tahun yang lalu diadakan penelitian, kenapa Titanic yang memiliki ketangguhan bodi, baja yang sangat hebat, bertabrakan dengan es, kemudian lambungnya sobek. Begitu panjang. Apa yang membuat satu alasannya? Bapak Ibu, para ahli pada waktu itu hanya berpikir, lambung kapal samping harus yang terbaik. Tetapi kemudian ketika mereka membuat lambung depan yang melengkung, mereka kebingungan. Kalau baja yang terbaik tidak mungkin bisa melengkung, maka dikurangilah kualitas baja sehingga dia bisa melengkung. Dikurangi saja kualitas bajanya, melengkung dia. Bisa. Kemudian ketika di skrup, waduh, kalau skrupnya terlalu kuat, ini bisa merusak baja yang melengkung ini, kualitas skrupnya, dikurangi bajanya. Kemudian betul, ide ini berhasil. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, bodi lurusnya terdiri dari barang yang sangat hebat, tapi bodi melengkungnya memiliki kualitas yang berbeda. Maka ketika es menggeser dia, itu bukan dari samping. Kalau dari samping mungkin mereka masih selamat. Tetapi menggeser dari lapisan melengkung, menggeser dengan kekuatan yang sangat berat, maka yang melengkung itu bisa sobek,
yang kuat di sini terpengaruh semakin sobek, melengkung, rusak. Inilah yang membuat kapal Titanic tidak selamat. Ribuan orang binasa. Kualitasnya berkurang. Bapak Ibu yang saya kasihi Tuhan, saya hanya mengingatkan, marilah kita hidup di dalam standar nilai Injil yang berkualitas. Jangan menjadi orang yang palsu abal-abal. Maka ketika kita berhadapan dengan Tuhan, mungkin kita adalah orang yang paling kasihan. Ingat Matius pasal yang ke-7. Mungkin kita melayani Tuhan dengan sangat hebat. Mungkin kita saat ini melakukan mujizat dengan sangat luar biasa. Tetapi apa dikatakan di sana? Aku tidak mengenal engkau. Sangat kasihan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ingatlah baik-baik hari ini. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil. Sudahkah hari ini kita hidup berpadanan dengan Injil? Jika belum, tangan Tuhan masih penuh kasih untuk mencari kita, untuk mempersilakan saudara dan saya datang, menemui Dia, menghampiri Dia, sujud, memohon ampun kepadanya. Ketika kita saat ini lemah, tidak punya kekuatan sama sekali, kuasa Tuhan cukup memberikan kepada kita kekuatan. Jangan takut untuk hidup berpadanan dengan Injil. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama meneduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan ini begitu sederhana. Firman Tuhan ini adalah firman Tuhan yang mungkin seringkali kita dengar. Tetapi jadikanlah sebagai satu kesempatan. Ketika masih ada teguran daripada Allah, maka sebenarnya Allah sedang mengasihi kita. Ketika hidup kita jauh daripada Tuhan, kemudian muncul firman Tuhan yang mengingatkan kita kembali supaya kita hidup sepadan dengan Injil. Ini adalah sukacita terbesar bahwa Allah masih memelihara kita. Ambillah waktu di hadapan Tuhan, koreksi diri di hadapan Tuhan dengan jujur. Apakah kita hari ini sudah hidup layak di dalam nilai Injil? Bapak Ibu boleh berdoa secara pribadi, boleh bersuara, boleh di dalam hati. Berkomitmenlah di hadapan Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman sejati.

Bapa Surgawi, inilah hati kami dan hidup kami. Kami merasa semuanya baik-baik saja. Kami seringkali merasa tidak ada masalah dalam hidup kami. Tetapi sebenarnya ketika kami melihat diri kami secara pribadi, ada banyak dosa yang melukai hati Tuhan dan hanya kami sendiri yang tahu. Pada waktu itulah, kami sebenarnya menjadi seteru Injil. Oleh karena itu ya Tuhan, ingatkan kami kembali melalui kuasa Roh Kudus untuk memberikan kekuatan kepada kami untuk memiliki kehidupan

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

49. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah